0: Kabnya Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi.

0: informasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang tadi disampaikan oleh
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
4: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih.
6: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
4: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
7: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
6: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
3: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
6: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
8: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
9: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
10: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan tadi sudah kita simak bersama informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita lanjutkan kembali rangkaian Riau Pagi. Kini telah menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Nah, di pagi ini selain rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 yang akan menemani aktivitas Anda, nah nanti kita juga akan update ya informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan ya, kita update seperti apa saat ini perakiran cuaca di hari Rabu ini, pendengar, untuk 30 September 2026. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca ini ya sekitar 5 menit lagi dari sekarang, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Laporan langsung akan kita simak nanti dari BMKG Pekanbaru.

Pukul 7:35 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar ya. Dan kini sudah tiba waktunya. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi khusus terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kota Pekanbaru ataupun juga Riau secara umumnya. Dan kita akan simak informasi perakiran cuaca ini pendengar. Kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca ini kami hadirkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Dan untuk informasi selengkapnya, kita simak dalam laporan Gita Dewi Siregar. Laporan Anda, Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai. Pada malam hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Pada dini hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, hujan dengan intensitas ringan bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pulau Meranti, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore atau malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai 98%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Total titik panas atau hotspot yang ambil pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 3.734, di mana Riau sendiri terpantau adanya 6 titik, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Pelalawan 2 titik, Siak 2 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamet.garingria.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kita simak tadi informasi perakiraan cuaca. Kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru bersama Gita Dewi Siregar.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita kini masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Kini telah menunjukkan pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang saat ini tentunya tengah mendengarkan Pro 1, yang kini mungkin tengah mendengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital, dan juga Anda yang tentu tengah mendengarkan melalui radio terestrial kami pendengar di 99,1 MHz. Nah, kita akan merangkai kebersamaan nanti dalam rangkaian Riau Pagi di program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Ya, di kesempatan ini pendengar ada informasi yang tentu nanti juga sangat bermanfaat ya, yang akan kita ulas bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan kita berbicara tentang masa depan Indonesia khususnya dalam sumber daya manusia ya. Jadi ini kita nanti akan berbincang-bincang berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Nah artinya ini tentu kita tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur ataupun juga kemajuan teknologi saja ya, ada hal yang lebih jauh, yang artinya lebih jauh penting, yaitu bagaimana kita menyiapkan kualitas generasi mudanya pendengar ya. Anak-anak dan remaja hari ini itu adalah generasi yang nantinya akan mengisi berbagai sektor kehidupan. Jadi karena itu ruang pembinaan khususnya untuk mereka generasi muda ini juga harus perlu terus berkembang ya, salah satunya melalui masjid dan gerakan remaja masjid ya. Kita tahu bersama masjid itu dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar agama, lalu juga dalam membangun karakter, mengembangkan kreativitas ya, dan belajar berorganisasi hingga terlibat dalam kegiatan sosial ataupun juga pemberdayaan masyarakat. Nah semuanya bisa didapat begitu ya. Nah di tengah perubahan zaman ini juga artinya ada tantangan yang juga tentunya semakin beragam pendengar. Jadi terkait dengan ini kita akan berbicara nanti seperti apa transformasi yang dibutuhkan, lalu juga sekiranya apa hal-hal yang juga perlu dilihat lagi ya, melek kita dengan tantangan yang pastinya juga harus dihadapi ini pendengar. Untuk itu akan kami ajak Anda, kita akan rangkai kebersamaan ini nanti di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan nanti pendengar itu terkait dengan bagaimana transportasi gerakan pemuda remaja masjid ya menuju Indonesia Emas 2045. Silakan nanti bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0761251111, atau bisa juga Anda berpartisipasi di via pesan singkat kami di WhatsApp. Kirim pesan Anda ya kepada kami pendengar, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, langsung berkoordinasi bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Dialog yang nanti Anda dengarkan itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nah untuk narasumber nanti yang akan kami hadirkan membahas lebih dalam seputar transformasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045, berbincang-bincang kita nanti dengan Ketua Umum DPD BKP RMI Kota Pekanbaru ya, atau dikenal juga dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang ini merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan pemuda serta remaja masjid ya, ada Bapak Akmal ST. Dan nanti kita juga bersama dengan Ibu Hajah Tengku Asmaroni SPDMM dari Dirwil LPP TKA, yaitu berkaitan dengan lembaga pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an yang fokus ini pada pembinaan pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak melalui lembaga seperti TKA ataupun juga TPA ya. Bergabung nanti bersama kami di dialog tersebut pendengar. Sebelum kita merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi ini sekitar pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, nanti dari Pro 1 RRI Pekanbaru masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan.

Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi dan kini tiba waktunya. Pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Hari ini di edisi Rabu 30 September 2026, khusus kita akan membahas seperti tadi yang telah kami sampaikan, yaitu terkait dengan transformasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Berjumpa lagi kita saat ini dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa. Dan kali ini kita berjumpa di edisi Rabu, hari yang ke-30 di bulan September 2026. Masih bersama saya Suci Raslia, menyapa Anda di dialog ini. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kami tentu berharap menjumpai Anda saat ini dalam keadaan sehat semuanya, dan semangat juga dalam merangkai kegiatan aktivitas sepanjang hari ini pendengar. Baik, kita berbicara tentang transformasi gerakan pemuda remaja masjid, ya, menuju Indonesia

0: 2045. Artinya di sini kita berbicara tentang masjid yang tentu kita tahu bersama. Masjid ini pendengar bukan hanya tempat ibadah, tapi di dalamnya juga ada ruang untuk belajar, membangun karakter, mengembangkan kreativitas, bahkan juga melahirkan gerakan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Lalu sebenarnya seperti apa gerakan pemuda dan remaja masjid yang relevan dengan tantangan zaman sekarang? Dan bagaimana juga mempersiapkan generasi yang tidak hanya aktif di masjid juga tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, untuk itu pendengar Pro 1, kita berbincang-bincang kali ini dengan dua orang narasumber yang kini sudah hadir di studio. Yang pertama saya akan menyapa ada Bapak Akmal ST yang beliau ini merupakan Ketua Umum DPD BKP RMI begitu ya. Kalau dijabarkan ini merupakan Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Kak Suci.
0: Kabar baik Bapak ya.
1: Terima kasih telah dihadirkan di RRI Pro 1 Kota Pekanbaru.
0: Terima kasih kembali juga Bapak sudah meluangkan waktu menyapa pendengar kita untuk kita memberikan informasi yang bermanfaat nanti sekiranya Bapak ya. Kabar sehat Pak Akmal pagi ini?
1: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Allahu Akbar. Semoga selalu sehat Bapak ya.
1: Selalu sehat baik. Dan semangat remaja masjid.
0: Siap. Dan kita juga bersama dengan narasumber kita selanjutnya pendengar. Beliau ini kalau di RRI suaranya juga cukup familiar sebenarnya ini ya. Ibu Hajah Tengku Asmaroni SPDMM. Ini Dirwil LPPTKA ya, LPPTKA Dirwil. Ini merupakan Direktur Wilayah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih juga ya, Ibu.
2: Ya,
0: kalau panggilannya Ibu apa ini? Sapaan akrabnya. Ibu Tengku.
2: Yang mudah saja.
0: Ibu Tengku, siap ya. Jadi saya menyapanya Ibu Tengku ya. Kabar baik Ibu ya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini membawa manfaat untuk seluruh pendengar kita, bagaimana transformasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045. Okay. Artinya ini kita berkaitan dengan anak muda ya, menuju memang tujuan kita dari pemerintah kita, gimana Indonesia Emas 2045 ini dapat kita wujudkan begitu. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung berpartisipasi bersama kami di dialog ini yang mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita. Gabung langsung bersama kami pendengar ya. 0761-25111 atau juga bisa Anda bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar 0811-76-73-991. Nanti akan kami buka sesi untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya. Dan kembali tentu kami selalu menginformasikan setiap dialog interaktif yang hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi saksikan sekarang juga dialog yang tengah berlangsung saat ini pendengar. Ya, Pak Akmal dan juga Ibu Tengku, tentu sebelum kita menyapa pendengar, barangkali pendengar kita juga ingin tahu lebih dalam ya seputar pembahasan khusus kita ini, terutama juga Pak Akmal ini merupakan Ketua Umum DPD BKP RMI Kota Pekanbaru. Sebelum kita membahas transformasi ini Pak Akmal, boleh mungkin dijelaskan di awal kita kenalan kembali kepada pendengar kita ya. Ini BKP RMI ya. Ini sangat menarik sekali. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Pekanbaru. Sebenarnya tupoksi langkah di lapangannya bagaimana ini Pak Akmal?
1: Oke, baik Kak Suci, terima kasih. BKP RMI Kota Pekanbaru itu adalah salah satu organisasi kepemudaan di bidang kemasjidan, bisa dikatakan begitu Kak Suci kan?
0: Ya.
1: Karena di Kota Pekanbaru ini kita sampai dengan saat sekarang inilah bisa dikatakan nih, kita sudah berjalan hampir 2 tahun nih Kak Suci.
0: 2 tahun ya, Pekanbaru.
1: Masa jabatan kita nih sudah hampir 2 tahun bisa dikatakan ya. Selama 2 tahun ini BKP RMI Kota Pekanbaru itu sudah artinya dia dari susunan kepengurusan kita terutama ini, kita sudah berada di 15 kecamatan kota. Artinya ada beberapa memang dari kecamatan itu bergabung menjadi 2 bagian, artinya menjadi 2. Karena dari kecamatan itu ada pengembangan, ada pemekaran. Jadi ya kita di situ untuk DPK-DPK kita sudah kita bangun, sudah kita dirikan gitu dia kan untuk membina terutama remaja-remaja masjid yang berada di lingkungan kecamatan gitu.
0: Sudah tersebar artinya di seluruh kecamatan
1: Allah,
0: baru ya.
1: Insyaallah untuk 15 kecamatan itu yang bergabung atau dari pemekaran itu sudah kita bangun dan sudah kita dirikan. Artinya dia kita sekarang bagaimana kondisi BKP RMI Kota Pekanbaru itu tinggal action saja lagi dia. Karena selama ini kita selama dua tahun bisa dikatakan kita terus berkecimpung di kaderisasi nih, Kak Suci. Kaderisasi, artinya dia begini. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita kan bersama Bu Dirwil nih, bersama Bu Tengku gitu ya kan. Kenapa kita bersama pada hari ini? Karena LPP TKA, BKP Remi itu merupakan jantungnya organisasi bisa dikatakan. Jadi kaderisasi itu dimulai dari situ tuh, Kak Suci.
0: Awalnya
1: dari situ kita mulai. Iya, LPP TKA itu dia. Jadi LPP TKA itu merupakan satu lembaga, dia menaungi dua lembaga di bawahnya itu, Kak Suci. Ada TPA dan TKA, dan itu merupakan terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia, bahkan terbesar se-Asia Tenggara.
0: Se-Asia Tenggara?
1: Iya, bisa dikatakan begitu di LPP TKA itu. Jadi kaderisasi yang dibangun oleh BKPRM itu kita mulai dari sana itu, Kak Suci. Sebelum kita melangkah kepada yang namanya transformasi bisa dikatakan. Karena kalau bercerita tentang transformasi ini, kita sudah bercerita tentang pemuda nih, Pak. Kak Suci kan bercerita tentang pemuda, bercerita tentang Gen Z bisa dikatakan, Gen Milenial, Gen Z gitu. Betul. Ya kan. Kalau kami ini kan sebenarnya ada terasa cukup aneh nih, Kak Suci ini. Ini kenapa kok pada tua-tua ini kok jadi remaja masjid kan?
0: Jadi timbul pertanyaan begitu.
1: Itu selalu begitu tuh, Kak Suci. Selalu begitu dia. Karena pada saat kita juga ada sambutan di masjid, pada saat ada pembukaan, ini dia kan mengatakan pemuda remaja masjid Indonesia. Yang ada dalam benak oleh orang tua, jemaah gitu, Kak Suci.
0: Pasti
1: kan?
0: Pemudanya.
1: Mereka pasti berpikir pemuda, artinya remaja. Remaja ini kan Gen Z bisa dikatakan nih. Usia 13 tahun, 15 tahun gitu. Ini sebenarnya ini kita ini Gen X.
0: Sesepuhnya ya.
1: Sesepuhnya dia. Gen X, Gen Y gitu dah kan, Gen Z. Dan sekarang sudah masuk kepada Gen Alpha.
0: Jadi betul.
1: Pola pemikiran mereka ini berbeda-beda nih, Kak Suci. Jadi sebenarnya kita kalau melihat daripada tipe kepemimpinan ataupun memang membina remaja masjid, kita ini sebenarnya sudah tidak masuk lagi nih kepada mereka. Karena pola pikirnya berbeda.
0: Berbeda,
1: jauh sekali berbeda dia. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang mau kita kerjakan itu sangat jauh dia. Jadi kondisi itu memang sebenarnya perlu memang kita mengadakan kaderisasi terhadap memang pola-pola kepemimpinan yang kita laksanakan atau bisa dikatakan transformasi tadi atau satu perubahan bisa dikatakan itu remaja-remaja kita yang mengisi.
0: Iya, inilah artinya bertransformasi tadi.
1: Remaja-remaja
0: begitu,
1: kita mengisi dia. Enggak kita lagi sebenarnya dia. Karena kalau kita mereka merasa bosan. Ini orang tua semua, ini nongkrongnya di mana gitu kira-kira kembali ke sini dia.
0: Jadi inilah mungkin tantangan di zaman
1: benar.
0: Kita bertransformasi ini pemuda lagi yang mengisi.
1: Betul.
0: Tujuan Indonesia Emas 2045 ini dapat terwujud memang ya.
1: Benar.
0: SDM-nya berarti yang kita terus harus pupuk dari sekarang.
1: Siap, benar,
0: begitu,
1: siap.
0: Ya.
1: Setuju.
0: Oke,
1: setuju,
0: baik.
1: Setuju.
0: Jadi sebenarnya perubahan seperti ini yang kita inginkan berarti selain dari remaja masjidnya yang ikut hadir, pemudanya begitu ya. Apa ada tantangan tidak untuk kita, yuk kita mengajak mereka ini, Pak Akmal, kembalilah kalau begitu. Silakan.
1: Ada Kak Suci deh. Ini sangat berat bisa dikatakan. Tantangan untuk mengajak remaja masjid sangat berat. Karena Gen Z sekarang ini Kak Suci deh, itu dari beberapa masjid yang kita coba turun lah bisa dikatakan. Untuk menggabungkan para remaja itu kita ini sepi pemuda bisa dikatakan. Kita sepi pemuda. Maka dalam dua tahun ini Kak Suci kan kita sibuk nih dengan mengurusi kaderisasi tentang LPPTKA tadi. Artinya dia kita mulai dari bawah. Kita mulai dari dasar gitu dia kan. Jadi kita sibuk dengan kondisi bagaimana mendidik mereka, bagaimana menyiapkan fasilitas, bagaimana kita membuatkan sebuah acara gitu. Dan bagaimana kondisi santri-santri kita ini bergerak maju. Tapi kekuatan kita ada di sana nih, Kak Suci. Kekuatan kita untuk bergerak maju itu ada di situ. Kenapa? Karena di bawah naungan lembaga dia. Ada lembaga yang menaungin, ada yang mengatur. Jadi semacam sekolah non-formal. Kira-kira begitu gambaran, Kak Suci. Nah, kalau dia di remaja masjid, itu tidak ada lagi, Kak Suci. Dia lepas. Lepas dia. Artinya yang menaungin, kalau untuk remaja itu yang menaungin cuman ada yang ada LPPSDM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu ada pecahan sekarang untuk Kasuci itu. Jadi ada pecahannya ke LTPRM, Lembaga Pengembangan Pembinaan Remaja Masjid. Ada juga Brigade itu Kasuci. Ada juga Lembaga Dakwah dan Syiar Islam. Dia bergabung di situ semuanya. Nah, sebenarnya inilah yang akan maju nanti untuk remaja-remaja kita. Jadi tantangannya di mana? Tantangannya memang sangat berat. Artinya mereka lepas nih, Kak Suci. Mereka melepas, mereka sudah memang merasa berdiri sendiri, mereka juga tidak bisa diatur gitu deh kan. Ini perlunya peran orang tua.
0: Nah, itu.
1: Kita perlunya orang tua, peran orang tua, peran pengurus remaja masjid juga sangat dibutuhkan gitu deh. Kenapa? Karena remaja kita ini kalau dia bergerak otomatis kan dari dasar dulu kan.
0: Betul.
1: Dan OPRM kalau sama kita namanya Organisasi Pemuda Remaja Masjid, itu level yang paling terendah nih di BKPRMI. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bergerak, Kak. Kita bergerak dari sana, tapi kita memang butuh support lah, butuh support, butuh bantuan, butuh kerjasama nih. Betul. Dari seluruh pengurus remaja masjid, ketua masjid, pengurus masjid, kita butuh kerjasama itu.
0: Iya.
1: Karena tanpa mereka kita ini tak ada apa-apanya, Kak. Karena yang punya remaja itu mereka gitu.
0: Mereka,
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Namun mereka kita cantolkan dengan BKPRMI sebagai wadahnya, wadah pembinaan. Kita harap kerjasama. Nah, jika sebagai contoh pengurus masjidnya ini Kak Suci membuka hati saja kepada remaja kita, memberikan peluang, memberikan kesempatan gitu kan, untuk mengolah masjid itu menjadi sebuah transformasi yang dulunya mungkin barangkali kita hanya mengadakan apa, melaksanakan masjid itu sebagai pusat ibadah saja. Sholat misalnya dia ada piket azan.
0: Ya, cuman itu saja ya.
1: Ada piket kebersihan.
0: Nah, ini yang harus kita ubah begitu.
1: Ini kita ubah nih. Di pola-pola pikir seperti ini harus kita ubah. Itu yang kita bahas tadi terhadap transformasi tadi.
0: Ya,
1: transformasi pemuda remaja masjid.
0: Baik.
1: Nah, ini tantangannya luar biasa, Kak. Di samping memang pengurus tadi, memang tantangannya kepada anak tadi. Anak-anak kita ini sekarang ini memang tak lepas daripada gadget itu tadi.
0: Gadget. Dan mereka beranggapan ini saya sedang mencari karakter
1: benar
0: jati diri.
1: Benar sekali.
0: Nah, itu tuh mungkin benar, juga ya.
1: Benar sekali dia. Jadi
0: mudah terpengaruh juga mungkin.
1: Sangat mudah terpengaruh dia. Jadi bahkan gadget ini juga salah satunya memutus hubungan silaturahmi loh. Maksudnya dia. Artinya begini dia. Pada saat kita masuk ke masjid dan anak-anak tadi memegang sebuah handphone, gitu dia kan, mereka tidak sapa kita loh. Cuma luar biasa. Terus terkadang mereka lupa dengan kita, mereka nggak ingat siapa kita. Gitu. Coba andai kata itu kita kurangin. Arti kata begini, bukan berarti transformasi itu memberikan sebuah gadget yang bebas kepada anak dan bergelut di masjid. Kira-kira begitu.
0: Betul.
1: Kita kan berharap transformasi itu adalah andai kata mereka pun mereka pegang gadget, tapi dipergunakan untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Artinya dia bagaimana anak-anak ini memudahkan mereka menjadi sebuah safe space lah bisa dikatakan. Tempat yang aman lah di masjid bagi mereka. Karena kalau mereka sekarang ini kan, Kak, di luar itu lebih merasa aman di kafe gitu. Misalnya dia kan nongkrong di kafe, mereka enak duduk di sana. Nah, sekarang bagaimana kondisi ini bisa berubah dia? Jadi sebenarnya awal-awal tahun ini kita sudah coba nih, Kak Suci. Kita sudah coba memang membuat sebuah gerakan, kita sudah memetakan gitu ya kan. Bahkan kita sudah mencoba memetakan masjid-masjid yang akan kita jadikan masjid ramah pemuda bisa dikatakan.
0: Jadi tempat
1: kira-kira begitu.
0: Nongkrongnya udah pindah, tempat namanya pindah, tidak di kafe lagi begitu ya.
1: Bagaimana masjid itu tempat dia menongkrong gitu. Cuman ini butuh stakeholder lah bisa dikatakan gitu, yang memang bisa mengambil keputusan yang cepat.
0: Men-support itu
1: men-support ya. Kita karena kalau kita saja bergerak ke suci dia tanpa ada stakeholder dari pihak masjid,
0: sangat sulit tampaknya ya, Pak.
1: Sangat sulit sekali, luar biasa kita beratnya. Makanya dari beberapa keputusan kita nih, Kak Suci, bahkan termasuk sekretariat gitu deh kan. Sebenarnya sekretariat kita ini di masjid nih, harusnya gitu deh.
0: Harusnya
1: kan.
0: Ya.
1: Tapi kita mencoba mentransformasinya, mencoba mengarahkan keluar dulu. Bagaimana kalau sekretariat ini kita bawa keluar dulu sebentar gitu. Kita coba bawa keluar, kita gabungkan pemuda di sana dan kita menjadikan pemuda itu menjadi pemuda yang mandiri secara ekonomi. Kita mencoba melatih itu loh, Kak Suci dia. Kita coba gitu deh kan. Mudah-mudahan ke depannya memang remaja-remaja masjid kita ini mendapatkan support dari orang tua, dari pengurus masjid, dan menjadi pemuda yang bisa dikatakan mandirilah secara ekonomi. Kira-kira begitu.
0: Wah, baik. Wah, ya, tantangannya luar
1: biasa tantangannya.
0: Tapi kita tetap
1: biasa.
0: Semangat untuk transformasi
1: harus,
0: Pak Akmal.
1: Harus semangat kita.
0: Semangat ya, karena siapa lagi yang melanjutkan kalau bukan generasi kita, dan kita yang bisa dikatakan sesepuh inilah yang memberikan wadah itu ya.
1: Benar.
0: Oke,
1: benar,
0: baik.
1: Benar,
0: luar biasa
1: benar.
0: Sekali. Baik, untuk Anda pendengar boleh bergabung berpartisipasi. Kanal telepon juga sudah kami buka 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 08 1176739 91. Saya ingin juga berbincang-bincang dengan Ibu Tengku, tapi tampaknya telepon kita berdering. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu atensi kita Ibu Tengku ya. Nanti baru kita ulas lebih dalam pembahasan khusus kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Ibu?
3: Dengan Mbak Anti.
0: Mbak Anti. Mbak Anti di mana, Mbak Anti?
3: Di Duri.
0: Dari Duri, Mbak Anti. Silahkan, baik. Apa yang ingin disampaikan Mbak Anti untuk narasumber kita?
3: Pak Akmal ya.
0: Betul, Pak Akmal, dan ada Ibu Tengku.
1: Siap.
3: Bu apa?
0: Ibu Tengku.
3: Oh ya, Bu Tengku. Ini ya pertanyaannya. Sekarang kan agak ini remaja nih kan apa ya, kegiatannya banyak yang negatif ya. Ibaratnya itulah negatif lah. Kan susah itu untuk pendekatan sama ini remaja masjid itu,
0: pendekatannya
3: untuk ini ya, untuk apa, untuk ini yang positif, kegiatan ya, positif,
0: mengajak ke yang positif begitu ya.
3: Mengajak yang positif. Gimana ininya, pendekatannya ke remaja masjid?
0: Iya, baik.
3: Kan edukasinya seperti apa? Gimana harapan Bapak itu supaya pemuda itu konsisten, kegiatan yang positif gitu.
0: Baik, Mbak Anti. Itu saja, Mbak Anti.
3: Itu aja.
0: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih, Mbak Anti.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Duri pendengar kita ya, Pak Akmal dan juga Ibu Tengku. Nah, ini partisipasi pendengar luar biasa nih, antusiasnya Ibu Tengku. Pak Akmal, kita sapa lagi mungkin ya, nanti boleh langsung ditanggapi. Halo Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi dengan siapa? Iya, betul.
4: Dengan Rani di Sukajadi, Mbak.
0: Oke, Mbak Rani Sukajadi, silakan. Apa yang ingin ditanyakan, Mbak Rani?
4: Ini begini nih, Pak Anto dan Bu, apa tadi, Bu Tengku,
0: Bu Tengku dan Pak Akmal.
4: Di dekat rumah kami ini kan ada musola. Jadi ada anak-anak yang mengaji, diajarkan sama Ustadz setiap selesai maghrib menjelang Ba'da Isya. Tapi Ustadznya ini setiap malam minggu libur ngajinya, nanti dibawanya anak-anak itu main game Mobile Legend bareng-bareng sama dia gitu kan, untuk menyemangati, untuk lebih ramai lagi gitu kan, apanya. Itu bagaimana itu Ustadz? Ustadz Pak Anto sama Bu Tengku. Itu saja yang saya ingin tanyakan.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, satu telepon lagi Bu ya, Pak Akmal ya. Kita sapa pendengar kita di belakang Mbak Rani tadi di Sukajadi. Pro 1, selamat pagi.
5: Pro 1, selamat pagi.
0: Pagi Mbak Bapak
5: Suci, ya. Pak Atong.
0: Baik.
5: Tenggara Utara, Pekanbaru.
0: Iya, Pak Atong, silakan Pak Atong.
5: Selamat pagi Ibu dan Bapak narasumber.
0: Ya.
1: Selamat pagi, Pak.
5: Saya menyampaikan mau bertanya. Kebiasaan kalau di daerah kita itu kalau ketua masjid itu terkadang antipati terhadap organisasi remaja masjid. Karena remaja masjid ini kan pola pikirnya beda dengan orang-orang tua. Kalau banyak di saya nyampaikan di masjid daerah saya saja, takut daerah lain nanti terhinggung kan. Kalau daerah saya kebetulan ada masjid Al-Ikhlas namanya di samping SMP Negeri 22 Pekanbaru, itu ketua masjidnya aja kaku. Istilahnya jangankan membahas kepemudaan, terhadap istilahnya imam-imam masjid saja, yang satu bismillahnya dijaharkan, yang satu disirkan, itu saja terjadi perdebatan panjang. Jangankan urusan kepemudaan. Jadi antipati terhadap segala kegiatan remaja itu tergambar. Jadi saya ingin Bapak Ketua Pemuda Masjid Pekanbaru tolong disampaikan juga sekretariatannya di mana saya akan berkunjung ke situ, akan membahas bagaimana kita menggiatkan kepemudaan remaja masjid.
0: Baik,
5: karena kita miris, kita ini miris terhadap kepemudaan. Kalau ada organ tunggal di lingkungan itu anak mudanya sangat cepat. Tapi kalau ada wirid atau kegiatan remaja di masjid, enggak mau anak mudanya datang.
0: Susah.
5: Jadi kita akan membahas itu, tolong
0: baik,
5: sekretariat kepemudaannya tolong disampaikan. Jadi saya berkunjung ke sana.
0: Baik nanti. Pak Atong, siap.
5: Itu saja.
0: Terima kasih Pak Atong ya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Atong. Kita tahan dulu untuk penelpon yang masuk ya, karena ini sudah ada 3 pendengar. Sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, saya ingin berbincang dulu lah sesaat ya. Kita sejenak untuk menyapa Ibu Tengku, karena ini dari tadi Bu Tengku belum ada nih suaranya didengar oleh pendengar kita. Bu Tengku ini merupakan beliau adalah Direktur Wilayah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an begitu Ibu ya. Nah, itu tadi kalau Pak Akmal sudah menjelaskan tentang DPD PKP RMI. Nah, tentu pendengar kita juga ingin tahu tentang LPPTKA, walaupun tadi Pak Akmal sudah menjelaskan juga di awal singkatnya. Silakan dari Bu Tengku.
2: Iya, terima kasih Mbak Suci.
0: Baik.
2: LPPTKA itu adalah Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Yeah. Tapi di bawah lembaga itu ada tiga tingkat jenjang pendidikan non formalnya, yaitu Taman Kanak-kanak Al-Quran. Kalau di Kementerian Agama itu TKQ ya. Kalau kita untuk se-Indonesia sudah membuat TKA Al-Quran, tapi di Kemenak itu namanya TKQ ya, untuk membedakan nanti yang TPA-nya kan ada Taman Penitipan kan. Kemudian yang tingkat kedua itu usia tamak, apa anak usia dini ya,
0: anak usia dini.
2: 4 sampai 6 7 tahun. Kemudian untuk tingkat TPQ-nya atau TPA-nya itu 7 sampai 12 tahun. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu Ta'limul Quran lil Aulad, TQAS, tingkat dengan SMP. Usianya cuma 12 sampai 14. Nanti sampai ke ajang Festival Anak Soleh Indonesia tingkat nasional pun itu umurnya tidak boleh melebihi dari tingkatan itu yang mengikuti lomba begitu ya. Jadi Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran ini adalah memberikan pembinaan kepada unit-unit yang ada di daerah ataupun wilayah. Kalau saya kebetulan berada di wilayah BKPMI provinsi ya, tapi di BKPMI itu ada beberapa lembaga seperti LSDM tadi ya, Sumber Daya Manusia. Kemudian ada LPPTKA juga. Jadi saya di bidang LPPTKA. Jadi itu kapasitas pengawasan saya itu untuk provinsi ya. Jadi kita memberikan binaan seperti unit-unit itu harus terdaftar gitu ya. Kemudian pembelajaran yang diajarkan di unit-unit itu ada semacam kurikulumnya dari LPPTKA pusat. Itu yang harus kita ikuti. Termasuk nanti sampai ke tim munakisinya, soal-soalnya dari pusat sudah ada. Barangkali kalau yang tidak ada mungkin dia belum bergabung atau tidak mengikuti gitu ya. Jadi nanti untuk pertanyaan Ibu ini dulu saya jawab ya.
0: Mungkin sebelum kita menjawab apa yang ditanyakan oleh pendengar, tampaknya Ibu Tengku dan Pak Akmal, kita harus rehat dulu sejenak ya. Karena sudah tiba waktunya. Kita akan
2: boleh
0: sesaat dulu karena kini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sembari juga nanti dialog ini berjalan, Anda pendengar Pro 1 yang lain juga ingin bergabung, silahkan nanti berpartisipasi bersama kami di sesi yang kedua. Kita masih membahas tentang bagaimana topik khusus kita ini, yaitu transformasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045. Kami akan kembali tentunya dengan dua orang narasumber kita ini, pendengarnya masih ada Pak Akmal dan juga Ibu Tengku, akan menyapa Anda di dialog teraktif Riau Menyapa. Tetap bersama Pro 1.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, transformasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045 masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 dalam dialog kreatif Riau Menyapa hari ini ya. Kita masih bersama dengan Ketua Umum DPD BKP RMI Kota Pekanbaru Bapak Akmal ST dan juga Dirwil LPPTKA Ibu Hajah Tengku Asmaroni SPD MM. Anda yang ingin berpartisipasi silakan pendengar ya, di waktu yang singkat ini kami tunggu atensi Anda di line telepon 0761251111 dan juga bisa bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Ada pendengar kita tadi yang gabung ya, luar biasa atensi dari Mbak Anti, ada pertanyaan juga dari Mbak Rani, bahkan ada Pak Atong ini tadi juga menghadirkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita tambah satu penelpon lagi Ibu, Bapak ya, boleh ya, ya nanti sekaligus bisa ditanggapi semuanya. Silakan pendengar Pro 1. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum Kak Suci.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu?
6: Ibu Emma di Rumbai.
5: Dari Rumbai, Bu Emma. Silakan ya. Bu Emma.
6: Iya Ibu, hanya motivasi aja boleh kan?
5: Baik, support seperti apa Bu Emma? Silakan singkat Bu Emma ya.
6: Ya, assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Bu Emma dari Rumbai Pak.
7: Siap,
6: saya motivasi ya. Anak saya Pak, yang saya ingat kemas saya masih dia remaja, masih dia baru kuliah, dia baru tutup Pak. MDA tidak ada di tempat kami kok di sini Pak, cuman satu keluaran satu MDA. Bayangkan sama Bapak berapa banyaknya, tidak muat-muat kan? Jadi katanya diundang lah pengurus-pengurus masjid, bukan masjid, sama Pak RW. Dia Pak RW ini muda pula Pak, tapi udah berkeluarga, anak saya masih kuliah. Jadi katanya kita bangun lah MDA di sini Bang, katanya kita. Ya bagaimana kita membangun, kata Pak RW ini. Kita apa, kita gadaikan BPKB yang udah kita nih ke bangunan itu, toko bangunan, nanti kita bangun ansur-ansur. Kalau udah pas setengah bangunan kita foto, nanti kita bawa minta donatur, cari donatur katanya kan Pak. Kalau ingat saya sedih ya Pak, tapi sekarang Pak alhamdulillah MDA tuh Pak asal lomba ke mana-mana tingkat kelurahan menang MDA ya Pak.
7: Masya Allah.
5: Berarti MDA-nya sudah dibangun ya, sudah berkembang MDA-nya ya.
6: Pertama tuh Kak Suci dibangunnya pakai dinding papan kan Kak Suci. Tidak ada anak MDA, cuma satu MDA di kelurahan kami ini.
5: Kelurahan mana itu? Kelurahan mana Bu Emma? Di kelurahan mana di Rumbai?
6: Kelurahan Lembah Damai Kak.
5: Lembah Damai ya.
6: Iya, satu cuma MDA dulu.
5: Sampai dulu.
6: Kemanapun lomba sekarang yang di Ariani Kak Suci menang terus Kak Suci.
5: Wah,
6: keponakannya ada dua di situ, di lawan satu kan terus juga peringkat satu. Ada keponakannya satu yang adik yang abang Telawani tapi terus Kak Suci.
5: Baik, baik Bu Emma.
6: Senang kan bagus, enggak tahu lah saya Kak Suci kalau terpikirkan Kak Suci. Senang saya Kak Suci, saya ini motivasi aja ya Pak.
5: Iya baik, betul, tetap semangat ya.
6: Bisa dia membuat MDA Kak Suci dengan mencari donatur, cari BPKB motornya digadaikannya ke toko bangunan.
5: Iya luar biasa itu Bu Emma. Iya Bu Emma baik. Terima kasih Bu Emma ya.
6: Ya insya Allah Kak Suci sehat Kak Suci.
5: Amin, terima kasih Bu Emma.
6: Insya Allah bisa jadi motivasi ya anak-anak muda.
5: Insya Allah, iya Bu Emma.
6: Ya hanya itu saja Pak Bu Motisa. Cuman saya menyampaikan itu saja Pak.
5: Baik. Iya,
6: Insya Allah bisa anak-anak muda sekarang ya Kak Suci.
5: Mudah-mudahan bisa juga mengikut yang sama ya untuk hal baik.
6: Terima kasih
5: Bu Emma.
6: Saya hanya mengatakan itu Kak Suci.
5: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini pengalaman beliau yang anaknya begitu ya, semangat begitu mendirikan MDA sampai akhirnya ternyata MDA yang didirikan ini berkembang bahkan ya, menghasilkan remaja-remaja yang juga berprestasi begitu luar biasa. Boleh kita menanggapi ada Mbak Anti, Mbak Rani, Pak Atong, dan juga mungkin boleh juga sedikit tanggapan dari kedua narasumber kita yang disampaikan Bu Emma tadi. Siapa yang ingin menanggapi duluan Ibu? Ya. Ibu Tengku, silakan Bu Tengku.
8: Terima kasih Mbak Suci.
5: Ya, baik.
8: Baik, saya akan menanggapi langsung pertanyaan yang sebentar ini ya.
5: Iya.
8: Masalah tadi di Kelurahan Lembah Damai ya. Belum ada itu TPQ, berarti MDA 1. Jadi di situ pun masyarakatnya antusias sekali, bahkan sampai sekarang sudah berkembang ya.
5: Betul.
8: Sudah meluap dah peserta santrinya. Mungkin ini nanti akan kami bicarakan juga baik dari kota, terutama kota ini ya. Kemudian nanti BKPMI provinsi juga bisa kami bahas ini untuk bagaimana di Kelurahan Lembah Damai ini juga ada TPQ. Jadi ada semacam sekolah pra MDA. TKA TPA kan. Jadi selesai itu nanti dia masuk ke MDA karena sudah ada MDA, enggak mungkin kita bangun lagi. Jadi
5: pra-nya lagi ya.
8: Pra MDA. Jadi namanya TKA atau TKA. TPA.
5: Itu usia berapa nanti masuk di pra itu?
8: Kalau pra MDA itu usia sebelum usia 8 tahun.
5: Sebelum 8 tahun
8: ya. Bisa tuh. Untuk TPQ-nya juga nanti 1 tahun 2 tahun langsung masuk ke MDTA-nya kelas berapa itu Pak? Bisa kelas 2.
7: Artinya
8: kelas
7: sampai 1. Dengan 12 tahun tuh.
5: Masih bisa. Iya.
8: Ya. Maksudnya peserta dari ini kita opor ke MDA
5: nantinya ya.
8: Jadi tidak mengganggu juga
5: MDA-nya.
8: Kelanjutan MDA kalau kita dirikan sejenis nanti kan
7: betul.
8: Enggak bagus gitu. Ya.
5: Jadi lain dari itu
8: karena
5: kita
8: ini
5: buatkan.
8: Baru tingkat kelurahan.
5: Betul.
8: Jadi itu mungkin solusinya nanti ya Bu Emma ya. Kemudian yang kedua tadi ada Ustaz itu mungkin mengajak anaknya Bapak dalam satu minggu itu mungkin satu hari
5: bermain game.
8: Bermain game. Kalau menurut saya tidak ada, sah-sah saja.
5: Tidak ada masalah,
8: itu
5: ya?
8: Adalah salah satu trik Ustadznya untuk
5: mengajak.
8: Memberikan motivasi bagaimana anak-anak itu tetap giat belajar dan tidak mengurangi apa dia minat dia ya. Karena anak-anak itu kan memang usia bermain,
3: iya.
8: Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, bermain. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya asal ada
3: kontrol
8: edukasinya,
3: ya.
8: Iya, kontrol kemudian edukasinya, mendidik di situ, ya tidak ada masalah. Yang penting anak-anak senang, besok-besoknya dia akan lancar mengajinya, ya, datang ke musolanya untuk belajar begitu.
3: Baik.
8: Kemudian Mbak Suci juga saya kasih tahu info ini ya, bahwa BK PRM Provinsi Riau juga ini. Ini mana tahu nih monitor nih ketua kita nih ya Pak Ustaz Almal ya. Jadi kantor BK PRM Provinsi itu ada di Masjid Al Husna di depan UIR ya. Nah, jadi kalau ada masyarakat juga nanti yang mungkin mau bertanya atau apa di samping tadi yang untuk tingkat kota Pekanbarunya ke Pak Ustaz Akmal, mungkin yang keseluruhan di provinsi bisa datang ke Masjid Al Husna nantinya.
3: Depan UIR itu ya.
8: Ya sudah ada standby staff di situ kalau memang ada yang perlu dibicarakan, dialog, nanti mungkin kita dikasih tahu datang ke sana begitu ya. Karena kan kita enggak standby langsung di situ setiap hari karena kita juga ASN kan.
3: Betul.
8: Tak mungkin pula di situ kantornya kan. Jadi ketua kita yang tingkat provinsi itu Bapak Muhammad Hasbi, kemudian starisnya Pak Ryan pribadi. Alhamdulillah baru-baru ini juga ya Ustadz baru mengadakan acara jambore, jambore remaja masjid itu dalam rangka ultah ulang tahun atau milad BK PRMI yang ke-49. Berarti BK PRMI ini dah luar biasa juga ini apanya usianya ya.
7: Bertungkus lumus tuh.
8: Jadi kemarin ada lomba mulai dari tingkat kanak-kanak juga, lomba mewarnai masjid. Bagaimana anak mencintai masjid gitu ya, mau datang ke masjid. Jadi kalau ada pengurus masjid nanti anak datang ke masjid diusir, dimarahin, itu tidak tepat. Seharusnya anak-anak itu kita memang harus menanamkan ramah masjid, anak
3: masjid,
8: ramah masjid, ya.
3: Masjid yang ramah,
8: ramah anak ya, masjid ramah anak begitu ya. Jadi jangan kalau dia dari kecil saja sudah dimarahin, tidak dibolehkan ke masjid, tidak boleh megang Al-Quran, kapan cintanya kepada masjid dan Al-Quran kita?
3: Namanya juga anak-anak.
8: Jadi mesti diayomi
3: dari kecil ya.
8: Diberi aturan aja.
3: Aturan.
8: Nah, kalau begini tak boleh, kalau begini boleh.
3: Tidak gitu pakai emosi dan marah.
8: Iya. Karena saya sering juga dengar itu waktu saya jadi penyuluh ya, itu sering masyarakat ngadu juga, bapak ketua masjidnya marah-marah kalau kami bawa anak, jadi kaminya nggak jadi ke masjid, kan nggak mungkin ya. Kemudian remaja masjidnya bukan kita jauhi, malahan kita rangkul mereka, bagaimana dia buat sekali sebulan ada pertemuan remaja masjidnya, diisi dengan ceramah ya, atau baca Al-Quran begitu.
3: Baik,
8: jadi kita
3: baik.
8: Rangkul,
3: kita rangkul ya. Untuk remaja. Ya. Tapi ini menarik tadi terkait dengan merangkul remaja, tapi Pak Atong tadi sempat berkomentar ada antipati ternyata ketua masjidnya terkait dengan
8: bagaimana
3: remaja.
8: Ustaz Akmal?
3: Pak Akmal juga bisa menanggapi.
8: Ustaz Akmal itu.
3: Nah, ini bagaimana dengan hal ini Pak Akmal?
8: Caranya.
9: Baik Kak Suci, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik ini.
3: Kita awali dari mana ini Pak?
9: Ini tadi yang belum terjawab ada Bu Anti nih dari Duri, ada juga Pak Atong dari Pekanbaru. Kita jawab dari yang pertama nih Kak Suci.
3: Iya, silakan
9: dari
3: Pak Akmal.
9: Duri ya kan. Sebetulnya nih Kak Suci atau Bu Anti nih, awal tadi sudah kita bahas juga sebenarnya terhadap perlunya peran gitu ya, dukungan yang kuat lah dari pengurus-pengurus masjid kita gitu ya kan, yang ada di Kota Pekanbaru maupun orang tua terutama. Memang terkait dengan anak-anak ini berpikiran negatif, memang itu kenyataan gitu, memang
3: ini yang
9: sebuah
3: terjadi,
9: kenyataan
3: ya?
9: Yang terjadi nggak bisa kita pungkiri memang. Dan memang untuk mengajak mereka berpikir positif, mengajak ke arah yang baik, itu memang suatu kenyataan yang harus kita
3: lakukan,
9: yang kita akui lah gitu dakannya. Memang itu kita hadapi hal-hal yang seperti itu. Dan memang sangat susah gitu. Namun kita sebagai orang tua sebenarnya tak terlepas Kak Suci ini. Peran utamanya itu sebenarnya orang tua.
3: Dari orang tua.
9: Dari rumah sebetulnya dia. Kalaulah rumah itu kita jadikan sebuah madrasah, sebuah memang tempat kita untuk mendidik, membina gitu dia kan, dan mengantarkan anak itu menjadi sukses gitu. Insya Allah ke masjid itu dia akan mudah, kira-kira begitu. Nah, jadi makanya rumah ada memang berapa peran orang tua ini sangat dibutuhkan Kak Suci dia. Jadi kalaulah memang sebagai contoh begini, ada nih orang tua, saya mau anak saya itu nanti dia rajin sholat ke masjid, mudah berpikiran positif, bergaul dengan komunitas-komunitas tertentu, tapi tak diawali dari rumah. Ini persoalan sangat besar. Artinya orang tua melepaskan anaknya begitu saja.
3: Tidak bisa.
9: Tidak bisa ya. Dia. Makanya banyak memang seperti di sekolah juga gitu Kak Suci dia. Artinya dia, udahlah kita lepaskan anak-anak kita ke sekolah. kita ke sekolah, kita lapangi sekolah, kita biarkan dia gurunya mengajar. Kita biarkan nanti kita tinggal terima hasil. Kita memang menerima hasil itu gitu. Namun tidak akan maksimal. Betul. Jadi peran orang tua nih sebenarnya di sini. Pertama peran orang tua, kita bagaimana menciptakan rumah itu sebagai pusat peradaban anak lah bisa dikatakan. Mulai dari dia bangun tidur gitu, mulai dia tidur gitu, keberadaannya di rumah, sentuhan hati kita kepada anak, meluangkan waktu, bercerita gitu loh Kak Suci kan. Ini akan berpengaruh terhadap pemikiran negatif dan positif di seorang anak.
3: Akan berubah nantinya.
9: Akan berubah jauh tuh kasih jauh
3: dilakukan dengan konsisten.
9: Benar.
3: Gitu ya.
9: Daripada kita orang tuh punya target. Wah, saya harus punya target nih, anak saya itu harus memang menjadi anak yang soleh gitu deh, anak yang rajin ke sekolah, anak yang rajin beribadah, anak yang rajin mengaji gitu deh, lepas dari gadget, namun di rumah dibiarkan. Ini
3: itu
9: sesuatu yang
3: akan menjadi sia-sia begitu.
9: Benar dia, sia-sia dia. Tapi kalau dari rumah itu sudah kita akali dia, kita terapkanlah sistem manajemen pondok pesantren misalnya Kak Suci kan, karena kan kehidupan anak itu hampir bisa dikatakan 24 jam itu di rumah. Mulai dari bangun tidur dia, dengan siapa dia bergaul gitu kasih aja kan. Dan bangun tidur itu bagaimana, sholatnya bagaimana. Memang kita sebagai orang tua ini wajib memang apa namanya bisa dikatakan ngingir gitu kan.
3: Ngingir.
9: Ngingir kita kepada anak. Ya, agar anak itu bisa mengikuti arahan kita. Namun kan sebagian orang kan membilang begini, ah udahlah anak-anak Gen Z ini susah diatur. Ya memang akan susah diatur, sama seperti ini tadi. Pemikiran positif dan negatif pasti ada, bahkan negatif lebih banyak. Tapi kalaulah memang ini bisa kita awali dari rumah, insyaallah masjid itu adalah tempat peradaban bagi remaja-remaja kita menjadi ke arah yang lebih baik.
3: Iya, gitu luar loh, biasa. Itulah yang di awal dilakukan dari rumah keluarga,
9: benar, begitu, Pak Akmal.
3: Baik, ini tadi sudah ditanggapi Mbak Rani. Ini pertanyaannya oleh Bu Ibu Tengku tadi ya. Bahwasanya sah-sah saja jika memang ada bermain di dalam belajar, tapi artinya tetap harus dikontrol, diawasi, begitu ya Bu Rani ya. Nah, Pak Atong ini Pak Akmal menarik pertanyaan beliau. Antipati nih ketua masjidnya. Nah, ini bagaimana?
8: Tapi nggak semua. Masjid
9: iya, tidak semua.
3: Ya, yang di tempat beliau tadi beliau menyampaikan. Nah, takut juga nanti kalau menyampaikan yang lain ya. Ini sebagai masyarakat beliau melihat ketua masjidnya demikian Pak Akmal.
9: Iya. Benar nih Pak Tong, terima kasih nih Pak Tong. Memang dari beberapa pengurus-pengurus kita di masjid sebenarnya bukan antipati sebenarnya bisa dikatakan pengurus masjid kita. Namun pengurus-pengurus masjid kita ini kan tidak mau juga kebablasan nih. Artinya dia bagaimana kondisi ini kita lepaskan kepada remaja begitu saja. Artinya remaja ini kan masih baru. Mereka juga baru berkembang. Mereka akan bertindak di luar ekspektasinya pengurus.
3: Takutnya
9: karena,
3: begitu.
9: Iya, karena begitu gambarannya. Jadi sebenarnya bukan antipati karena belum ketemu.
3: Belum
9: bertemunya antara remaja dan orang tua. Jika nanti bertemu peluang ini mereka berdua antara remaja dan orang tua, ini sebenarnya dia membantu roda organisasi remaja itu sendiri. Dan roda organisasi kepengurusan masjid yang ada di lingkungannya sendiri. Karena dengan adanya remaja di masjid itu, maka masjid itu kan hidup gitu loh. Nah, cuman kan kondisinya saat sekarang ini kan remaja ini kan perlu pembinaan. Perlunya pengawasan, perlunya pengontrolan, perlunya edukasi gitu loh kasih kan. Perlunya menjadikan masjid itu sebagai ramah pemuda gitu loh. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi, kalaulah ini ketemu titik mereka berdua, artinya dia ya kalau bisa memang kita nih dari BKPRM ini berharap sebenarnya juga kita bisa menggabungkan diri. Artinya anak-anak yang ada di lingkungan masjid di mana pun berada nih, himbauan kita nih di seluruh Pekanbaru, di Kota Pekanbaru, masjid yang ada di Kota Pekanbaru, jika ada remaja masjid yang aktif, mohonlah daftarkanlah sebagai anggota BKPRM gitu. Kita akan ini adakan pendekatan, kita adakan pembinaan dimanapun berada, insyaallah gitu deh. Karena kita kan ada juga untuk DPK-DPK kita. Artinya untuk kecamatan kita punya, kelurahan kita ada. Bahkan kita juga bisa membuat SK untuk mereka, sehingga kalaulah mereka ini terdaftar menjadi kader BKPRMI, ini kan sudah terdata oleh kita. Kita mengetahui. Artinya dia tak semua remaja masjid bisa kita katakan dia sebagai kader BKPRMI gitu loh Kak Suci. Artinya walaupun kita kan badan komunikasi pemuda remaja masjid. Namun kan komunitas masjidnya kan sangat banyak ini. Ada yang dari BKPRMI, ada juga dari yang lain gitu. Tapi kalau mereka terdaftar sebagai kader BKPRMI, tentu kita akan turun tangan. kita membuat sebuah pendekatan, kita melakukan sebuah pembinaan, bahkan transformasi remaja itu tadi bisa kita lakukanlah edukasi di situ.
3: Terdaftarlah
9: kita aja ya. Karena dengan adanya OPRM ataupun organisasi pemuda remaja masjid di bawah naungan BKPRM itu, Kak Suci dia, itulah sebenarnya yang merupakan apa cikal bakal gitu loh, kan menjadikan masjid itu sebagai pusat transformasi, pusat peradaban remaja.
3: Baik, baik. Gitu loh, Kak Suci. Kalau Pak Antong tadi ingin berkunjung, nah ke sekretariat kemana mungkin beliau bisa?
9: Siap, iya. Oke, Pak Antong deh ya. Tadi memang Bu Dirwil tadi sudah menyatakan bahwa
3: tingkat provinsi. Iya,
9: tadi untuk provinsi itu ada di ini, ada di Masjid Al-Husna. Nah, kebetulan kita membuat sebuah gebrakan baru nih sebenarnya nih khususnya nih. Artinya mengeluarkan sekretariat kita dari masjid sementara. Karena memang apa namanya kita mencoba. Kita kan ada melakukan sebuah apa namanya inovasi lah bisa dikatakan. Kita ada menciptakan remaja-remaja kita tuh menjadi istilah mandiri secara ekonomi gitu deh. Kita ada nih. Jadi kita ada sewa tempat itu Kak Suci.
3: Di mana itu Pak?
9: Di Jalan Tungku Bay nomor 92. Itu dia.
3: Tungku Bay.
9: Iya, Bukit Raya.
3: Di Bukit
9: itu,
3: Raya. Di
9: Bukit Raya itu Pak Tong. Jadi kita ada usaha remaja di sana. Kita sedang mencoba. Jadi remaja-remaja mesin ini kita kasih sebuah usaha.
3: Terlibat UMKM juga ya?
9: Iya, kita libatkan UMKM juga. Bahkan mereka diantaranya kebetulan hari ini datang juga nih kebetulan remaja mesin kita nih Kak Suci nih. Jadi beliau ini juga apa namanya dia sudah pernah ikut pelatihan kemarin nih. Dari Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota dari Spora nggak salah ya.
3: Berarti banyak kegiatan positif juga.
9: Iya, kegiatan positif. Ini kita akan himpun. Kita akan himpun sebenarnya pemuda-pemuda ini karena gini Kak Suci dia. Selama ini kan kita berpikiran remaja itu nggak bisa berkembang karena tidak adanya dana.
3: Nah itu.
9: Gitu dia. Memang dana adalah salah satu hal yang memang harus kita tunggu, yang harus ada gitu dia. Tapi kan tak semuanya juga harus dengan ada dana. Kita bisa berjalan lah pelan-pelan. Kita bisa bergerak. Kita bisa minta support. Siap. Kita bisa minta bantuan gitu loh dia kan. Kita bisa minta bimbingan. Jadi ini kita tumpukan di sana Kak Suci ya. Jadi ada tuh usaha remaja masjid itu berupa kafe bisa dikatakan. Bahkan di sana nanti Kak Suci sebenarnya kita mau bikin ini nih. Apa namanya dia ada semacam dialog mingguan kita bikin di situ. Semacam apa namanya dia kalau kita bikin kemarin tuh judulnya kita bikin ngopi bareng gitu ya. Ngobrol penuh inspirasi bersama pemuda remaja mesti kita ngobrol. Kira-kira begitu gambarannya.
3: Baik.
8: Siak juga udah melaksanakan.
3: Baik. Berarti Pak Akmal boleh mungkin diulang kembali kemana Pak Antong bisa berkunjung tadi?
9: Iya Pak Antong. Iya. Boleh Pak Antong nih kita mampir nih tidak apa di sekretariatnya di BKPRM Kota Pekanbaru yang saat sekarang itu kita tempatkan dulu untuk sementara karena di situ bisa dikatakan tempat berkumpulnya pemuda lah. Baik. Bisa dikatakan ada kafe juga di sampingnya gitu lah dia kan. Ada juga tempat usaha. Itu di Jalan Tengku Bay nomor 92. Kalau untuk terkait dengan nomor telepon ini boleh nih kita sedang mau telepon saya aja nih Pak Tengku nih.
3: Pak Atong.
9: Iya, 0822 8333 7526. Ini soalnya Pak Tong nih kalau mau komunikasi, mau istilahnya diskusi atau memang apa, ini di WA dulu aja deh.
3: WhatsApp dulu.
9: Saya khawatir kalau dia langsung ditelepon mungkin nggak terangkat, kita ada kesibukan di jalan mungkin.
3: Diulang kembali nomornya Pak.
9: Iya, kita ulang kembali Pak Tong dan juga seluruh kader-kader BKPRMI. Untuk telepon yang bisa dihubungin di sekretariat pakai nomor saya aja langsung nggak apa-apa. 0822 8333 7526. Itu loh kasih.
3: Sebelum memulai perbincangan di WA dulu.
9: Kirim
3: pesan lah artinya begitu ya Pak Akmal ya, agar kita tahu
9: tidak,
3: ya.
9: Kita tidak ini bukan tidak selamanya ada, tapi saya lebih cenderung semenjak berdirinya sekretariat, semenjak berdirinya usaha tersebut oleh remaja. Di sela waktu kita yang kosong, saya mampirnya ke sana. Gitu loh. Kalau selama ini kan kalau di masjid nggak mampir gitu ya. Kan kita juga ada masjid yang kita kelola juga gitu. Tapi kalau sekarang ini ya asalkan kosong, saya mampir di situ. Kita mampir di sana.
3: Sempatkan ya.
9: Yang atas sudah kita bangunkan juga itu apa namanya semacam tempat-tempat untuk entertain. Artinya untuk sarana dakwah ada juga, sarana religi ada juga gitu. Jadi bahkan ke depan kalau BKPRMI juga sudah melakukan inovasi kerjasama-kerjasama nih dengan pihak-pihak terkait. Terkait dengan film-film religi juga sebenarnya kedepannya kita akan coba bangun nih kasus ini. Kita mencoba menggerakkan pemuda itu dari situ gitu. Dan mudah-mudahan memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita laksanakan sekarang ini berbuah manis lah. Terutama ini generasi emas 2045.
3: Itu gitu. Yang kita siapkan
9: kita masih ada waktu lebih kurang 14 tahun. 19 tahun ke depan, iya, itu
3: kurang
9: memang,
3: dari 20 tahun
9: iya,
3: ini.
9: Itu artinya memang sangat remaja.
3: Baik,
9: gitu dia,
3: luar biasa.
9: Menjelang dia dewasa.
3: Ini target yang memang harus
9: target,
3: kita dapat wujudkan ya,
9: dua
3: generasi
9: emas
3: 2045. Baik, kita tidak terasa di penghujung waktu, iya, Bu Tengku dan Pak Akmal sudah di menit 54 kita ternyata ya, ada sekitar beberapa menit lagi waktu yang tersisa. Nah, boleh mungkin disampaikan kepada pendengar kita dari perbincangan kita yang cukup panjang ini, sekiranya pesan apa ini dari Bu Tengku dan juga Pak Akmal untuk para pendengar kita ya, orang tua yang juga memiliki anak remaja dan untuk remajanya sendiri dengan yang kita harapkan dengan target Indonesia Emas 2045 ini, sebenarnya ideal pemuda masjid yang bagaimana ke depannya? Ada pesan yang ingin disampaikan Bu Tengku, silakan.
8: Iya, terima kasih. Mm-hmm. Seperti yang disampaikan Ustaz Akmal tadi, yeah, pemuda itu adalah regenerasi kita ya. Yeah. Jadi memang harus kita bina dari sekarang supaya mm-hmm. nanti masa depannya lebih cemerlang gitu mm-hmm. ya. Kemudian dari LPPTKA mungkin ada informasi. Yang pertama kemarin saya ditelepon oleh ownernya DT Peduli ya. Mm-hmm. Beliau Bu Winda ingin mm-hmm. bekerja sama dengan LPTK untuk ajang berkisah untuk para remaja. Hmm. Ya, jadi besok kami akan apakan mungkin itu juga salah satu ya Ustadz ya, untuk mengangkat remaja kita bagaimana mereka juga bisa berkisah. Berkisah ini kan banyak sekali ya. Atas sirah nabi, tokoh-tokoh teladan, intinya yang positif begitu ya, ceritanya. Ya, kemudian untuk informasi berikutnya insyaallah ini saya tanggal 15 atau 2 sampai tanggal berapa kemarin itu ada diundang uh-huh. untuk acara TUT juga membahas nanti tentang fasi tingkat nasional yang ke-13. Uh-huh. Jadi LPPTKA itu mempunyai program unggulan yaitu uh-huh. Festival Anak Soleh Indonesia uh-huh. bahkan yang udah ke-13 ini. Uh-huh. Besok insyaallah acara ini Jakarta, kalau enggak di Pondok Gede berarti di Asrama Haji Bekasi ya. Uh-huh. Jadi kami himbau kepada seluruh kabupaten kota untuk bersiap-siap untuk lomba tingkat TKA-nya itu ada 7 cabang lomba, mulai dari tartil, azan, nasyid ya, kemudian ada mewarnai juga, ceramah gitu ya untuk tingkat TK-nya. Kemudian untuk tingkat TPQ-nya atau TPA-nya juga sama, tartil, ada nasyid, azan, sholat ya.
3: Baik.
8: Kemudian ada menggambar gitu. Baik. Ya, nah itu salah satunya. Kemudian lagi untuk tingkat TQA-nya, ta'limul Qur'anil aulatnya, ada cabang berkisah juga, tilawah.
3: Baik.
8: Kemudian ada cerdas cermat juga, kemudian ada kaligrafi, masih banyak, ada 6 itu ya.
3: Baik, luar biasa.
8: Nah, jadi kami berharap kepada seluruh TKQ, TPQ, TQA untuk bersiap-siap untuk mengikuti ajang lomba nasional tersebut didahului dengan tingkat kabupaten.
3: Baik.
8: Saya berharap mungkin untuk tingkat kabupaten siap kemarin sudah berbicara juga, mungkin siap mengawali di awal 2007 Festival Anak Soleh tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi nanti mungkin di Juli ya,
3: di bulan Juli.
8: Jadi Septembernya itu pas di tingkat nasional. Jadi ada juga pembinaan TC-nya sebelum berangkat.
3: Baik.
8: Semoga nanti Riau seperti fasi-fasi sebelumnya mendapat penghargaan ya yang terbaik.
3: Amin.
8: Juga.
3: Amin.
8: Kemarin yang di Bandung yang pasi ke-11 itu juara 1
9: loh.
8: Jakabaring. Ya.
3: Mudah-mudahan ini masih bisa kita torehkan lagi ke depannya ya. Kita lanjutkan prestasi ini.
8: Kita meraih juara 1 juga ceramah tingkat putri ya. Kemudian
9: ada 9 Bu Derwil pada masa itu.
8: 9 di antaranya itu.
9: Medali yang kita raih.
8: Karena waktu kita mepet ya.
3: Mudah-mudahan ini dapat berlanjut ke depannya.
8: Kemarin juga alhamdulillah atas nama siapa ya, si Haikal ya, juara 2 tingkat nasional.
3: Siap.
8: Semoga berikut-berikutnya membawa nama baik.
3: Amin. Baik.
8: Dan kita berharap anak-anak kita nanti menjadi anak yang sehat.
3: Amin.
8: Kemudian berprestasi, berakhlak karimah dan anak-anak yang soleh dan soleha.
3: Baik. Singkat dari Pak Akmal, 1 menit waktu kita tersisa Pak Akmal, silakan.
9: Terima kasih.
3: Sebagai penutup ini ya.
9: Sebagai penutup Pak Rusdi. 49 tahun menuju 50 tahun itu bukan sekedar angka Kak Suci. Itu merupakan momen hijrahnya seluruh anggota BKPRMI, seluruh Indonesia, terutama Kota Pekanbaru. Harapannya memang dia pemerintah Kota Pekanbaru beserta RRI itu selalu bersinergi bersama kita.
3: Baik.
9: Agar BKPRM itu bisa berjalan. Karena BKPRM itu tidak bisa jalan sendirian. Kita perlu kerjasama, kita perlu bersama lah untuk membangun generasi muda di Kota Pekanbaru. Untuk orang tua nih, terutama untuk orang tua, titiplah anak-anak kita kepada di lembaga-lembaga yang kita naungin, TPA, TKA gitu deh, kan. Karena di sini anak-anak kita itu akan dilatih, dididik, bahkan ada satu festival yang sampai ke tingkat nasional.
3: Ya,
9: nah, perlu kita kasih sedikit festival FASI yang disampaikan oleh Bu Dirwil tadi itu adalah untuk lembaga TKA dan TPA. Artinya tidak ada orang di luar itu loh, Kak Suci. Dia.
3: Ya.
9: Jangan sampai mereka salah. Oh, ini ada FASI ini yang kesekian, tapi oh, siapa saja bisa ikut. Tidak.
3: Tidak, ya.
9: FASI ini adalah khusus untuk santri yang ada lembaganya.
3: Ya, khusus,
9: yang
3: ya.
9: Jumlahnya sekarang untuk Pekanbaru itu ada 5.000-an loh, Kak Suci.
3: Nah,
9: 5.000-an santri itu yang akan disaring mulai dari kecamatan sampai dengan ke tingkat nasionalnya, Kak Suci.
3: Okay,
9: jadi kalaulah kita ingin melihat ingin melihat kita untuk Kota Pekanbaru ke depannya, kita lihatlah bagaimana kondisi kita membina remaja masjid saat ini. Kalau remaja masjid kita bina saat ini bagus, aman, damai, dan bisa berjalan, insya Allah generasi emas 2045 bisa kita raih,
3: kita
9: wujudkan.
3: Amin.
9: Dengan pembinaan
3: remaja masjid. Iya, Pak.
9: Sekian, Kak Suci.
3: Baik, terima kasih Pak Akmal Butengku, terima kasih banyak untuk waktunya, karena memang waktu kita sangat terbatas, jadi perbincangan kita juga sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti di dalam waktu kita dapat berjumpa kembali. Sehat terus ya untuk Pak Akmal.
9: Amin, terima kasih banyak.
3: Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam dialog teraktif yang menyapa hari ini. Kita sudah membahas bagaimana transport informasi gerakan pemuda remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045 ya. Semoga dari perbincangan kita tadi ini, pendengar, ini bermanfaat untuk kita. Apalagi memang menuju Indonesia Emas 2045, kualitas dan juga partisipasi generasi muda tentunya ini menjadi bagian penting dalam membangun nasional. Terima kasih untuk dua orang narasumber yang sudah hadir, dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia dan juga mengikuti dialog teraktif Rio Menyapa ini. Hingga di sini kebersamaan kita untuk dialog teraktif Rio Menyapa hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sekian dialog Rio Menyapa hari ini.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Rio Pagi, dan ini merupakan sesi terakhir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Kalau tadi kita bersama dalam dialog teraktif Rio menyapa, kali ini pendengar program Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kita bersama dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI. Hari ini di edisi Rabu ya. Ini tampaknya hari yang terakhir ya, bulan ataupun juga tanggal terakhir di bulan September 2026 pendengar. Bergabung bersama kami di program ini silahkan 0761-25111 di Halo RRI. Kami buka ruang sebesar-besarnya dan seluasnya untuk Anda pendengar ya, untuk kita berbagi kabar, menyampaikan informasi, juga bisa menyuarakan aspirasi tentu dengan santun dan bertanggung jawab ya. 0761-25111 line telepon yang saya buka untuk Anda, dan silakan juga bergabung berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Mungkin ada yang sebagian dari kita tidak tahu ya, ataupun juga mungkin baru mengenal tentang program kami, yaitu

0: RRI. Nah, kami informasikan pendengar, ini adalah program yang kami hadirkan untuk Anda ya. Kami mengajak Anda menjadi bagian yang tentunya bijak dalam menyampaikan informasi. Jadi silakan Anda sampaikan mungkin terkait dengan keluhan, saran ya, ataupun juga hal-hal yang Anda lihat di sekitar Anda. Apakah mungkin ada pelayanan publik yang perlu diperbaiki, apakah ada jalan yang rusak ya, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa Anda bagikan. Di sini ruangnya pendengar kami hadirkan Halo RRI. Jadi laporkan tentu sesuai fakta, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan berlangsungnya, dan apa harapan Anda sebagai masyarakat kita semua terhadap persoalan yang kita jumpai di lapangan ya. Di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita menangkai kebersamaan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Halo RRI.
2: Halo.

0: Kita masih bersama di Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengarnya. Semoga Anda juga dapat menikmati lagu yang tadi baru saja kita hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini pendengar. Kembali saya undang atensi Anda pendengar Pro 1 untuk bergabung di program ini, yang barangkali beberapa waktu lalu Anda ada menjumpai sesuatu hal yang layak mungkin untuk kita informasikan demi kebaikan bersama, begitu ya. Silakan bergabung bersama kami 0761251111, jadi Anda bisa berpartisipasi aktif menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan mungkin ya terkait dengan layanan publik yang Anda temui di lapangan. Jadi kita berbagi informasi di sini pendengar ya. Ya baik, saya akan menyapa terlebih dahulu di ujung telepon Pro 1 sebelum kita lanjutkan perbincangan ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Halo Pro 1, selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi.
1: Pak Atong, Pekan Utara, Pekanbaru.
0: Familiar suara Pak Atong. Sehat kabar ya Pak Atong siang ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Siang ini. Sehat
1: Mbak
0: Pak Atong.
1: Mbak Suci sehat kan?
0: Kabar saya baik, sehat Pak Atong, alhamdulillah. Baik, apa ini yang akan disampaikan untuk pendengar kita juga semuanya agar tahu Pak Atong?
1: Pertama Pak Atong lagi menginginkan RRI Pekanbaru khusus buat bidang olahraga itu Rani biasanya kan. Yeah. Jadi buat acara khusus itu di bidang olahraga itu narasumbernya dua orang, atlet tekbol kita Sumaya dan atlet sepak takraw kita namanya di Wan Anisa Rahmadi. Itu dua orang itu yang membanggakan provinsi kita, Provinsi Riau. Sumaya itu atlet tekbol itu berhasil mendapatkan medali perak di Asian Games. Kalau Wan Anisa Rahmadi itu berhasil mendapatkan medali perunggu di Asian Games. Asian Games itu kalau bahasa anak muda sekarang tidak kaleng-kaleng. Asian Games itu 50 negara loh. Kita satu dapat nomor 2 di Asia, satu dapat nomor 3 di Asia. Jadi kita wajib menghargai kalau Pemda kita, Pemda tingkat 1 Riau cuma menyambut dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Seharusnya yang menyambut itu PLT Gubernur, karena itu membanggakan Riau untuk levelnya sudah Asia Mbak Suci. Saya ya cukup miris Mbak Suci. Jadi saya yang lebih bisa, saya bermohon ke RRI amat sangat membuat dialog narasumber. Narasumbernya langsung dua orang atlet yang sangat berprestasi dan sangat membanggakan Riau itu.
0: Baik,
1: kemudian Pak Suci, saya Pak Atong rencana nanti Pak Atong akan menelpon Ketua Pemuda Masjid tadi, akan membuat
0: Pak Akmal tadi.
1: Iya, jadi nanti Pak Atong akan membuat acara dengan Bapak Akmal tadi. Pak Atong akan menjumpai dia dalam waktu dekat. Itu akan Pak Atong akan menyampaikan, Pak Atong akan membuat acara donasi buat atlet yang berdua itu. Kalau tidak mau Pemda tingkat 1 Riau atau pemerintah daerah Riau maupun Kota Pekanbaru, kabupaten kotanya, itu Pak Tong akan buat gerakan donasi untuk dua orang atlet itu, akan memberi sagu hati Mbak Suci.
0: Baik,
1: itu Pak Tong akan mendatangi Pak Akmal tadi.
0: Baik.
1: Karena dia sekretariatnya legal, jadi Pak Tong juga akan membuat mencari dana untuk sagu hati buat atlet berdua itu dengan secara legal Mbak Suci. Jadi itu saja Mbak Suci.
0: Makasih Pak Atong ya. Iya Pak Atong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga niat baiknya juga dapat berjalan dengan baik juga Pak Atong ya. Nanti kita akan mencoba mengundang untuk narasumber yang Pak Atong sampaikan tadi ya. Kita akan berbincang-bincang. Silakan pendengar lain juga ingin bergabung bersama kami jika memang ada keluhan ataupun juga laporan mungkin yang berkaitan dengan layanan publik. Nah, ini jembatan bagi Anda untuk bisa bersuara, apa yang Anda sampaikan itu kami catat dan nanti kita coba berkoordinasi ya, menjembatani kepada pihak terkait agar ada solusi tanggapan ya terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan pendengar di Halo RRI 0761251111. Halo RRI, selamat pagi menjelang siang. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
2: Ini Iza di Sudirman.
0: Oh Iza, di mana saat ini Iza?
2: Sudirman.
0: Di Sudirman Iza. Baik Iza, apa yang disampaikan Iza?
2: Ini Kak Suci, masalah BBM solar.
0: Solar, oke.
2: Ya, itu kenapa ya kok setiap SPBU itu mobil-mobil yang mengisi BBM ini mengantri
0: solar
2: sampai lama.
0: Solar itu antri
2: gitu,
0: ya. Ada ya. Apa sebenarnya begitu ya?
2: Itu sangat mengganggu kami pengguna jalan. Kadang dia memakai badan jalan untuk menunggu antrian sampai malam kadang lagi gitu. terutama truk-truk kayaknya ya, mobil-mobil yeah. yang angkutan besar gitu.
0: Yeah.
2: Saya tanya SPBU itu orang apa karyawannya kenapa nih? Kurang mm-hmm. tahu gak katanya gitu kan. Mm-hmm. Jadi itu yang saya lihat nih sekitaran dekatnya Indogrosir ada.
0: Mm, di Arengka ya.
2: Ya. Mm. Satu lagi seberangnya itu sederetan rumah sakit Sansani. Gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Itu dua itu yang saya lihat.
0: Selalu kita, selalu antri ya, di sana.
2: Ya, ada gitu Kak Siti. Jadi baik. Kadang dia parkirnya tuh menunggu tuh agak memakan badan jalan gitu. Mm-hmm. Kadang udah malam kita pulang kan, kita jalan dia jalan pula gitu.
0: Okay.
2: Jadi saya nggak tahu nih Pertamina apakah memang memang disimpankah atau yeah. memang mau dinaikkan yeah. atau memang kalau memang mau dinaikkan gitu di mana orang ini bisa mendapatkan tanpa harus mengantri.
0: Iya
2: gitu.
0: baik kita nantikan nanti ini coba kami jembatani mudah-mudahan ada tanggapan dari Pertaminanya juga ya, begitu Iza ya.
2: Betul Gusti, kan,
0: sudah mulai ya. Mengganggu atau
2: ya, apa karena harganya murah?
0: Nah.
2: Ya.
0: Oke Iza terima kasih informasinya ya, baik doang. Ya. Ada Iza di Sudirman ya. Nah ini mungkin fenomena yang memang kita bisa saksikan di beberapa SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk tadi Iza mengatakan yang di Arengka begitu ya, ada dua SPBU. Ini antrian solar cukup panjang, antrian yang ada di lokasi itu sampai ke badan jalan, sehingga tentunya ini bisa juga mungkin mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Silakan untuk Anda yang lain pendengar Pro 1, kami tunggu. Barangkali sering Anda menemukan ataupun juga ada beberapa kali kah mungkin melihat persoalan di sekitar kita, misalkan seperti jalan rusak ya, lampu penerangan yang mati, ada tumpukan sampah yang tidak terangkut mungkin, ataupun juga pelayanan administrasi yang Anda nilai lambat ya, atau fasilitas umum yang kurang terawat, hingga mungkin berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, yuk kita bergabung menyampaikan informasi di sini. Pendengar ya, tentu disampaikan dengan cara yang bijak ya, bertanggung jawab dan juga santun dalam menyampaikan informasi-informasi yang diberikan agar layak untuk didengar banyak pasang telinga kita saat ini yang monitor Pro 1 pendengar. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
3: Bunda Yani, Suci.
0: Bunda Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saat ini Bunda Yani?
3: Kenapa?
0: Posisi di mana saat ini?
3: Oh, masih di Jalan Paus.
0: Di Jalan Paus. Kabar sehat Bunda Yani ya?
3: Alhamdulillah.
0: Apa yang ingin disampaikan Bunda Yani?
3: Bunda Yani, kalau di Jalan Paus tetap masalah sampah.
0: Titik sampahnya di mana itu Bunda?
3: Jalan Paus deket sini nih, daerah paling ujung di Jalan Parinya Bunda nih, yang tinggal di Jalan Pari.
0: Jalan Pari ya? Jadi?
3: Bunda herannya gini loh, sebelum kita puasa kalau nggak salah Bunda ke Pekanbaru, Bunda kan bolak-balik pasti pengalaman Pekanbaru kan ya. Jadi nyampe di sini, Bunda perhatiin ada mobil gede, mobil sampah. Nah, mobil sampah ini warnanya hijau. Nah, dia ini masuk kayaknya dari Jalan Arifin, muter ke Jalan Nangka, balik lagi, dia kiri kanan ngambil sampahnya. Ya kan? Jadi kan lumayan sih, Vicky. Ya kan? Kiri kanan, satu jalan kan. Okay. Cuma mobil satu itu, mobilnya gede sih. Jadi tentu ya lumayan lah ya.
0: Yeah.
3: Sekali trip gitu kan. Nah, nggak lama sesudah itu, kayaknya mobil ini tuker warna kuning.
0: Ukuran
3: nah,
0: mungkin lebih
3: warna
0: kecil.
3: Kuning.
0: Hah? Ukurannya lebih kecil.
3: Iya, mobil ini mobil sampah kuning kan yeah. lamanya tuh,
0: yeah.
3: Yang kuning itu ya. Ya, memang tahu itu mobil ini bagian sampah kan mobil. Kalau ini kan gak ada namanya, tapi mungkin dari pemerintah juga sih mungkin ya, mungkin lah kalau dia orang nggak jadi dari pemerintah.
0: Iya, yeah. baik.
3: Nah sudah gitu, Bunda perhatiin ngambil sampahnya itu satu truk aja lewat. Nah yang lewat lagi nanti masuk dari Jalan Nangka, masuk ke Jalan Paus keluarnya mungkin ke Arifin.
0: Nah,
3: cuman sampahnya itu nggak diiniin ya, biasanya itu jam 1 udah nggak ada loh sampah itu, sudah bersih Jalan Paus ini ya, lumayan ya.
0: Berarti
3: nah,
0: kalau
3: kenapa ditukar gitu loh mobil itu.
0: Jadi,
3: yang pulang pergi itu.
0: Baik Bunda, berarti kondisi sekarang ada beberapa tumpukan sampah di Jalan Paus serta juga di Jalan Pari itu ya Bunda ya?
3: Iya. Okay. Ini yang paling ininya benar yang kotor. Pernah tukang sapu saya bilang, Mbak ini kenapa Mbak nyapu bang di sini dan sana tuh sampah berserakan gitu, kenapa nggak disapu? Itu nggak ininya saya loh Bu loh. Kok nggak ininya Mbak, kan ini kan perbatasan, ini kan perbatasan nyapu-nyapu antara berapa meter kan gitu di sisi.
0: Baik.
3: Nah difotoin sama dia ya Bu, nanti saya ini nggak berapa itu disapuin.
0: Siap,
3: gak lama okay. itu nggak ada lagi gitu, sekarang numpuk. Aduh, sampai siang gini aja sampah masih ada loh, Suci, di situ.
0: Baik.
3: Nah, yang anehnya sebelah kanan sana itu bersih, dari ambil sama mobil yang kuning itu.
0: Berarti ini di Jalan Pari tadi ya,
3: Bunda Yani. Jalan Pari itu masih Jalan Paus sih seputarannya ya.
0: Baik, baik Bunda Yani. Terima kasih informasinya Bunda.
3: Iya, makasih Suci ya.
0: Siap Bunda Yani.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti pendengar kita sebelumnya, pendengarnya jika memang ada yang ingin Anda sampaikan ya, sampaikan tentu terkait dengan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan, dan juga apa harapan ataupun juga solusi yang diinginkan. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, tentu semakin mudah juga bagi kami bisa berkoordinasi dengan pihak terkait, dan pihak terkait juga bisa memahami persoalan yang terjadi hingga nantinya bisa memberikan tanggapan ataupun juga solusi terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan, pendengar ya, di program kami, di wadah yang kami hadirkan untuk Anda ini, di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita berada di menit 23 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu atensi Anda di line telepon 0761 25111 ya. Kita hanya gunakan satu line telepon saja, pendengar, 0761 25111. Silakan bergabung kembali. Halo RRI, selamat pagi.
4: RRI, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Suci.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa ini?
4: Ini dengan Bang Al dari Tasikmalaya nih.
0: Dari Pasir. Iya, Bang Al di Pasir.
4: Lagi ini aku lagi di kebun saat ini ya, lagi menyadap karet ini. Dan cuacanya di hari ini cukup panas. Panas-panas apa? Ada juga tuh mendung-mendungnya, tapi agak panas gitu.
0: Iya, iya, baik.
4: Dan harga karet saat ini udah mencapai 25.000 satu kilo.
0: Satu kilo?
4: Iya, harga sawit 3.300. Alhamdulillah lah, semoga petani-petani kita jaya selalu.
0: Baik.
4: Semangat selalu.
0: Baik, makasih untuk infonya ya Bang Al. Iya, masih terbaru harga karet dan sawit ya. Terima kasih Bang Al.
4: Iya,
0: semangat
4: juga
0: untuk Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung dari pendengar kita yang menyampaikan update terbaru. Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi harga karet, harga sawit juga tadi sudah disampaikan oleh pendengar kita ya, Bang Al di Pasir. Harga karet Rp25.000 per kilo, sawit itu Rp3.300. Terima kasih Bang Al. Semangat juga untuk kegiatan aktivitasnya Bang Al. Baik, pendengar. Masih kami buka atensi Anda, line telepon 0761 25111. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, pendengar, untuk menyampaikan kondisi yang terjadi, yang Anda lihat ya, informasikah, mungkin itu kabar baik kah juga untuk pendengar kita, seperti Bang Al tadi, boleh juga ya. Ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda apresiasi, boleh. Jadi terkait dengan laporan, keluhan, ataupun juga masukan, boleh. Mungkin ada saluran drainase yang tersumbat ya, ada fasilitas umum yang rusak, ada pelayanan yang tidak dapat perhatian khusus ya, ataupun juga pelayanan yang lambat. Justru mungkin ada pelayanan yang sangat baik yang layak diapresiasi. Nah, itu juga bisa Anda sampaikan di program ini, pendengar ya. Jadi semua informasi tersebut penting untuk diketahui publik. Jadi yang perlu kita tahu bersama di saat kita menyampaikan laporan, tentu kami terus mengingatkan ya, untuk kita semua, kita saling mengingatkan, menyampaikan laporan dimanapun dan kapanpun. Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pendengar. Sampaikan tentu berdasarkan fakta, informasi yang belum terverifikasi itu harus kita hindari, dan juga gunakan bahasa yang santun. Kita juga fokus pada persoalan yang juga solusi yang kita inginkan, dan tentu juga berikutnya harus hindari menyerang pribadi ataupun juga pihak-pihak tertentu ya, karena bagaimanapun tujuan utama dari laporan masyarakat itu bukan untuk menyalahkan, melainkan kita untuk mendorong perbaikan untuk kita semua. Tetap bersama kami di Halo RRI. Setelah ini kami akan kembali menyapa Anda, pendengar, dan selamat kembali terlebih dahulu menikmati hiburan yang akan menemani Anda di siang ini.
5: Hello, RRI. Hello.

0: ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Kita berada di menit 42 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kita masih bersama dalam program Halo RRI. Tampaknya ini kita berada di sesi terakhir di penghujung waktu ya, mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Jadi kami masih tunggu atensi Anda untuk bergabung, berpartisipasi di line telepon 0761-25111 ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp kami, pendengar, 0811-7673-991. Anda bisa menyampaikan kondisi yang ada di lingkungan Anda ya. Apakah mungkin ada drainase yang tersumbat, ada pelayanan yang mungkin perlu ditingkatkan ya, ada juga fasilitas umum yang rusak, ataupun juga informasi-informasi lainnya yang memang sekiranya informasi tersebut penting untuk diketahui publik. Dan juga kita berharap mungkin dari keluhan-keluhan ataupun juga laporan yang disampaikan, tentu ada pihak terkait yang nantinya juga akan memberikan tanggapan ataupun solusi ya, pendengar, terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan tersebut. Kami menanti atensi Anda 0761-25111 di sesi terakhir ini, pendengar. Waktu kita sangat terbatas ya. Halo Prof. Satu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Simpson Muara Pajak.
0: Oke, baik. Apa kabar Pak Simpson?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Lemas sepertinya? Oke. Lemas sepertinya, tapi semangat ya.
1: Mana ada lemas?
0: Oke, tetap semangat. Apa yang disampaikan?
1: Kalau mana yang lemas? Pasti bahagia. Belum mendengar suaranya kata Ki Al.
0: Oh, ala. Bisa aja Pak Simpson.
1: Nah, ini sama mengenai apa Pak Suti?
0: Silakan.
1: Waktu kan. Mengenai apa lampu jalan di antara Muara Pak Rumbai dan Muara Fajar ini nggak ada nampaknya.
0: Belum ada progres ya.
1: Dan berulang kali saya sampaikan di Alwer ya.
0: Baik.
1: Karena gelap-gelap itu saya sering lewati.
0: Ya.
1: Yang sudah terjadi seperti apa? Kejahatan-kejahatan yang kita inginkan kan.
0: Baik,
1: karena
0: sih
1: rawan nampaknya itu. Apalagi tengok jam-jam 12 malam tuh, aduh, nggak tahu
0: ya,
1: ini
0: kemana
1: begini. Ya kita mohonlah sama pemerintah.
0: Ya.
1: Jadi apakah itu kepentingan masyarakat? Kita sama masyarakat itu.
0: Baik.
1: Kalau selain ibu-ibu, sebelum bapak-bapak kan ibu-ibu kena aja gitu. Dan jalan itu sudah berlubang satu persatu. Nah, mau ditempel lah bahasa jalan apanya ya.
0: Iya.
1: Itu aja Pak Suci.
0: Iya, nanti kita coba follow up, kita coba follow up kembali ya Bang Simpson ya. Mudah-mudahan ada tanggapan segera.
1: Kalau kurang yakin di survei lah ke lapangan antara Rumbai ke simpang bingung itu sering itu gelap gulita. Memang ada jalan, apa lampunya ada. Tapi menerangi tiangnya aja enggak sampai ke jalan.
0: Baik. Kurang
1: seperti lampu apalah, lampu bulat, lampu merah yang apa itu, lampu
0: siap.
1: Neon, bukan neon Pak yang.
0: Iya. Baik, siap.
1: Cobalah diapakan lah.
0: Baik.
1: Karena sangat dibutuhkan di situ.
0: Iya, Bang Simpson. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Suci selalu ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa sarapan pagi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Simpson yang kembali menyampaikan apa yang beliau lihat ya. Kita coba nanti sampaikan kembali Bang Simpson, tidak bosan-bosan kita juga mau follow up kepada pihak terkait ya. Mungkin sabar kita, atau ya ada tanggapan sesegera mungkin, ini juga kita harapkan tentunya Bang Simpson ya. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita akhiri kebersamaan dalam Halo RRI. Silakan Pro Satu, selamat pagi.
2: Pagi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Yono di Kulit.
0: Di Kulit Mas Yono?
2: Iya.
0: Oke, silakan Mas Yono, apa yang disampaikan Mas Yono?
2: Ini masalah jalan ke arah ke Tangor ya, daerah Tangor sekitarnya, Pasar Tangor sekitarnya lah.
0: Pasar Tangor ya?
2: Iya, itu jalannya kurang bagus di posisi di depan klinik Permata Ibu ya. Itu sering buat kecelakaan, macet. Apalagi pas hari pasar gitu ya.
0: Ini jalannya berlubang, ramai atau gimana maksudnya Mas Yono?
2: Karena berlubang itu jadi ramai, macet
0: kan. Baik, ya. Berarti kondisi jalannya rusak di situ ya Mas Yono ya?
2: Iya, rusak ya. Sering terjadi kecelakaan, macet di situ. Karena rusak ya.
0: Rusak ya kondisi jalannya ya. Okay.
2: Terus yang kedua, ya saya ucapkan untuk apa ya pemerintah daerah Kulmin ya.
0: Baik.
2: Adanya Gelora, Stadion Gelora Hang Tua ya. Syukurlah kami sebagai warga Kulmin bisa untuk olahraga. Tapi mohon apa terus lah, dibenahi terus. Dengan nasib jalan yang arah ke Stadion Gelora Hang Tua.
0: Ini
2: udah tambah ramai kan?
0: Iya, sama makin ramai masyarakat.
2: Harus ke kota semua orang ke apa ini mau olahraga tuh kan.
0: Iya, ada Stadion Gelora Hang Tua namanya ya.
2: Iya, baik. Jadi pemerataan kan rame. Nggak harus ke kota gitu.
0: Siap. Terima kasih Mas Yono.
2: Kita aja. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apresiasi juga nih untuk pemerintah karena sudah menyediakan membuka ruang untuk masyarakat bisa berolahraga, tidak perlu ke kota lagi seperti yang disampaikan Mas Yono tadi. Ya, namun ada harapan juga terkait dengan drainase mungkin di sekitar stadion tersebut. Makasih Mas Yono. Wow. Satu penelpon lagi mungkin ya. Luar biasa atensi dari pendengar kita. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa Pak?
3: Dengan Juaini di 13 Koto Kampar.
0: Silakan ya, Pak Juaini, 13 Koto Kampar.
3: Ini terkait Kampar juga apalagi lampu penerangan jalan dari simpang Batu Bersurat sampai ke Candi Mulat Agus kan banyak lampu jalan tuh yang apa yang rusak itu kan.
0: Dari mana?
3: Simpang Batu Bersurat. Ke Candi Mulat Agus sana.
0: Oke.
3: Lampu penerangan jalannya banyak yang rusak kan.
0: Baik.
3: Jadi kalau kita pulang malam-malam gitu agak apa dikit kan ada mengerikan lagi kan.
0: Jadi gelap di sana ya, Cu?
3: Sebagian apa sebagian jarang, sebagian gelap kan. Jadi tumpah-tumpah kan.
0: Baik. Nah. Dari Batu Bersurat ke arah Candi Mulat Agus ya.
3: Iya, simpangnya Batu Bersurat kan simpang jalan Batu Bersurat. Ke apa tuh kan di Jalan Negara itu kan.
0: Siap, siap. Baik. Terima kasih informasinya.
3: Perbatasan Sumber Riau
0: iya.
3: Kan.
0: Oke. Makasih.
3: Ini tahu tuh kan.
0: Iya, iya, tahu.
3: Iya, makasih Mbak Suci.
0: Makasih Pak Juaini.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juaini di 13 Koto Kampar ya, berpartisipasi bersama kita. Bagaimana ini? Telepon kita kembali berdering. Oke, saya sapa lagi lah selanjutnya. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Suci, ini Simpson ini.
0: Oh, tambahan Pak Simpson.
4: Mengenai jalan ini, jalan Yosudarso antar Simpang Bingung atau apa. Nampaknya sangat sempit tuh, karena mobil-mobil tronton atau apa itu sangat besar itu. Kalau sudah saling berlawan arah itu, kami-kami yang roda dua ini sangat menyerikan lah istilahnya.
0: Di jalan mana?
4: Antara Simpang Bingung ke apa lah, ke jalan tol Muarap apa itu kan itu melewati itu. Jadi jalan itu ya sudah sangat sempit.
0: Baik, baik.
4: Apalagi saling alai arah kan berlawanan arah.
0: Berlawanan arah.
4: Jadi kami yang selalu apa yang beroda dua atau apa itu sangat menakutkan lah.
0: Baik, kenapa? Harapannya bagaimana?
4: Ya.
0: Harapannya bagaimana?
4: Harapannya maunya diperlebar atau buat jalan baru lah tadi khusus mobil-mobil besar lah.
0: Siap, oke.
4: Itu aja.
0: Terima kasih Mas Simpson.
4: Ditanggapi pemerintah lah.
0: Mudah-mudahan
4: kami,
0: ya.
4: Karena lintasan kita ini di pinggiran kota Muara Pajar ini pinggiran kota. Itu aja Mas Suci.
0: Oke.
4: Laporan tadi ya.
0: Siap.
4: Ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup untuk program Halo RRI ini pendengar ya, karena kita sudah sampai di penghujung waktu dalam rangkaian Halo RRI untuk hari ini di edisi Rabu 30 September 2026. Luar biasa atensi dari pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi. Ini wadah untuk Anda pendengar yang menyampaikan laporan, keluhan ataupun juga hal-hal yang tentunya kita ingin informasikan ke publik, yang tentu ini juga berkaitan positif nantinya untuk ke depan dalam kita menjalani segala kegiatan aktivitas di kota kita ini pendengar ya. Ini wadah untuk Anda, jadi kami menampung segala masukan, saran, laporan, keluhan yang Anda sampaikan. Nanti kita akan coba berkoordinasi dengan pihak terkait ya, kita jembatani, kita sampaikan, yang tentu pemberi solusi adalah pihak terkait, bukan program ini pendengarnya, bukan RRI ya. Jadi memberikan solusi adalah pihak terkait, dan mudah-mudahan ada tanggapan dari apa yang Anda sampaikan ya, tentu kita berharap sesegera mungkin begitu ya. Terima kasih Pak Tong, Iza Diarengka, Bunda Yani, Bang Al, Bang Simpson, lalu juga ada pendengar kita tadi Mas Yono dan juga Bapak Juaini di 13 Koto Kampar. Terima kasih atensinya, dan untuk Anda yang bergabung di WhatsApp juga kami ucapkan terima kasih telah berpartisipasi. Untuk Halo RRI kami hadirkan kembali pada Jumat yang akan datang, jadi artinya seminggu itu 3 kali kami hadirkan program ini pendengar, Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Informasi yang sudah Anda sampaikan, dan jika memang sudah ada tanggapan dari narasumber kita ataupun juga pihak terkait tersebut ya, itu juga akan kami tuangkan melalui portal resmi kami pendengar. Kami pun menjadi berita di laman rri.co.id. Jadi silahkan Anda terus mengakses informasi-informasi terkini, update terbaru di portal resmi kami tersebut ya, di laman rri.co.id. Saya Suci Cirasli pamit undur diri dalam rangkaian Halo RRI. Namun untuk Anda pendengar, kami ingatkan juga, jangan kemana-mana, kami informasikan nanti dalam rangkaian Riau Siang dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada dialog khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, tentang bagaimana waspada bahaya listrik, selamatkan nyawa ya. Itu topik yang akan kami hadirkan tentu dengan narasumber kita, kerjasama dengan PLN UP3 Pekanbaru. Anda nanti juga bisa bergabung berpartisipasi ya. Jadi kami informasikan kembali topik khusus yang akan Anda simak nanti terkait dengan waspada bahaya listrik, selamatkan nyawa. Saya Suci Raslia pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.
5: Halo RRI. Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar yang di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah beralih dalam rangkaian Riau Siang. Untuk hari ini masih di edisi Rabu 30 September 2026. Nah, seperti tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya pendengar ya, kebersamaan kita di Riau Siang ini akan kami awali dengan menghadirkan dialog interaktif spesial. Kita akan berbicara lebih dalam terkait dengan waspada bahaya listrik, selamatkan nyawa. Dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan PLNU P3 Pekanbaru. Untuk berjalannya dialog interaktif ini pendengar, ada rekan saya Tuti Fitri yang akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Riau Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Tuti Fitri. Kita bersama dalam dialog interaktif kerjasama. Kali ini kita bersama dengan PLN UP3 Pekanbaru. Nah pendengar, beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak menghimbau kepada masyarakat melalui siaran-siaran RRI bahwa berhati-hati ya dengan bahaya-bahaya listrik yang notabene kita tidak ketahui ternyata membahayakan kita semua. Nah, kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kita, dialog interaktif kerjasama pada siang hari ini bersama dengan PLN UP3 Pekanbaru tentang bagaimana waspada bahaya listrik dan selamatkan nyawa. Nah, hari ini edisi terakhir di bulan September ya, tanggal 30 September 2026 adalah hari terakhir di bulan September. Kita membahas hal ini bersama-sama pendengar. Silakan Anda di line telepon kami di 0761251111, di 24595081 1176739991. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di RRI Pekanbaru yang merupakan perwakilan dari PLN UP3 Pekanbaru. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Rudi Kurniawan selaku tim leader K3L dan KAM ULP Panam. Selamat siang Pak Rudi.
1: Siang Bu Tuti.
0: Sehat ya Pak Rudi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih sudah bisa hadir. Nah, bersama dengan Pak Angga Restu Prinanda, tim leader K3L dan KAM ULP Kota Timur. Selamat siang, assalamualaikum Pak Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tuti, salam kenal.
0: Iya, kok mirip ya?
2: Banyak yang bilang sih.
0: Iya, saya dari tadi yang mana ya Pak Angga ya, tapi ada nemteknya di situ jadi tahu ya. Tapi mirip banget loh, betul. Cuma kacamatanya yang beda. Saya orang keberapa yang bilangnya? Saya orang keberapa yang bilang mirip?
2: Adalah ketujuh mungkin.
0: Yang ketujuh ya. Baik, oke. Yang penting pasangannya nggak lupa yang mana ya. Baik, Pak Rudi dan juga Pak Angga, kita bicara soal bagaimana waspadanya kita terhadap bahaya listrik dan selamatkan nyawa. Nah, ini kita akan bahas nanti Pak ya. Tapi setidaknya sekarang ini, kemarin ya, juga beberapa waktu yang lalu sampai tadi malam ada keluhan-keluhan bahwa kok lampunya padam ya, ada apa gitu ya. Nah, boleh disampaikan dulu nih, ada pemeliharaan apa atau ada hal-hal yang seperti apa? Apakah memang ada perubahan pancaroba udara dan lain sebagainya, cuaca? Nah, ini seperti apa? Saya ke Pak Angga atau ke Pak Rudi dulu nih terlebih dahulu nih. Untuk yang ini yang jauh di Panam deh, yang Panam tuh kawasannya padat itu. Oh nah, iya. Kemarin mati lampu juga tuh Pak Rudi. Oh gimana iya, silakan.
1: Jadi sebenarnya mati lampu ini banyak faktor ya Bu ya. Kita tuh ada yang terencana atau yang tidak terencana.
0: Yeah.
1: Pertama yang terencana itu pemeliharaan yang emang kita jadwalkan. Biasanya itu kita lakukan di pagi hari ya. Yeah. Atau di jam-jam inilah, jam-jam siang ya, jam kerja. Kalau yang seperti yang malam Bu Tuti sampaikan tadi itu kemungkinan gangguan.
0: Oh ya.
1: Bisa terjadi gangguan kita ini karena banyak faktor juga, faktor alam atau lain-lainnya lah. Seperti di Panam tadi itu kemarin ya, kondisinya itu ada pohon yang tumbang mengenai jaringan. Jadi itu kan kita lakukan pekerjaan ya atau perbaikan itu kan maka membutuhkan waktu padam yang cukup lama ya, itu yang tidak bisa kita kendalikan ya, faktor alam tadi.
0: Baik, itu bukan karena disengaja tapi ada hal-hal yang harus dilakukan begitu ya Pak Rudi ya. Nah Pak Angga, di wilayah kerjanya gimana? Ada pemadaman juga kah?
2: Jadi kalau untuk di wilayah kami Bu, di ULP Kota Timur Bu ya, tadi malam betul seperti yang ditanyakan Ibu, mungkin ada beberapa titik yang mengalami pemadaman. Untuk penyebabnya sendiri tidak jauh beda Bu dengan yang terjadi di Panam. Ada juga pohon tumbang, ada juga kerusakan komponen Bu, seperti itu. Jadi jika gangguan ini kan kita di luar kendali nih Bu. Jadi memang harus ada seperti waktu lah untuk pemulihannya kembali seperti itu. Jadi yang menyebabkan apa terhentinya aliran listrik itu ya karena itu sih Bu, seperti cuaca seperti itu sih Bu. Untuk malam tadi kebetulan kan satu kotak kan baru sepertinya hujan semua juga nih Bu. Hujan disertai petir seperti itu. Nah itulah salah satu juga penyebab gangguan di jaringan listrik kita seperti itu.
0: Oke, baik. Nah ini kan gangguan listrik, ada pemadaman dan lain sebagainya. Nah ini kan berkaitan juga dengan kewaspadaan kita begitu ya Pak Rudi dan Pak Angga. Nah Pak Rudi, kalau mati hidup ada gangguan di PLN, memang kabarnya seperti yang masyarakat tahu bahwa akan mengganggu peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Nah, dan ini juga akan menimbulkan ya kalau arus pendek dan lain sebagainya. Nah, bagaimana juga kita mengantisipasi hal ini, Pak? Meskipun nggak ada pemadaman, tapi kan kadang-kadang kita lupa nih, yang penting nyala, gitu ya. Yang penting nyala. Nah, ini dampak-dampaknya yang diwaspadai itu yang seperti apa juga nih, Pak Rudi?
1: Oh iya, mungkin seperti padam hidup itu ya, Bu ya. Pada dasarnya mungkin kalau kita sempat ya, Bu ya, kalau kita sudah mengetahui situasi yang tidak normal, mungkin kita amankan dulu dengan memadamkan MCB kita.
0: Ya.
1: Tapi itu kan kalau kita teringat, kadang-kadang kita nggak ingat, tiba-tiba waktunya padam, kita nggak sadar ini. Terutama tadi kalau kita tidak di rumah, itu paling aman. Kita matikan MCB-nya, Bu. Apalagi terutama kita nggak tahu ya, tak terjadi arus pendek atau apa.
0: Baik.
1: Terutama kita nggak ada yang sama sekali orang di rumah, itu kan sangat bahaya. Cara kita mengamankannya itu dengan kita mematikan MCB tadi.
0: Baik.
1: Kalau tadi yang hidup mati, takutnya merusak elektronik, pada dasarnya kita tuh ada batas tegangan tertentu yang membuat alat elektronik kita ini rusak. Di kalau kita baca di spek peralatan elektronik kita itu kan ada tuh tegangan tertentunya yang dia tidak bisa di bawah sekian atau di atas sekian, itu dapat merusak. Pada dasarnya juga alat elektronik ini sebetulnya ada proteksi tersendiri, Bu. Jadi dia sudah mengamankan di rentang tadi itu. Kalau emang rusak, mungkin ada sesuatu lah yang terjadi, banyak faktor juga, tidak bisa kita salahkan ke jaringan PLN juga. Kadang emang ada yang di dalam instalasi rumah kita itu yang juga bermasalah, yang mengakibatkan alat elektronik kita rusak.
0: Ya.
1: Jadi emang butuh investigasi lebih dalam loh.
0: Iya. Ya. Loh, kenapa koslet segala macam ya? Ternyata di internalnya kita ya, bukan karena jaringan-jaringan dari PLN-nya begitu ya. Nah, baik, ini perlu diwaspadai juga. Nah, ini Pak Angga, ini bahaya dari listrik ini yang seperti apa yang dimaksud ini, Pak?
2: Bahaya listrik tuh ada banyak sih, Bu. Kalau di kita, bahaya listrik, kita tahu listrik itu sangat berguna bagi masyarakat kan, Bu ya. Sangat berguna bagi masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa jauh dari listrik, tapi listrik itu juga ada bahayanya terhadap kita. Kalau bahaya listrik tersendiri itu ada semacam bahaya yang pertama itu, yaitu adalah bahaya dari korsleting listrik yang sudah Ibu bilang tadi ya. Itu penyebabnya banyak nih, Bu. Bisa jadi karena yang pertama tadi sudah disebutkan juga sama Mas Rudi tadi, ada mungkin instalasi kita atau peralatan dari listrik di rumah kita mungkin yang sudah
0: tua,
2: termakan usia seperti itu.
0: Ya. Tua lah ya.
2: Betul,
0: baik,
2: betul. Okay. Yang sudah tidak mampu lagi sehingga dapat menyebabkan bahaya listrik. Yang kedua seperti mungkin ada kabel terkelupas seperti itu, Bu. Di rumah seringkali kan kita tidak memperhatikan atau abai lah, Bu, terhadap lingkungan kita sendiri sebenarnya kan. Kita tidak tahu kalau sebenarnya mungkin ada instalasi di rumah kita yang mungkin memang harus dilakukan pengecekan kembali atau dilakukan penggantian seperti itu.
0: Okay.
2: Kemudian bahaya yang selanjutnya itu ada bahaya ledakan. Bahaya ledakan listrik, kalau ini lebih sering terjadi di jaringan PLN, Bu, seperti itu. Kadang misal ada pohon atau ranting yang dekat jaringan PLN, kemudian berayun saat hujan atau saat angin kencang, itu bisa menyebabkan ledakan, seperti itu. Bisa juga di rumah, bisa juga sih, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, dari kabel yang terkelupas, itu kan akan bersentuhan dengan kabel lain. Misalnya ada kabel itu ada fasa dan netral. Jika fasa dan netral di kabel itu berjumpa atau bersentuhan, itu akan menyebabkan ledakan. Itulah seperti itu sih, Bu, untuk apa bahaya yang biasa dihadapi kita sebagai masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Angga, ini kan kita sudah seringlah mensosialisasikan ya, bahwa hati-hati dengan jaringan listrik, karena ini ada bahayanya juga ya. Nah, sejauh Pak Angga tahu ya, dengan salah satunya ini hari ini kita juga mensosialisasikan akan kewaspadaan itu, masyarakat udah aware nggak, Pak? Peduli nggak dengan listrik mereka yang ada di rumah sejauh yang Bapak ketahui lah, begitu Pak Angga?
2: Sejauh ini di Kota Pekanbaru khususnya, Bu ya, alhamdulillah udah ada sebagian lah, Bu, sebagian masyarakat yang udah peduli terhadap terkait bahaya listrik, Bu, seperti itu. Seperti contohnya, kami kan juga ada sering nih sosialisasi ke masyarakat secara door to door, Bu.
0: Yeah.
2: Seperti misal anak-anak bermain layang-layang dekat jaringan.
0: Yeah.
2: Nah, itu sudah ada beberapa yang kami misal datangi ke rumah-rumah itu, dibilangnya sudah diingatkan ke anak-anaknya dengan bermain listrik dekat jaringan PLN, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, seperti pembakaran sampah, Bu. Biasanya kan ada juga nih yang asal-asalan nih bakar sampah, ternyata di atasnya jaringan listrik.
0: Oh, nggak boleh ya, Pak ya?
2: Itu dilarang, Bu, karena bahaya kan, Bu, ya. Kemudian seperti membangun atau memperbaiki rumah, Bu. Membangun rumah yang dekat jaringan itu juga bahaya sih, Bu. Kalau ada case-case seperti itu, kalau bisa beritahu kami di PLN P3 Pekanbaru, seperti itu, Bu.
0: Oke. Baik, Pak Angga dan juga Pak Rudi, kita undang penelpon di telepon kami di 0761-25111 di 24595. Anda bisa juga sampaikan di 0811-7673-991. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan pihak PLN, pendengar, silakan ya, karena ada Pak Rudi dan Pak Angga dari UP3 Panam dan UP3 Pekanbaru Timur ya. Nah, silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, tidak mengerti tentang bagaimana mewaspadai aliran listrik yang ada di rumah ya, dengan hal yang berkaitan dengan PLN, silakan Anda bergabung bersama kami di 0761-25111 24595. Baik, kita akan bersama dengan Haryo Gunawan yang akan melaporkan yang akan melaporkan secara langsung peresmian retail Budiman ya, yang ada di kawasan Panam, yang seperti diketahui pendengar bahwa retail Budiman berdiri memang di lokasi RRI Pekanbaru ya, yang ada di kawasan Panam. Hari ini akan diresmikan ya, dan masyarakat yang ada di kawasan Panam sudah akan memiliki retail terbesar di kawasan Sumatera ya, yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami Haryo Gunawan yang ada di lokasi. Halo Haryo.
3: Iya,
0: silakan Haryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan laporannya Haryo.
3: Ya. Baik, saat ini grand opening dari Budiman Swalayan cabang Panam yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan juga beserta istri tentunya, dan juga ada Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Dan tidak hanya itu, juga hadir owner atau pemilik dari Budiman Swalayan yang hadir pada hari ini, dan juga dihadiri juga oleh Kepala LPB RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar. Dan untuk informasi bahwa hari ini 30 September 2026 Budiman Swalayan dan RRI Pekanbaru yang bekerja sama untuk mengoptimalkan aset lahan RRI di Jalan HF Sudrantas Panam Pekanbaru untuk menjadi pusat perdagangan terpadu dan juga modern yang bertemakan atau mengangkat temanya Madani Trade Center. Nah, lokasinya ini berada di lahan kantor RRI Pekanbaru, Jalan HR Sudrantas Panam. Pada tahun lalu, tepatnya 31 Oktober 2025, RRI Pekanbaru dan juga PT Budiman Swalayan melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dan optimalisasi aset yang ditandatangani pada 31 Oktober 2025. Semula ditargetkan pasar Swalayan ini beroperasi pada bulan Ramadan lalu, namun diundur hingga tahun ini, hingga tahun ini di bulan September ini Budiman Swalayannya dibuka atau grand opening. Dan berdasarkan pemeriksaan DPRD Pekanbaru pada Maret 2026, proses pembangunan dan perizinan proyek ini dinyatakan telah sesuai prosedur, meski dibukalah pada hari ini Budiman Swalayan Panam. Tampak juga di sini tidak hanya ada tidak hanya Budiman Swalayan, ada juga akan rencananya dibangun beberapa tenan-tenan makanan untuk para pelaku UMKM menjualkan atau memperdagangkan dagangannya. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa tenan-tenan dari beberapa produk-produk yang hadir untuk membuka stand-nya, menjajakan dagangannya. Dan tadi dapat informasi bahwa hari ini juga Budiman Swalayan dan bersama pemerintah Kota Pekanbaru akan membagikan beberapa bantuan kepada masyarakat, anak yatim dan juga beberapa masyarakat yang berada di sekitaran Budiman Swalayan Panam ini. Itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Ya, baik ya, Aryo Gunawan, reporter RRI Pekanbaru yang berada di kawasan Panam, yang saat ini disampaikan bahwa hari ini grand opening dari retail Budiman Swalayan, yang kabarnya memang ini merupakan retail Budiman yang terbesar di Sumatera ya. Silakan bagi Anda yang ingin berbelanja di sana, silakan ya, karena memang hari ini katanya memang dibuka banyak ya tenan-tenan yang bisa dilihat dan juga bisa berbelanja. Mudah-mudahan ada diskon ya. Baik, terima kasih Aryo Gunawan. Nah, pendengar, kita masih bicara soal bagaimana waspada bahaya listrik dan juga selamatkan nyawa terkait hal ini. Kita tetap bersama dalam dialog kerjasama untuk siang hari ini. Pak Rudi dan juga Pak Angga, sudah ada penelpon yang masuk ya, yang ingin bergabung bersama kita. Ya, baik, kita terima dari halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Rudi.
0: Selamat siang. Ya, siapa Bapak, di mana, Pak?
4: Pak Jepta di Panam.
0: Oh ya, Pak Jepta di Panam. Silakan Pak Jepta.
4: Iya, iya. Pas nih lokasi yang saya pertanyakan di seberang Budiman Swalayan.
0: Oh ya.
4: Ini Pak Rudi, Pak Angga.
0: Di seberang Budiman Swalayan ya, di Panam ya. Ada apa, Pak?
4: Di seberang jalan.
0: Iya, seberang jalan ya.
4: Iya. Saya ingin bertanya, ini Pak, masalah kabel listrik.
0: Iya.
4: Dulunya kabel listrik ini enggak tertidur dia di atap sing. Lama-kelamaan tertidur di atap sing. Jadi khawatir saya. Tiang listriknya di depan, terus ditarik ke belakang untuk perumahan. Nah, perumahan itu ada 8 unit. Dan yang kita khawatirkan itu tidurnya kabel ini udah belasan tahun, tapi yang pemilik rumah khawatir, gimana ini katanya. Nah, saya usulkan untuk buat surat ke unit Pasar Baru Panam untuk melaporkan hal ini. Tapi ya, tanggapan apa semua pun nggak ada, saya nggak tahu alasannya kenapa.
0: Oh, udah disampaikan ya Pak ya?
4: Udah.
0: Udah berapa
4: terus,
0: lama Pak?
4: Pernah sekali kabel itu putus. Jam 3 pagi, penyambungnya itu karena ada pemungkaran rumah, terus longgar ya. Datang unit pelayanan yang 123 itu jam 3 pagi. Mereka hanya menyambungkan aja, tapi tidak menarik yang kabel yang tertidur di atap rumah itu.
0: Atap itu ya.
4: Nah, pemilik rumahnya itu sudah buat maju laporan, sudah buat kirim foto, tapi dia melapor. Pak Jepri, ini kok nggak ada pengaduan ini katanya. Maksudnya nggak ditanggupin gitu. Nah, ini kira-kira kendalanya gimana Pak? Karena kabel ini nyambungnya dari tiang depan itu tiang besi, tapi melintang di atap rumah warga.
0: Ya, baik, ya, Pak Jepta, ya, kami sudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Jepta atas waktunya bergabung bersama RRI dalam dialog interaktif kerjasama bersama dengan PLN UP3 Pekanbaru. Nah, kebetulan ada Pak Rudi Kurniawan ya, kebetulan beliau adalah leadernya ya di sana ya Pak ya, di Panam, nanti akan dijawab di depan Swalayan Budiman yang baru itu. Ya, barangkali ini posisinya Pak Rudi tahu. Langsung ditanggapi Pak Rudi, silakan.
1: Oh ya, boleh. Terima kasih Pak Jepta tadi ya. Terima kasih Pak laporannya. Artinya kan kita sama-sama peduli ya terhadap bahaya listrik. Artinya masyarakat sudah mulai aware. Terkait tanggapan tadi, kenapa belum ditangani? Mungkin sekian banyaknya laporan ya, Bu, ya mungkin nggak berhasil terfilter ya. Tapi kita akan kita tandai ini sudah dicatat ya,
0: depan
1: nomor
0: RRI,
1: nomor Pak Jepta. Nanti mungkin hari ini langsung kita ceklah ke lokasi, langsung kita perbaiki hal-hal tersebut. Kita sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin kita nggak bisa meng filter yang ini ya, laporan-laporan yeah. ini karena saking banyaknya ya, kita yeah. tahu padatnya di Panam ini sangat padat penduduknya, laporan itu bisa dalam sehari itu bisa masuk sampai 500-an. Mulai dari betulan gangguan atau hanya sekedar keluhan itu banyak.
0: Baik.
1: Ya, jadi kita coba filter dan terima kasih sebelumnya Pak kita ucapkan karena masyarakat sudah mulai peduli lah akan bahaya ini. Kabel mulai dekat dengan atap rumah ya atau
0: nempel.
1: Bahkan mungkin bisa dijangkau ya. Ini akan segera kita tindak lanjuti karena ini kondisinya emergensi ya jatuhnya ya. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini insya Allah akan kita tindak lanjuti Pak. Terima kasih Pak.
0: Ya terima kasih ya Pak Jeptah sudah bergabung dan Pak Rudi sudah sampaikan. Tandanya gampang, depan RRI, depan Budiman.
1: Iya benar.
0: Ada kabel nempel di atapnya rumah ya. Baik sudah teman-teman berikutnya kita terima ya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami pendengar. Silakan kembali di telepon 0761-25111 di 24595 0811-7673-991 untuk bisa menyampaikan pesan WhatsApp-nya ya. Baik Pak Rudi, Pak Angga, kita break dulu sesaat dan pendengar kita masih akan berbincang-bincang ya dalam dialog interaktif kerjasama bersama PLN UP3 Pekanbaru dan kami akan kembali sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kerjasama hari ini bersama dengan PLN UP3 Pekanbaru. Masih ada Pak Angga Restu dan juga ada Bapak Rudi Kurniawan ya, masing-masing membawahi wilayah Panam dan juga Kota Pekanbaru Timur ya. Silakan Anda bersama kami di line telepon 0761251112495 0811767399. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Di mana?
1: Pak Onga.
0: Iya, Pak.
1: Jalan Pekanbaru.
0: Iya, dengan siapa Bapak? Mohon izin Bapak bisa bergeser sedikit dari tempat posisi
1: betul,
0: Bapak berdiri.
1: Jalan.
0: Oh iya, lagi mobile ya Pak ya?
1: Iya,
0: mendengarkan radio?
1: Iya,
0: dikecilkan saja volumenya Pak. Mohon izin Pak.
1: Ya.
0: Baik ya. Halo Pak.
1: Halo, ya.
0: Iya, halo. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Onga.
0: Pak Onga.
1: Di jalan.
0: Iya, Pak Onga.
1: Iya,
0: silakan Pak Onga.
1: Iya. Pak Angga tadi ya? Pak Angga,
0: Pak Angga dengan Pak Rudi. Pak Rudi wilayah Pak Panam, ya. Pak Angga ya, untuk Pekanbaru Timur. Iya.
1: Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama, bagaimana cara untuk menaikkan daya listrik kita?
0: Oh, iya.
1: Karena kalau daya yang ada, ya sering balikin CV-nya.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin pakai AC, mesin air kan.
0: Itu saja ya. Bagaimana cara naik daya ya?
1: Iya, itu satu.
0: Baik, ya satu.
1: Yang kedua, boleh nggak transfer dari prabayar ke pasca bayar?
0: Oh ya.
1: Sekarang kan tidak ada lagi ya. Boleh nggak kita apa berubah?
0: Oh sekarang dari sekarang pasca bayar Pak?
1: Prabayar token kan?
0: Token, jadi Bapak ya, mau pindah bulanan.
1: Iya, iya.
0: Masih boleh nggak dibalik gitu ya Pak ya?
1: Iya, pindah kita ke Pascabayar. Kalau boleh, apa aja syaratnya?
0: Gitu. Oh iya. Saja. Oke, itu saja. Iya,
1: ya,
0: terima kasih Pak Onga ya. Ya.
1: Terus, satu lagi.
0: Satu lagi apa?
1: Ada kejadian, pohon tumbang kan?
0: Di mana Pak?
1: Di
0: jalan?
1: Di daerah saya.
0: Dimana?
1: Pohon tumbang, jadi kabelnya tertimpa pohon itu, terus kan jaringan mati total kan?
0: Iya, di mana daerah Bapak itu Pak? Halo.
1: Kemarin di Teluk Bantan.
0: Jalan?
1: Jalan Belibis. Tapi sudah diperbaiki Pak. Iya.
0: Jalan Belibis ya? Suka jadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh, iya. Jalan Belibis di Teluk Bantan.
0: Oh di Teluk Bantan.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Terus setelah diperbaiki oleh tenaga PLN, kan terus arusnya tidak stabil. Stabil,
0: iya.
1: Spanningnya turun naik, akhirnya korban alat-alat elektronik. Ini gimana nih? Ada nak perhatian dari PLN?
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Sekian, terima kasih.
0: Iya, terima kasih dan, Pak dan, Onga ya, yang lagi di jalan ya, on the way ya Pak ya. Kayaknya beliau sudah berhenti mengendarai kendaraannya, semoga tetap berhati-hati di jalan ya Pak. Terima kasih atas atensinya. Silakan kembali Anda di telepon kami di 0761251112495 0811767399. Baik, Pak Rudi dan juga Pak Angga, sebelum kita jauh membahas tentang hal ini dan menjawab pertanyaan yang masuk tadi, ingin kita tanyakan adalah kepada Pak Angga. Pak Angga, ini kan bahaya listrik ini kan juga dapat menimbulkan kecelakaan ya, bahaya itu kepada kita. Nah, kecelakaan dan kasus-kasus apa yang sering terjadi dan bahkan sering terjadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan listrik yang untuk wilayah kerja kita semua itu apa Pak?
2: Untuk kecelakaan listrik Bu ya, karena listrik Bu ya. Jadi kalau untuk kecelakaan listrik sebenarnya banyak sih Bu faktornya ya. Itu pun bisa disebabkan dari luar ataupun dari dalam di jaringan kami seperti itu, ataupun di instalasi pelanggan pun bisa jadi apa Bu, bahaya atau terdampak terkait bahaya listrik ya Bu ya. Jadi untuk yang sering
0: terjadi,
2: kita temui atau sering terjadi itu yang pertama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terkait korsleting listrik ya Bu ya. Kondisi korsleting ini terjadi akibat hal-hal yang di luar wajar atau di luar ini, di luar yang seharusnya terjadi. Jadi misal seperti ada kabel kita yang sudah terkelupas, setelah itu menempel ke kayu ataupun ke benda logam di dekatnya seperti itu Bu ya. Itu kan berpotensi jadi arusnya itu menempel di kayu atau logam tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan potensi kebakaran seperti itu. Dari potensi-potensi bahaya tersebut sebelumnya harusnya bisa kita antisipasi sih, Bu.
0: Iya. Kalau itu kebanyakan terjadinya kebakaran ya.
2: Betul, betul, Bu. Di pandangan masyarakat mungkin, Bu, ya korsleting listrik itu sumbernya memang dari PLN. Mungkin pendapat masyarakat seperti itu. Namun di PLN sendiri sebenarnya sudah ada yang seperti yang dibilang sama Mas Rudi tadi. Kita sudah ada juga sistem proteksi kita. Jadi di KWH meter kita itu sudah disertai yang alat yang dinamanya yang dinamakan MCB. Jadi jika ada anomali atau arus berlebih yang melewati MCB tersebut, MCB tersebut akan langsung otomatis off atau trip, Bu. Seperti itu. Itulah salah satu cara atau penanggulangan PLN terhadap bahaya listrik seperti itu. Kemudian di sisi lain di PLN ini sebelum kita dari PLN menyediakan layanan terkait listrik tersebut, tentunya di instalasi listrik pelanggan itu harus disediakan yang namanya SLO, Bu, sertifikat layak operasi. Jadi sertifikat layak operasi itu diterbitkan oleh lembaga instalatir atau di luar PLN. Itu menjadi tanggung jawab dari pelanggan karena instalasi listrik di dalam rumah pelanggan
0: itu tanggung jawab pelanggan,
2: Baik. Seperti itu. Dan kami pun bukan hanya pelanggan, Bu, di jaringan kami pun itu juga harus ada SLO-nya. Jadi sebelum kami menghidupkan jaringan kami, kami pun harus ada SLO yang dimiliki. Seperti itu. Kami pun harus ada SLO, tapi untuk jaringan kami, bukan untuk instalasi pelanggan. Seperti itu, Bu.
0: Jadi instalasi pelanggan ini ada SLO-nya juga ya?
2: Betul, instalasi pelanggan ada SLO-nya. Dari instalasi listrik punya PLN pun ada SLO-nya juga, seperti itu.
0: SLO-nya itu bisa kita tahu di mananya?
2: SLO listrik itu biasa diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik, Bu, atau instalatir, Bu. Jadi pihak ketiga dari PLN, seperti itu, Bu.
0: Misalnya kalau kita pasang jaringan di rumah.
2: Betul.
0: Terus bisa. Ada SLO itu dalam bentuk sertifikat surat apa, Pak?
2: Sertifikat, betul, Bu. Seperti sertifikat surat
0: dari pihak ketiga itu ya.
2: Betul, sebuah keterangan bahwa intinya di rumah kita itu sudah bisa dialiri listrik dari
0: SLO
2: PLN.
0: SLO itu artinya apa sih, Pak?
2: Sertifikat layak operasi, Bu.
0: Layak operasi.
2: Betul.
0: Oh, artinya ini nama edukasi ya.
2: Betul.
0: Jadi ketika kita pemasangan jaringan listrik di rumah kita dengan pihak ketiga, bukan PLN ya, pihak ketiga,
2: dari
0: bahasanya itu biro loh ya, Pak ya. Iya, pasang sama biro, maka bironya harus memberikan kita surat keterangan
2: sertifikat.
0: SLO.
2: Betul, Bu.
0: Sertifikat.
2: Betul. Baru kita bisa melayani kebutuhan listrik yang diminta oleh pelanggan tersebut. Seperti
0: berarti
2: itu.
0: Untuk rumah baru dong?
2: Betul.
0: Oh gitu ya.
2: Izin, Bu, untuk rumah lama seperti mungkin tadi pertanyaan Pak Ongan.
0: Ya, ganti instalasi.
2: Ada mau naik daya, itu pun harus diterbitkan lagi SLO yang barunya. Karena pasti ada instalasi di dalam gedung tersebut atau bangunan tersebut yang dirubah atau ditambah seperti itu. Dayanya kan naik nih, Bu. Jadi harus dicek kembali oleh kelayakannya seperti itu.
0: Tapi kayaknya gak ada deh masyarakat pegang sertifikat SLO, Pak.
2: Biasanya ada sih, Bu. Tapi
0: ada
2: mungkin
0: ya.
2: Kalau sekarang ini lebih ke bentuk ini, Bu. Sertifikatnya kan dalam bentuk PDF seperti itu,
0: ya.
2: Bu.
0: Yang penting bagi masyarakat itu dia listriknya udah aman dan naik ya dayanya ya. Baik, oke. Sebelum ke Pak Rudi, kita jawab dulu nih Pak Rudi ya pertanyaan ya. Dari Pak Ongah tadi, naik daya. Nah ini naik daya nih beliau ingin tahu caranya. Dan juga bolehkah prabayar dipindahkan lagi ke pasca bayar? Kalau nggak salah dibalik ini biasanya, Pak ya. Oke, tapi ada penelpon nih, Pak. Kita terima ya, Pak Rudi apa enggak ya. Halo, selamat siang. Baik, terputus. Silakan kembali pendengar di telepon kami di 26251112459. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Suci. Selamat siang.
0: Dengan Tuti, Pak. Dengan Tuti, Pak.
3: Iya, saya Simpson Marpajar.
0: Oh iya, baik. Silakan, Pak
3: ini
0: Simpson.
3: Ini pertanyaan saya ada tiga. Kalau tiga, dua lah.
0: Singkat aja, Pak ya. Tiga-tiga ya.
3: Di rumah itu sebenarnya MCB-nya harus berapa itu?
0: MCB-nya harus berapa?
3: Harus berapa itu? Supaya aman rumahnya, satu. Kedua, kenapa sekarang pakai kabel itu satu kabel? Ya, satu kabel aja ya di dalam mau. Bagaimana lebih bagusnya kan supaya aman deh, seperti zaman dulu kan dua kabel tuh, baik di luar baik di dalam rumah kan seperti itu. Jadi adapun contohnya di luar lah, adapun kebakaran apa semak belukar tuh dia takkan kena itu. Ya kalau saya penilaian saya. Dan yang ketiga, di Muara Pajar ini katakanlah Muara Pajar ini memasukkan apa arus baru atau pemasangan baru. di sini nampaknya banyaknya ya dari tiang listrik langsung ke kayu-kayu. Apakah boleh seperti itu? Itu aja Pak. Nah, ya. Terima kasih banyak. Mohon ya. Tanggapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 pertanyaan nih, semoga dirangkum aja langsung ya. Dan ada pertanyaan yang masuk ini dari Bunda Yani ya, yang sudah tersave di WA-nya kami ya, Bunda Yani. Pak Rudi dan Pak Angga, beliau menanyakan, assalamualaikum, maaf mau tanya, pasang token baru berapa ya Pak harganya? Token baru ya, berapa harganya? Oh iya, kotak listrik nggak bisa diganti. Ya, kotak listrik terus. Soalnya kota listriknya sudah dari tahun 65. Jauh ini masih ada kota listrik ya. Udah gak enak dilihat soalnya dari tahun 65. Ya baik, belum lahir saya itu Pak. Baik, oke, terima kasih ya Bunda Yani sudah bergabung ya. Tadi sudah menanyakan sesuatu yang nanti akan dijawab ya. Baik, kita jawab dulu ya pertanyaannya Pak Rudi. Dari nanti juga ditanggapi boleh oleh Pak Angga. Dari Pak Ongah tadi, cara naik daya, terus bisa gak dialihkan token yang tadi ke yang Prabaya. Terus ada tanggapan dari Kwan Sing tadi, sudah diperbaiki, tapi setelah diperbaiki oleh pihak PLN malah arusnya naik turun. Silakan ditanggapi.
4: Oke, Pak Ona ya.
0: Ya.
4: Kalau naik daya itu caranya cukup gampang ya, cukup mudah.
0: Ya. Ya, mikrofon Pak Rudi. Ya. Oke, baik ya. Silakan Pak Rudi.
5: Oke, untuk Pak Onga ya, pertama pertanyaannya yang terkait naik daya, itu syaratnya cukup mudah, tinggal KTP aja, bisa datang langsung ke kantor ya, kantor PLN terdekat untuk pengurusannya, terus juga biasanya kita minta yang disampaikan Pak Angga tadi tetap SLO lagi ya, sebagai jaminan bahwa ketika ada perubahan daya tadi, instalasi di rumah Pak Onganya aman. Itu saja, tapi untuk lebih jelasnya Pak, mungkin kita sedikit promosi ya, bisa menginstal aplikasi PLN Mobile.
0: Oh iya. Yeah.
5: Semuanya lengkap di sana, mulai dari naik daya, atau ada gangguan, apapun itu silakan disampaikan terkait PLN ya.
0: PLN Mobile ya.
5: Di situ cukup jelas, bahkan kita tidak perlu lagi datang ke kantor, melalui online itu sudah jelas, apapun itu pembayaran tidak perlu datang ke kantor, cukup di sana ya, bisa satu aplikasi sudah mencakup semuanya.
0: Ya, termasuk Bu Yani nanya harga token tadi ada di sana juga ya?
5: Ada, lengkap. Baik, ya. Jadi kita tidak perlu lagi harusnya
0: ke kantor
5: bertanya atau apa, semuanya sudah lengkap dalam satu aplikasi. Mungkin apakah bisa tadi ya prabayar?
0: Bisa yang prabayar dibalik lagi nih. Biasanya kan dari yang itu dibalik ke token ya. Masih bisa kan?
5: Bisa, setahu saya bisa. Tapi nanti biasanya ada ini. Kalau biasanya kan kalau rumah yang ditinggalkan tidak disarankan ya.
0: Oh, rumah tinggal nggak disarankan ya. Kecuali memang rumahnya ditempati aktif ya.
5: Takutnya nanti malah kita balikkan lagi ke prabayar kan karena menunggak kan.
0: Oh gitu.
5: Kita mengantisipasi itu.
0: Ya, artinya pertama, bisa bermohon juga ya?
5: Bisa, silakan aja melalui aplikasi
0: boleh,
5: tadi.
0: Boleh lewat aplikasi semuanya ya. Baik, oke. Okay. Semua sudah simpel ya?
5: Iya, sudah simpel.
0: Bu Yani, Pak Onga ya, itu harus di-download dulu ya aplikasi ya, PLN Mobile. Di sana ada semua harga token pasang berapa ya. Terus masih bisa enggak dipindahkan, itu lihat juga ada aplikasinya di sana ya. Dan satu lagi nih dari yang kejadian Kwan Sing, apa sebenarnya yang terjadi nih Pak Rudi?
5: Dia kabelnya ketimpa pohon pertama ya, dan setelah diperbaiki arus naik turun. Artinya Pak Onga mungkin bisa melapor kembali ya, melalui PLN Mobile tadi atau telepon 123, banyak ya PLN melalui media sosial atau apapun yang berkaitan dengan PLN tuh biasanya banyak itu medianya, tapi kita sarankan ke PLN Mobile saja. Berarti ada yang belum normal sepenuhnya, itu perlu diinvestigasi lebih dalam penyebabnya apa, kenapa tidak kembali seperti semula kan setelah diperbaiki. Bisa saja di situ ada terjadi short atau apa gitu yang membuat tegangan itu tidak stabil. Jadi saran saya silakan dilaporkan kembali ya. terkait keluhannya ke aplikasi PLN Mobile tadi.
0: Oke, okay, ada semua di aplikasi PLN Mobile. Benar, semuanya ditanya iya. di sana untuk saran-saran, pendapat, dan semuanya bisa di lewat aplikasi
5: bisa.
0: Ya, Pak ya. Baik. Ayo di-download dari sekarang ya. Baik. Kita ke Pak Angga. Pak Angga, ini juga ditanggapi ya, Pak ya. Orang kan takut nih konsleting. Di rumah banyak alat-alat elektronik lah semacam. Sebetulnya apa yang menyebabkan konsleting ini? Dan juga kan ada arus pendek. Itu sebabnya apa, Pak?
2: Untuk konsleting listrik, Bu, mm-hmm. ya. Ada berbagai macam ini faktor juga sih, Bu. Kalau untuk konsleting di rumah. Yang pertama mungkin dari usia pasti, Bu, ya.
0: Usia instalasi
2: listrik. Itu standarnya jika boleh kita sarankan ke pendengar RRI ini. Kalau bisa minimal 5 tahun sekali bisa kita lakukan cek rutin terhadap instalasi rumah kita seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Yang kedua mungkin terkait kualitas peralatan yang kita miliki mungkin sudah tidak standar SNI ataupun sudah rusak, Bu, ya. Jadi karena sudah lama kita pakai tentunya alat-alat listrik itu kan juga punya lifetime-nya sendiri-sendiri, Bu, masing-masing. Jadi mungkin lifetime-nya sudah lewat. Itulah yang jadi mungkin salah satu penyebabnya konsleting listrik.
0: Udah lama ya, Pak. Betul. Rumah tua. Nah, berarti kan yang apa yang dikatakan Bu Yani, kotaknya juga udah lama. Kotaknya. Rumahnya mungkin udah tahun 65. Kotak listriknya juga udah tahun 65. Ini apakah bisa mengganggu konslet?
2: Salah satu apanya mungkin bisa, Bu.
0: Bisa ya?
2: Salah satu penyebabnya jika kotak udah lama ataupun udah rusak. Tapi bisa kita lihat juga terkait instalasi di KWH meternya tentunya, Bu. Mm. Instalasi KWH meternya... kabelnya ada yang terkelupas kah, atau mungkin kadang ada juga nih, Bu, yang semut masuk ke KWH meter.
0: Oh ya.
2: Semutnya masuk ke KWH meter, entah MCB yang sudah rusak kan sudah lemah. Jadi proteksi di KWH meter tersebut mungkin sudah tidak layak lagi, dan itu salah satu juga potensi sih, Bu, untuk mungkin terjadinya konsleting listrik.
0: Artinya kalau kita bisa menangkap apa yang Bu Yani sampaikan, kalau kotak listriknya 65, berarti rumahnya angkatan 65 juga, instalasinya barangkali sudah 65 tahun juga. Artinya kalau misalnya Bu Yani ingin merubah instalasi itu menjadi update, beliau ke masih di aplikasi bisa?
5: Kalau udah instalasi ini
0: Pihak ketiga
5: oh, kita bebas mencari
0: pihak ketiga ya,
5: instalatir listrik yang kompeten lah. Yang,
0: ya, artinya kotak ini juga ada di pihak ketiga ya, Pak?
5: Kotak kita nggak menyarankan ya, Bu, ya.
0: Oh, karena
5: memang kita pun nggak menyediakan. Mungkin tahun-tahun lama ya ada sebagai pelindung,
0: betul.
5: Mungkin. Kalau sekarang masih ada atau ada orang menawarkan, itu bukan dari PLN.
0: Oh ya, ingat ya, Bu Yani ya, itu bukan dari PLN, ya, tapi pihak ketiga ya, pihak lain yang menjual kotaknya ya. Tapi tidak ada saran dari PLN untuk memberinya kotak.
5: Tidak ada.
0: Tidak ada ya. Mungkin Bu Yani juga mengupdate instalasi listriknya, kalau kotaknya 65 berarti instalasinya tahun 65 juga
5: ya,
0: dong.
5: Ya, harus dicek ya, secara
0: berkala. Cari pihak ketiga untuk mengganti instalasi ya, itu, benar. Biar terhindar dari konsleting ya, Pak Angga ya.
2: Baik. Mungkin sedikit tambahan juga. Promosi lagi nih, Bu.
0: Ya, boleh.
2: Jadi
0: biar
2: di
0: tahu nih, Pak.
2: Aplikasi PLN Mobile tuh sebenarnya ada juga layanan terkait perbaikan instalasi, Bu.
0: Oh, perbaikan.
2: Betul. Di situ ada namanya layanan listriku. Layanan listriku ini bisa membantu kita terkait seperti tadi, membenahi instalasi dalam listrik, kemudian melakukan penggantian-penggantian atau komponen-komponen yang ada di instalasi kita. Itu nanti yang... tugasnya atau pengelolanya itu dari anak perusahaan dari PLN sendiri, yaitu PLN Electricity Service. Jadi bisa juga kita misalnya mau ada pengen ganti instalasi di rumah nih, nah kita tinggal klik aja di PLN Mobile terus cari menunya listrikku seperti itu.
0: Okay,
2: bisa juga dilayani dari PLN Mobile.
0: Ya, artinya Pak Rudi nggak semuanya juga jadi kewenangan dari PLN ya. PLN palingan pasang token, tapi aliran ke dalamnya nggak PLN ya, Pak ya?
5: Iya.
0: Dari pihak ketiga,
5: pihak
0: ya.
5: Ketiga,
0: biro, orang bahasanya masyarakat tuh pakai biro.
5: Ya,
0: PLN cuma sampai token depan rumah ya, Pak ya?
5: Iya, benar.
0: Oke, baik. Nah, baik nih Pak Pak Rudi. Nah, antisipasi, bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan jika terjadi konsleting di rumah kita ya, Pak?
5: Tentunya kita harus peduli ya, Bu, ya. Seperti tadi kita melakukan pengecekan secara rutin 5 tahun sekali boleh, karena kita nggak tahu ya apa yang terjadi di atas plafon kita.
0: Baik.
5: Bisa saja kabel itu sudah terkelupas menyentuh sisi lainnya atau netralnya, itu kan bisa mengakibatkan panas berlebih sehingga terjadi kebakaran.
0: Baik.
5: Itu yang perlu kita antisipasi, atau paling sering tikus ya, mulai menggerogoti tuh kabel kita, itu perlu kita antisipasi, kita cek secara 5 tahun sekali melalui pihak ketiga tadi. Nanti akan dikeluarkan kembali SLO. Terus juga paling umum nih, saya lihat kan rata-rata orang mempunyai gadget ya Bu ya. Kita hindarilah stop kontak atau steker yang menumpuk di satu stop kontak tadi, karena itu efeknya cukup ini ya, karena ada kapasitasnya di dalam stop kontak itu. Apabila ditumpuk banyak colokan itu atau steker tadi, akibatnya panas berlebih, kita nggak sadar, kita tinggalkan kan, itu bisa terjadi kebakaran. Itu perlu kita cegah. Juga terkait instalasi tadi, penting juga kita menanyakan apakah grounding kita ada di rumah, karena sering itu terjadi sambaran petir masuk karena kita nggak tahu ya, tidak terpasang grounding di rumah kita ya. Itu membahayakan, mengakibatkan elektronik kita rusak.
0: Baik, Pak Rudi dan Pak Angga, waktu ini mepet nih. Penghujung ya. Cuma dari Pak Simson ini, MCB. Nah, terus ada kabelnya satu, biasanya kabelnya dua. Nah ini nih gimana nih, MCB-nya kalau di rumah satu apa dua? Pertanyaan ketiga saya tadi ada tiga pertanyaan dari Pak Simson. Silakan ditanggapi Pak Angga, mungkin Pak Rudi. Mungkin jenis kabel yang kata beliau, mungkin ada yang jenisnya satu, zaman dulu jenisnya dua, sekarang satu aja.
2: Untuk MCB Bu ya?
0: Iya, MCB.
2: Kalau MCB itu di sisi KWH meter atau di punya PLN itu ada satu Bu di rumah pelanggan. Setelah itu di dalamnya ada, biasanya ada satu nih Bu, untuk MCB instalasi seperti itu Bu. Jadi kalau jumlah MCB dari PLN itu harusnya cuma satu sih Bu, di KWH meter. Kemudian kabel satu Bu ya, kabel satu atau dua itu mungkin lebih ke instalasi sih Bu. Mungkin jenisnya saja. Jadi kabel itu ada berbagai macam jenis, ada yang tunggal, ada juga yang serabut seperti itu. Mungkin yang ditanyakan Pak Simson tadi, bagus yang mana sih sebenarnya itu mungkin Bu ya. Kalau bagusnya itu sesuai ini sih Bu, penggunaan kita di rumah seperti itu. Misal kebutuhan kita, daya kita yang terpasang adalah 900 ampere. Jadi kabel berapa sih yang bisa kita gunakan atau kita pasang di instalasi kita? Nah itu biasanya disesuaikan seperti itu Bu.
0: Intinya harus dengan pihak yang berkompeten lah. Betul, soal Bu. Itu ya. Baik, Pak Angga dan juga Pak Rudi, kalau bicara soal bagaimana PLN dengan pelayanannya, masyarakat sangat tertarik ingin bersama kita, tapi waktu membatasi Bapak ya, dan waktu kita bisa bersama kembali. Terima kasih yang sudah beratensi bersama kami bicara dengan PLN UP3 Pekanbaru, dan waktu bisa membahas hal-hal yang menarik lagi seputar bagaimana pelayanan dari PLN dan bagaimana kita terus waspada akan bahaya listrik. Baik, terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Angga atas waktunya bersama RRI. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif kerjasama untuk hari ini. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Siap.
1: Baiklah pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga. Kita nantikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
4: Kemenangan ini sekaligus memberi

0: pertandingan berikutnya dan kembali menang.
1: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand

pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya. Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama. Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 RRI Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Pekan Baru. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Riau Siang hari ini. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetap setia bersama Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
4: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
3: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
4: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
3: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
4: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal.
5: Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
6: Pada tahun 1992, pemerintah daerah Kabupaten Kampar berhasil mendirikan sebuah kolam renang dengan standar internasional dan sebuah kolam renang untuk anak-anak yang diberi nama Stanum. Kolam renang Stanum didirikan bertujuan untuk membentuk atlet-atlet lokal di samping dimanfaatkan untuk pengunjung yang ingin bersantai dan berenang. Pendirian kolam renang ini dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura yang diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Negara Singapura dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Tri Sutrisno. Setelah beberapa tahun dikelola oleh perusahaan daerah Aneka Karya Kampar, namun tidak memperoleh keuntungan bagi pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kampar menyerahkan pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang ini kepada pihak swasta dengan cara sistem kontrak. Namun pada tahun 2005, pemerintah daerah Kabupaten Kampar kembali mengambil alih pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang dari pihak swasta. Hingga saat ini, objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang masih terus berbenah diri untuk meraih kembali kejayaan masa lalunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat!
5: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
6: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Siang di informasi dan musik pendengar. Berikut kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana Pekanbaru sebanyak 3.734 titik panas masih terpantau di sejumlah wilayah Sumatera pada Rabu pagi 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, 6 titik panas terdeteksi berada di Provinsi Riau, dan forecaster Onda BMKG Gita Dewi S mengatakan 6 hotspot di Riau tersebar pada 4 kabupaten dan masing-masing 1 titik di Bengkalis dan Indragiri Hulu, serta 2 titik di Pelalawan dan 2 titik di Siak. Jumlah hotspot terbanyak di Sumatera masih berada di Sumatera Selatan dengan 2.639 titik, selanjutnya Jambi 603 titik, Lampung 265 titik, Bangka Belitung 183 titik, Sumatera Utara 17 titik, Sumatera Barat 13 titik, serta Bengkulu dan juga Kepulauan Riau masing-masing 4 titik. Dan masih ditemukan titik panas tersebut turut diikuti potensi udara kabur akibat asap di Riau. Dan pada pagi hari, kondisi udara diperkirakan kabur hingga cerah berawan dengan kekaburan yang berpotensi menurunkan jarak pandang. Dan pada siang hingga sore, kondisi serupa masih berpeluang terjadi. Di waktu yang sama, hujan ringan lokal diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan juga Kota Dumai. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Terkadang, kita berada di bawah arahan seseorang yang mungkin caranya terasa berat atau mungkin kurang memahami apa yang kita rasakan. Ingatlah bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengatur. Kepemimpinan yang sejati justru diukur dari seberapa besar ia mampu menjadi pelindung, pendengar, dan penenang bagi orang sekitarnya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan ibarat mengemudikan kapal tanpa kompas. Ia mungkin bisa bergerak, tapi arahnya bisa jadi membingungkan dan melelahkan bagi yang menaikinya. Namun sebagai pribadi yang baik, kita jadikan ini pelajaran, bahwa kelak jika kita berada di posisi tersebut, kita tahu betul bagaimana rasanya, sehingga kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, adil, dan penuh pengertian. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah kebaikan yang ada di dalam dirimu. Tetaplah bekerja dengan hati, karena niat baik dan integritas adalah bekal paling berharga yang tak bisa diambil oleh siapapun. Tetap semangat dan teruslah menyebarkan kebaikan.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang seruan azan zuhur yang akan berkumandang pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat nantinya, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Selama ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak.
5: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
8: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang Warta Riau Siang yang akan hadir nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan hadirkan deretan lagu-lagu dan juga informasi dari laman rri.co.id. Dan kali ini informasi dari Korlantas Polri, jadi menyediakan STNK digital yang bisa diakses melalui aplikasi digital Korlantas. Dokumen elektronik ini dapat digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan STNK digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik dan masyarakat cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Dan layanan ini juga dapat membantu masyarakat ketika STNK fisik tertinggal atau tidak dibawa karena kondisi tertentu. Dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetap dapat ditunjukkan saat diperlukan. Dan STNK digital ini merupakan bagian dari pengembangan layanan Korlantas Polri berbasis teknologi, dan layanan tersebut diperkenalkan dalam syukuran hari lalu lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang kita akan ikuti Warta Riau Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: cabai merah itu harganya harga ecer 80, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik ya, cabai merah. Naik dia sekitar berapa itu? Kalau mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik 10.000 dia per kilo.
1: Kenapa deh Pak Ali yang PDP ini?
2: Ya tentu masih fokus kepada perbaikan jalan dan juga tentu pembelian baju sekolah gratis dan berbagai bangku mobiler untuk sekolah yang tentu saat ini kondisinya mungkin harus kita perbaiki.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Penuhi kebutuhan belanja masyarakat dengan harga terjangkau di kawasan Panam, Budiman Swalayan resmi membuka gerai ketiganya di kota Pekanbaru. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuantik FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Baik pendengar, kita awali kabar siang hari ini. Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah seorang pedagang cabai, Puta, mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram untuk harga eceran. Sementara itu harga cabai rawit bervariasi tergantung jenisnya.
2: Cabai merah itu harganya harga eceran Rp80.000, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia Rp50.000, yang Medan Rp60.000, yang Bukit Rp70.000. Kalau cabai ya jelas naik ya, cabai merah. Naik ya sekitar berapa itu? Mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik Rp10.000 per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar

0: sekitarnya. Demikian Al-Busrat Maja melaporkan.
1: Pendengar, penuhi kebutuhan belanja masyarakat dengan harga terjangkau di kawasan Panam, Budiman Swalayan resmi membuka gerai ketiganya di Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
2: Budiman Swalayan resmi membuka gerai ketiganya di Kota Pekanbaru, Rabu 30 September 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Pemilik Budiman Swalayan, Yasmar, mengatakan gerai yang baru diresmikan tersebut merupakan cabang ketiga Budiman Swalayan di Kota Pekanbaru setelah sebelumnya hadir di Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Kaharudin Nasution.
3: Tadi peresmian dengan kembali Budiman Swalayan di Budiman yang ketiga di Pekanbaru. Selama ini kita sangat bersyukur sekali ya, karena semenjak dari Budiman yang pertama yang di Arifin Ahmad dan kedua di Subang 3 di Jalan Karudin dan ini yang ketiga, mudah-mudahan sama sambutannya bagi masyarakat ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya.
2: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembukaan gerai baru tersebut menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki iklim investasi yang terus berkembang.
4: Ini seiring sejalan dengan membuktikan bahwa Pekanbaru itu merupakan adalah iklim investasi yang terbaik. Yang tentu ditunjukkan juga dengan tingkat atau ukuran dari BPS bahwa hari ini Kota Pekanbaru menjadi pertumbuhan perekonomian tertinggi di seluruh kota yang ada di Indonesia, di angka 7,3%. Dan harapannya tentu dari kami kepada pemerintah kepada Budiman Swalayan, tentu pertama adalah bagaimana dapat menjaga harga tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, warga sekitar Lucy menyambut baik pembukaan gerai tersebut karena lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
5: Alhamdulillah, kita nggak jauh lagi. Kebetulan kami tinggal di Panam. Biasanya kami ke Arifin Ahmad kan, karena sudah dibuka, jadi kita nggak jauh lagi mau belanja kebutuhan sehari-hari.
2: Kehadiran gerai ketiga Budiman Swalayan di Pekanbaru diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung aktivitas perekonomian di wilayah sekitar. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Kabar selanjutnya, pendengar, pengadaan baju sekolah gratis jadi salah satu fokus perubahan APBD Pekanbaru 2026. Berikut Evi Suryani melaporkan.
6: Program baju sekolah gratis menjadi salah satu item dari arah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Pekanbaru 2026 untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru terhadap rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang perubahan APBD 2026 menyebutkan perubahan anggaran juga difokuskan pada perbaikan jalan serta pembaruan meu beler sekolah yang kondisinya perlu diperbaiki.
7: Kenapa di kali ini yang PDP?
8: Ya, tentu masih fokus kepada perbaikan jalan dan juga tentu pembelian baju sekolah gratis dan berbagai bangku meu beler untuk sekolah yang tentu saat ini kondisinya mungkin harus kita perbaiki.
6: Sementara anggota DPRD Kota Pekanbaru, Meiza Ningsih, menilai program baju sekolah gratis dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi beban orang tua.
9: Memang yang paling besar kontribusi yang terasa oleh masyarakat, biaya untuk baju sekolah. Jadi kalau misalnya kita lihat, baju sekolah itu besar ya tanggungan yang di ini sama orang tua ya.
6: Perubahan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2026 direncanakan sekitar 3,2 triliun rupiah, meningkat sekitar 214,7 miliar rupiah dibandingkan APBD murni.
1: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Bengkalis terus mendorong terwujudnya lingkungan ramah anak di berbagai sektor, mulai dari sekolah, perpustakaan, puskesmas, taman asuh, hingga rumah ibadah. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
10: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA Bengkalis terus mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui berbagai program ramah anak. Program tersebut mencakup Kabupaten Layak Anak atau KLA, pusat

0: Informasi Sahabat Anak atau PISA, Sekolah Ramah Anak, Taman Asuh Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, hingga Rumah Ibadah Ramah Anak. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PHPA DPPA Bengkalis, Amrina Zulfiati mengatakan, program Ramah Anak dikembangkan di berbagai lingkungan agar pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh.
1: Pemenuhan anak itu kan dia gini, ada kegiatannya Kabupaten Layak Anak, itu KLA, terus PISA, Sekolah Ramah Anak, terus sekarang ini baru pula programnya, program TARA, Taman Asuh Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan semua Ramah Anak, sampai ke Rumah Ibadah Ramah Anak.
0: Salah satu program yang terus dikembangkan yaitu Pusat Informasi Sahabat Anak atau PISA yang diterapkan melalui perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. Pada tahun 2024, sebanyak 19 perpustakaan mengikuti standarisasi PISA dan 5 perpustakaan dinyatakan lulus standarisasi. Sementara itu, DPPA Bengkalis juga tengah melakukan evaluasi mandiri terhadap 3 Taman Asuh Ramah Anak yang mengikuti proses standarisasi. Upaya tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Bengkalis menilai program Ramah Anak penting untuk memastikan anak-anak mendapat lingkungan yang aman dan nyaman.
2: Menurut saya bagus ya kalau ada program ramah anak seperti ini. Jadi anak-anak kita bisa merasa lebih aman dan nyaman, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Harapannya programnya terus berjalan dan bisa dirasakan manfaatnya sama anak-anak di Bengkalis.
0: DPPA Bengkalis berharap berbagai program tersebut dapat terus dikembangkan sehingga lingkungan ramah anak tidak hanya hadir di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan berbagai fasilitas publik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, kita ke kabar selanjutnya. Rehab bangunan perpustakaan milik Sekolah Dasar Negeri 1 Insit akhirnya rampung dikerjakan. Pihak sekolah berencana memanfaatkan gedung tersebut untuk perpustakaan serta labor komputer. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Proses pengerjaan rehab satu unit bangunan perpustakaan milik Sekolah Dasar Negeri 1 Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti akhirnya rampung dikerjakan. Proses pengerjaan dimulai Juli lalu dengan total anggaran mencapai 140 juta rupiah lebih lewat anggaran APBD Kepulauan Meranti. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Insit Suryoto mengatakan untuk mengakali kekurangan ruangan, rencananya bangunan tersebut akan dipergunakan untuk perpustakaan dan ruangan labor komputer. Ia menambahkan untuk tahun depan SD Negeri 1 Insit masuk ke dalam program revitalisasi satuan pendidikan. Ada beberapa bangunan yang diusulkan, diantaranya labor komputer, kantin sekolah, ruang UKS, pagar, serta seminisasi halaman sekolah. Ia berharap tahun depan bisa terrealisasi sehingga sarana pendidikan di SD tersebut bisa terlengkapi.
5: Karena ada sedikit perubahan ruangan interaksi pustakanya, bahwa kami dari pihak sekolah kemarin polanya diganti, sekat menjadi dua, kamar yang ada itu dibongkar, dan sekatnya ruangan di bagi dua menjadi dua sekat. Rencana dari pihak sekolah yang ruangan pertama dilaksanakan atau digunakan untuk pustaka, dan satu lagi kami gunakan untuk labor komputer, yang mana sampai saat ini masih satu izin penutupannya labor komputer.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti Raja Yusran mengaku Pemkab Kepulauan Meranti terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur sekolah. Selain melalui anggaran APBD Kepulauan Meranti, program revitalisasi satuan pendidikan tahun ini ada sekitar 126 sekolah yang masuk ke dalam program tersebut. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya ada sekitar 17 sekolah. Ia berharap tahun 2027 mendatang banyak lagi sekolah yang ada di Pulau Meranti masuk ke dalam program revitalisasi satuan pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, dari kabar olahraga, di mana pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON ke-21 Aceh Sumut ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Pasien tersebut disampaikan DPRD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat Badan Anggaran. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
6: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung mengatakan, pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar 23,64 miliar rupiah. Sementara itu, masih terdapat sekitar 27,40 miliar rupiah bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
7: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun Paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya mohonlah kepada atlet-atlet, kepada teman-teman baik Paralimpik maupun PON, bersabar. Kan kalaupun Desember kan nggak lama lagi.
8: Nominalnya berapa?
7: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
8: angka itu. Estimasi sudah ada ya Bang? Ya.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, jurnalis juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
9: Bonus kan kemarin kan udah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
6: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Dengan kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Penuhi kebutuhan belanja masyarakat dengan harga terjangkau di kawasan Panam, Budiman Sualayan resmi membuka gerai ketiganya di Kota Pekanbaru. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam-minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener, dan kamu ini lah.
1: Oh, Mak, pulangnya Pang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
2: Kada kaya itu, Pang, nangai. Gak senapa, gerang bagasakan benar tuh, nah.
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya, main slot sekalinya kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjelur masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita sedang mengikuti program Request Pro 1 siang hari ini. Dan pendengar, siang hari ini saya tidak sendiri karena ada yang menemani saya. Wah, bidadari ya, bidadari. Siapa sih yang menemani? Kita sapa dulu, ada Ame dan juga Cesa. Selamat siang Ame, Cesa.
1: Halo pendengar semuanya.
0: Iya, Ami yang mana Ami? Cesa.
1: Halo pendengar.
0: Sehat ya?
1: Sehat ya.
0: Kalian berdua nanti temenin saya di program request ya.
1: Boleh. Nah,
0: kita okay. Kita sapa pendengar-pendengar yang ingin request lagu-lagu yang tentu saja kita sudah playlist nih ya. Dan baik pendengar, nanti kita juga akan terima atensi dari Anda yang ingin request lagu-lagu yang sudah kita playlist di siang hari ini tentunya bersama Ame dan juga Cesa di 0761245 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391.

0: Baik pendengar, tanpa menunggu lama kita buka line telepon di 0761-24595. Halo, selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Bang Pronoto.
0: Iya, selamat siang.
1: Ocu.
2: Halo, siang Bapak.
1: Halo, siang ini Ocu, siapa tuh?
2: Iya, di sini ada Cesa dan juga teman saya.
1: Iya, kemarin di Pro 4 ya.
2: Kemarin Cesa di Pro 1 juga Bapak.
1: Pro 1 juga ya.
2: Oh, iya. Halo Bapak.
1: Apa kabar ya, Cesa?
2: Alhamdulillah baik Bapak. Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat Naya, Cesa.
2: Di sini juga ada teman saya Bapak. Namanya apa Amelia. Namanya? Halo Bapak.
1: Halo Alin ini ya.
2: Siapa namanya? Amelia.
1: Amelia.
2: Iya.
1: Rencana mau kerja di sana.
0: Insyaallah ya.
2: Itu kita tunggu nanti aja deh.
0: Baik, Ocu Amin. Ocu Amin.
1: Kita sudah banyak yang bagian luar nih.
0: Baik.
1: Jadi di dalam nih perlu tambahan kayaknya Bang Pronoto ya.
0: Iya, baik. Siap Ocu.
1: Mudah-mudahan betah di sana kerjanya.
0: Amin. Ocu, kita sudah punya playlist lagu di siang hari ini. Ada dari Hindia, Pamungkas, ada Tulus, Nadif, Basalama, kemudian ada GAC, ada Afgan, terus Malik, ada Haifi, ada Yunisara juga ada, terus Iwan Fals, ada Padi, ada Bunga Citra Lestari, Arman Maulana, ada Kotak, Merpati, Kunto Aji, Andin, Meli, dan
1: Iwan
0: Fals. Iwan Fals, kita yang izinkan aku menyayangimu.
1: Iya.
0: Izinkan aku menyayangimu, Cu.
1: Izinkan aku menyayangimu, itu aja lah.
0: Itu saja.
1: Ya, kalau menyayangi orang nampaknya minta izin.
0: Jangan, jangan sampai, Cu.
1: Ya memang begitu adanya, supaya nanti tidak apa namanya, tidak salah terima ya.
0: Betul.
1: Salam-salam pertama untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk Cesa juga di studio ya.
2: Iya.
1: Sama juga.
2: Iya Bapak.
1: Selalu bahagia selalu nantinya ya.
2: Amin. Terima kasih Bapak.
1: Iya. Kebetulan nama saya Pak Amin juga ini, Amin.
0: Ya Amin. Siapa lagi Ucu?
1: Itu untuk Bunda Isal ya. Wih, WA masuk kuat kali suaranya. Untuk Bunda Isal ya, untuk Pak Ius ya, Bang Al juga, Bang Atong, ada Bang Rudi, Pak Tonga, Pak Gadeng, Nena Aska ya. Terus untuk Bunga di Pelawang, Kak Pina juga, Salama Pami, Vika dan Selvi. Untuk Adi dan Bang Yono serta Bang Arman di Kampung Lele.
0: Baik.
1: Untuk semua-semualah Mas Pernoto ya.
0: Yep.
1: Untuk semua yang dengarkan aja, spesial untuk kita bertiga berempat aja lah. Mudah-mudahan semua kita terhibur.
0: Baik, terima kasih Ocu. Sama-sama Ocu.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar ya. Nanti lagunya kita hadirkan. Dari Iwan Fals, yang izinkan aku menyayangimu. Baik, kita terima kembali ya Ami dan juga Cesa.
2: Oke.
3: Oke juga.
2: Halo Ibu, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cesa. Dengan siapa temannya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Ibu, aku Ami.
3: Yo, kawan temannya Ame,
2: bertiga
3: ya.
4: Gimana kabarnya Ibu hari ini?
3: Siapa?
4: Ibu kabarnya gimana hari ini?
3: Kabarnya baik.
4: Alhamdulillah.
3: Kabarnya Pranoto apa tuh kabarnya?
0: Insya Allah saya baik-baik saja.
3: Ya, alhamdulillah baik tiga-tiganya ya.
0: Insya Allah. Ini dengan
3: kalau
0: siapa di mana? Kenalan dulu ini dengan siapa di mana?
3: Udah kenal kan dari kemarin.
0: Loh, kan saya belum kenal.
3: Oh iya. Sama Dito belum kenal ya.
0: Iya, sama Pran kan belum kenal.
3: Dito pula Pranoto. Iya, dengan Pranoto sama berkenalan di
0: udara.
3: Tapi TikToknya kan gak ada nampak.
0: Lagi puasa, lagi puasa. Iya, Bu Yus.
3: Nadia.
0: Mau dengerin lagu dari siapa siang hari ini?
3: Ada di dalam tujuh lagunya.
0: Ada Hindia, ada Pamungkas, Tulus, Nadif Basalama, Afgan, ada Malik, The Essential, ada Hi-Fi, ada GAC, Yunisara, Padi.
3: Yunisara apa jodoh?
0: Yunisara yang aku cinta padamu.
3: Iya, aku cinta juga padamu.
0: Oh no, tidak, tidak, jangan.
3: Itu cinta udara, cuman gak ada apa-apa.
0: Iya, cinta antara ibu dan anak. Cinta antara ibu dan
3: iya,
0: anak.
3: Iya, cinta sama
0: ya.
3: Ibu dan anaknya.
0: Baik.
3: Tidak ada lain dari itu.
0: Baik.
3: Itu aja lah salamnya ya. Salamnya
2: iya.
3: Buat Cu Amin. Pina anakku di Perawan. Mama Cikembar, Suci ya juga anakku. Buat Isal, Bunga di Perawang, Ayu di Dumbai, Pak Mali, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Banyak tuh. Oh, buat semua. Oh ya, Adi di apa? Adi di Segunggung. Segunggung apa di Gerunggung?
0: Di Segunggung.
3: Di Segunggung. Jadi juga di Lebarsa.
0: Yep.
3: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Tengku Adriansa. Bobby Seragar. Lah buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Oh ya, Bu Ros.
0: Bu Ros, selamat siang. Bu Ros.
3: Selamat siang. Semuanya.
0: Baik. Terima
3: semuanya
0: kasih.
3: Semuanya buat yang bertiga desa dengan yang satu ini belum kenal ya. Siapa?
2: Ame, Bu.
3: Ame sama Pernoto.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Yus. Nanti lagunya dari siapa tadi, Ami?
2: Dari Yunisara, Bang.
0: Yunisara. Ya, aku cinta padamu ya. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Baik, kembali kita terima kembali Cesa, silakan.
2: Baik, halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, Assalamualaikum Cesa.
2: Waalaikumsalam Ibu.
5: Ini dengan nih. Kak Rani di Sukajadi, jangan panggil Ibu saya.
2: Oh, baik, Kak Rani.
5: Panggil Mbak pun bisa juga.
2: Oke, Kak Rani gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Chelsea, gimana cara kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Di sini saya ada teman saya juga nih, Ibu.
5: Iya, siapa tuh?
6: Halo Kak, saya Ame, salam kenal.
5: Oh iya, salam kenal juga ya, Ame ya?
6: Iya.
5: Oh, Ame, iya.
0: Ya, Kak Rani.
5: Sama namanya sama adik ipar kakak.
0: Oh, sama ya?
6: Iya. Iya, kebetulan nih.
5: Karena namanya Ame juga.
0: Jangan-jangan di sini. Jangan-jangan Ame yang ini tidak? Jangan-jangan Ame yang ini ya? Oh, enggak ya.
5: Bang Fresh, bagaimana kabarnya?
0: Insya Allah saya baik-baik aja.
5: Iya.
0: Karena ini mau dengerin lagu dari siapa siang ini?
5: Dari Tulus.
0: Ya, dari Tulus yang teh hijau ya?
5: Iya,
0: teh baik.
5: Hijau. Kan enak tuh minum teh hijau, apalagi pakai es kan?
0: Iya.
5: Sore-sore.
0: Dengan cuaca yang seperti ini ya, cuaca yang seperti ini cocok sekali.
5: Iya.
0: Silakan untuk
5: salamnya. Ya. Salam-salamnya buat Bu Yus tadi, buatnya Tina juga, Bunga, buatnya Mama Emma, Bu, apalagi Bu Ros.
0: Selamat siang.
5: Terus buatnya Bu Surtini juga, buatnya Papi Bete, Pak Atong, yep. Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawai. Terus buatnya Bang Deddy di Labersa. Buatnya siapa lagi ya, Bunda. Bunda siapa tuh namanya, Bunda?
0: Bunda siapa? Bunda Isal.
5: Ah ya, Bunda Isal. Buatnya Anti juga di Duri. Terus buat semua-semua pendengar Pro 1 aja. Ya, makasih. Pro. Ya, Pro 1 kan? Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ada Kak Rani. Kak Rani di mana tadi? Di
2: Sukajadi.
0: Sukajadi ya, baik. Baik, Cesa dan juga Ami serta pendengar setia Pro 1 di siang hari ini, kita sudah ada 3 penelpon di segmen kali ini ya, Ami
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, kita ke lagu dulu mungkin pendengar, nanti di segmen selanjutnya kita akan buka kembali line telepon di 0761-24-595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 08-1176-73991. Baik, ada lagu dari siapa?
4: Baik, kali ini kita ada lagu dari Iwan Fals, ada Izinkan Iwan Fals. Aku Menyayangi.
0: Iya, tadi yang sudah di request oleh Bu
4: Ocho Amin.
0: Oke, okay, baik. Terdengarkan bersama-sama pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

sekejap memandang ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
5: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
4: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin aku sedang tak bisa
1: jatuh cinta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Beredar di media sosial Facebook, beredar unggahan video yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video tersebut, tampak air menerjang masuk ke dalam mal. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di kota Bandung, salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Untuk itu, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%. Untuk itu pendengar, video yang beredar mengenai banjir bandang menerjang masuk mal di kota Bandung adalah hoax atau tidak benar?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam program Request Pro 1 di siang hari ini ya, dan juga masih bersama Cesa dan juga Ame. Masih semangat ya Cesa, Ame ya?
1: Masih.
0: Ya, baik, kita kembali buka line telepon di mana Ame?
1: Di 0761245955. Kalau melalui WhatsApp Pro 1 bisa di 0811767391.
0: Baik, sudah ada yang kerangkering-kerangkering nih Ame dan juga Cesa. Kita sapa dulu, silakan.
2: Halo, Request Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bunda Isel, Pasir Pengarayan.
2: Oke, Bunda Isal, gimana kabarnya Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Cesa, siapa?
2: Iya, ini Cesa.
3: Cesa sama si siapa tadi?
1: Ame, Bunda.
3: Amelia ya?
1: Iya.
3: Salam kenal ya, Cesa dan Amelia ya.
1: Iya, Bunda, salam kenal juga.
3: Iya, kalian sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Peran juga sehat, Peran.
0: Insyaallah baik-baik saja. Bunda Isal mau dengerin lagu dari siapa siang ini?
3: Lagunya dari siapa tuh?
0: Di playlist kita masih ada dari Trust Orchestra, ada Juicy Lucy, ada Jerox, Melly, Keisha Alvaro, Andin, ada Kunto Aji, Merpati.
3: Kunto Aji apa?
0: Kunto Aji yang konon katanya.
3: Konon katanya?
0: Iya.
3: Ada Bunga Citra Lestari, dengar saya tadi kan?
0: Bunga Citra Lestari ada yang pernah muda.
3: Pernah muda?
0: Iya, pernah muda.
3: Nah, itulah, pernah
0: itu
3: muda.
0: Saja. Iya.
3: Kita kan dari muda, di waktu tua ya, Peran.
0: Iya. Tidak, enggak sebaliknya ya, Bunda ya?
3: Hah?
0: Enggak sebaliknya ya? Enggak.
3: Jalan salam-salam sedikit ya.
0: Baik, silakan.
3: Salamnya untuk Mama Sekembar, Pak Diman di Payakumbu, Bu Ros, Bu Yus. Siapa tadi di Rani ya di Sukajadi?
2: Iya, betul.

0: Cik Buyung, Pak Zeta, Pak Mali bersama Ibu Ija selalu. Pak Sinson juga ya.
1: Baik.
0: Pak Bete di Pandau. Pak Zebani, Bu Edi Dumai. Bu Ros juga selalu, Bu Ros. Adi bersama ibunya. Siapa nama lagi itu?
1: Siapa lagi, Bu?
0: Si Mukti di Arengka.
1: Baik.
0: Siapa lagi ya? Dan untuk siapa? Anti di Duri, Bunga di Perawang, Ayu di Rumbai, Pina juga ya di Perawang. Dan untuk semualah pendengar RI Pura Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu.
2: Baik.
0: Untuk Peran, Kasa dan siapa tadi ya? Lia, apa? Amelia ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu kalian bertiga ya.
2: Amin.
0: Menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
2: Iya.
0: Makasih Peran.
2: Sama-sama.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ada Bunda Isal. Ya, Bunda Isal di mana tadi, Ame? Bunda Isal di Perawang ya. Baik.
1: Iya.
2: Isal di Perawang, nanti lagunya dari Bunga Citra Lestari yang pernah muda, kita akan hadirkan spesial untuk Bunda Isal dan juga warga Perawang semuanya. Selamat siang, semoga sehat selalu ya. Baik, kita kembali terima di 24595.
3: Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo, request Pro 1. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan Amel apa Cesa?
1: Di sini saya Cesa, Ibu.
3: Iya, ini Mbak Anti Cesa.
1: Oh iya, Mbak Anti. Gimana?
3: Yang di Duri.
1: Oh iya, Mbak Anti di Duri. Apa kabar?
3: Iya, luar biasa. Banyak.
2: Tapi
3: Cesanya gimana?
1: Alhamdulillah, baik juga.
2: Tidak bohong, iya, baiknya kan?
3: Apa gimana nih?
2: Mbak Anti.
3: Iya, oh iya, ya, gabungan dong.
2: Iya.
3: Iya, playlist kita apa ya Pak Doto?
2: Playlist kita ada Pamungkas, ada Nadif Basalama, ada Afgan, Malik, Hi-Fi, ada GAC, ada Padi, Arman Maulana, Kotak Merpati, Kunto Aji.
3: Kotak apa?
2: Kotak yang masih ada.
3: Masih ada.
2: Ngebit
3: ya?
2: Low.
3: Milo.
2: Iya.
3: Lanjut boleh enggak?
2: Lanjut boleh. Ada Kunto Aji, ada Andin, ada Kesha Alvaro, Meli, ada
3: Kesha
2: Jero.
3: Kesha Alvaro itu apa?
2: Kesha Alvaro, Kehadiranmu.
3: Boleh lah.
2: Itu saja.
3: Enggak, Kehadiran Pranoto ya.
2: Kehadiran saya sudah dari tadi. Sudah dari tadi sudah hadir Mbak Anti.
3: Enggak seperti Bu Is tadi ya.
2: Kenapa?
3: Nanti salah persepsi pula.
2: Persepsinya gimana? Oh gitu.
3: Yang lanjutkan.
2: Oh baik-baik, silakan. Lanjut, salamnya untuk siapa?
3: Iya, buat Mbak Rani yang disuka jadi Papi Bete.
1: Baik.
3: Bang Simpson, Bang Bedi, Bunda Isal, Al, Bu Yun, Mapa, Bunda Yani, Mama Kembar,
1: yeah.
3: Bu Emma, Bu Ros.
1: Iya. Yeah.
3: Pak Gadeng, Bang Agus Hade,
1: iya.
3: Mas apa yang di Magelang, Mas Teo,
1: baik.
3: Buat Ahmad Irwan ya, yang di Bandung Barat. Ya udah segitu aja ya, Cesa.
2: Segitu saja.
3: Mungkin orang yang mau gabung ya.
2: Iya, siap.
3: Salam sehat buat semuanya ya.
2: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Anti di Duri. Tadi lagunya dari siapa, Cesa?
1: Dari Kesha.
2: Kesha Alvaro ya, kehadiranmu. Nanti kita akan hadirkan untuk Mbak Anti di Duri ya.
1: Baik.
2: Baik, kembali 24595. Halo Request Pro 1, selamat siang.
4: Halo Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mas Pan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Halo.
1: Halo, ya. Selamat siang. Dengan siapa ya, di mana?
4: Dengan Ibu Ros di Rumbai.
1: Ibu Ros di Rumbai. Ya, apa kabar Ibu Ros?
4: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah. Ibu Ros, ini mau dengerin request lagu apa di siang hari ini?
4: Lagunya dari Merpati aja.
2: Dari Merpati, ya?
4: Iya.
2: Baik.
4: Dari Merpati aja, Mas Ros.
2: Tidak.
4: Juga boleh salamnya?
2: Boleh.
4: Salamnya buat ini ya, Bunda Isa, sehat selalu Bunda, juga buat Ibu Emma, sehat selalu, juga buat Pak Atong, buat Mama Pahmi, juga buat Aldi Pasir, buat Pak Mali, Ayu di Rumbai, Rani, Anti di Duri, Mama Kembar, Mbak Tina, juga Musti Arengka, juga buat Pak Atong, juga Ocu Jawa, Ocu Amin, buat Mas Tuan yang lagi bertugas,
2: terima kasih.
4: Buat Amelia sama Kesa, siap selalu.
1: Amin.
4: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ada Ibu Ros di Rumbai, nanti lagunya dari Merpati ya, Merpati Tarela ya. Sudah berapa penelpon, Cesa?
1: Sudah ada 3 penelpon.
2: Sudah 3 penelpon ya, baik. Baik, berikan karena sudah ada 3 penelpon, kita hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di request. Ada 3 lagu ya, ada salah satunya dari Bunga Citra Lestari ya, Pernah Muda. Tadi sudah di request oleh Bunda Isal ya.
1: Betul.
2: Baik, untuk itu pendengar, tetap bersama kami Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini ndak bernyanyi, kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbuster.

0: Siang pendengar semuanya, kembali lagi di program Request Pro 1 RRI Pekanbaru. Di segmen kali ini kita akan bacakan request yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama yaitu dari Mas Agung di Pancoran di Jalan Sri Kandi. Assalamualaikum, waalaikumsalam kembali untuk Mas Agung. Mas Agung mau request lagu Nadif Basalamah atau Kotak. Salam kompak buat Mas Pranoto, Mbak Cesa dan juga Mbak Amel. Baik, Mas Agung, kita akan carikan lagunya di playlist. Jika ada akan kita putarkan, namun jika tidak ada akan kita carikan lagu yang lainnya untuk menikmati siang hari ini. Baik, untuk pesan selanjutnya dari Bunga di Perawang, mau request Pro 1 minta lagu dari Afgan. Dan juga salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya aja. Makasih ya Mas Pranoto, salam kenal Cesa dan Ame. Untuk pesan selanjutnya di program Bukas ini akan dibacakan oleh Ame. Silakan Ame.
1: Nah, kali ini ada Mas Angga dari Pekanbaru. Yaitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam-salam buat teman-teman yaitu Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Firza, Aldi, Nasya, Salsha, Syahira, Rafa, Nabila, Aulia, Safitri, Naura, Alika, Zahra, Julia. Lagunya ikutin aja yang ada di playlist katanya.
0: Oke.

Baik, mendengar langsung saja kita dengarkan request lagu dari Mas Agung, yaitu dari Nadif Basalamah dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program Request Pro 1 pada hari ini. Terima kasih kepada penelpon yang sudah menghubungi kami dan pesan singkat melalui WhatsApp pada hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan pada hari ini bisa menghibur di kala siang menuju sore pada hari ini.
1: Betul sekali pendengar, terima kasih dan juga nantikan program request kami selanjutnya. Saya Cesa.
2: Baik, dan juga Ame ya. Nanti besok bisa temenin lagi ya.
0: Bisa Pran.
2: Baik, baik. Dan pendengar tidak terasa ini sudah di penghujung ya. Tadi sudah di tutup oleh Ame dan juga Cesa. Namun tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai bertemu dalam program request selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jelang kita akan ikuti nantinya dialog interaktif Indonesia Cerdas yang akan membahas tema yang sangat menarik ya, di mana pemanfaatan e-book digital Dumai Bedelau untuk meningkatkan literasi murid fase A kelas 2 SD. Nantinya kita akan bersama narasumber kita Ibu Yuni Jayanti. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini dalam Indonesia Cerdas, ruang berbagi informasi, pengalaman, dan juga inspirasi seputar dunia pendidikan. Dan mendengar perkembangan teknologi tentu ikut membawa perubahan dalam cara anak-anak belajar ya. Buku yang selama ini mungkin kita kenal dalam bentuk cetak, kini juga hadir dalam format digital atau e-book yang bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Dan sore hari ini kita akan membahas sebuah praktik yang cukup menarik, yaitu pemanfaatan e-book digital Dumai Bedelau untuk meningkatkan literasi murid di fase A kelas 2 SD. Nah, seperti apa sebenarnya e-book digital Dumai Bedelau ini dan bagaimana pemanfaatannya dalam proses pembelajaran dan juga yang tidak kalah penting, apakah penggunaan media digital ini benar-benar dapat membantu meningkatkan minat serta kemampuan literasi anak. Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung bersama narasumber kita, ada Ibu Yuni Jayanti dari SD Negeri 025 Teluk Binjai, Kota Dumai. Selamat sore, Ibu Yuni.
1: Selamat sore, Pak.
0: Iya, baik. Apa kabar, Ibu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk berbagi praktik baik ya, Ibu ya, dalam program Indonesia ya. Cerdas. Baik, pendengar, dan juga sebelum kita masuk lebih jauh dalam Indonesia, dialog Indonesia Cerdas sore hari ini, kami informasikan untuk Anda yang nantinya ingin bergabung dalam dialog sore hari ini di 0761245955 Anda bisa bergabung di line telepon atau mungkin bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dan juga kami informasikan untuk seruan azan asyar nantinya akan berkumandang pada pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita masih ada waktu untuk berbincang bersama narasumber kita, Ibu Yuni. Baik, Ibu Yuni, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ya, Ibu ya, sebenarnya apa sih, Ibu, yang dimaksud dengan e-book digital Dumai Bedelau ini, dan apa nih dasar atau mungkin latar belakang dibuat atau mungkin dimanfaatkannya media ini sendiri, terutama di SD Negeri 025 Teluk Binjai? Ibu Yuni, silakan.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam hangat untuk seluruh sahabat RRI Riau dimanapun Anda berada. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuni Jayanti. Saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya pernah buat ya, untuk membuat e-book digital Dumai Bedelau. Nah, kenapa saya membuat ini? Terutama saya sebagai seorang guru di kelas 2 SD fase A, yaitu saya melihat murid saya sangat membutuhkan sarana belajar nih, membaca, menulis yang menyenangkan ya, karena mereka juga berada pada tahap operasional konkret dalam murid teori tidur itu, sehingga mereka perlu pembelajaran yang berupa gambar, visual yang indah, yang menyenangkan, serta dengan dekat dengan kehidupan sehari mereka. Nah, kata bedelau ini itu berasal dari bahasa Melayu Dumai Riau, artinya elok, cemerlang, atau berkilau. Nah, melalui buku ini saya ingin anak-anak itu bukan hanya untuk lancar membaca saja, tetapi juga dapat memperkaya kosakata dan juga menanamkan bangga akan kearifan lokal Kota Dumai dan mencintai budaya Melayu Riau sejak dini. Gitu.
0: Baik, Ibu, jika berbicara mengenai proses pembelajaran dan juga literasi ya, apalagi ini murid kelas 2 SD yang mana kita sudah memperkenalkan, sudah dikenalkan di e-book, program e-book sendiri ya, Dumai Bedelau ini sendiri. Apa sih, Ibu, yang menjadi perhatian utama dalam pembelajaran literasinya lah dalam program e-book ini sendiri?
1: Yang menjadi perhatian begitu ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Karena anak-anak di fase A, di kelas 2 ini rata-rata mereka belum ini ya Pak ya, belum ada sebagian sudah bisa membaca, namun ada yang beberapa itu menjadi tugas kita sebagai seorang guru fase A yang harus bisa bagaimana menggunakan berbagai macam cara. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, ada AI, ada aplikasi-aplikasi yang juga menunjang tugas guru. Dan kita merancangnya sendiri. Nah, saya berpikir saat saya misalnya mengajarkan mereka membaca literasi, misalnya menggunakan buku-buku

0: cetak biasa seperti itu, sebagian dari mereka kelihatan kurang tertarik, ada kadang yang mengantuk, terus mereka juga ada rasanya sepertinya kayak kurang fokus seperti itu. Nah, ketika saya berpikir itu ini menjadi masalah bagi pembelajaran di kelas saya, nah saya berpikir saya ingin membuat e-book digital ini. Nah, setelah saya membuat ini, saya berpikir membuat, namun saya memikirkannya berdasarkan konsep sederhana yang layak sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya gitu. Dan saya sedang mencobanya. Saya bawa juga anak-anak, kebetulan ini PIB kita di sekolah ada satu ya Pak ya. Saya bawa anak-anak setiap apa, dan saya tampilkanlah ini edit digital yang saya namakan di Medelau ini. Dengan melihat tampilannya, wah mereka itu tertarik gitu. Wah cantik ya Bu gambarnya, bagus ya gitu. Belum memulai untuk membacanya, mereka sudah tertarik dengan visual-visual gambar yang mereka lihat. Apalagi di sana juga terdapat kearifan lokal budaya Melayu Dumai yang sudah mulai melekat di dalam diri mereka gitu. Jadi saya menanamkannya lebih dalam lagi.
1: Baik, baik. Jadi sangat menarik sekali ya, sudah kelas 2 SD di fase A sudah dikenalkan e-book Dumai Bedalau ini sendiri ya Bu ya. Baik, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Bu ya tentang e-book yang digunakan ini sebagai media utama pelajaran yang ada di SD 025 Kota Dumai. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dulu seruan azan asyhar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
2: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
6: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Indonesia Cerdas di mana kita membahas tentang pemanfaatan e-book digital ya Dumai Bedelau untuk meningkatkan literasi murid fase A kelas 2 SD. Dan kita masih bersama narasumber kita ada Ibu Yuni Jayanti dari SD Negeri 025 Teluk Binjai Kota Dumai. Ibu masih bersama kami, Bu Yuni?
8: Iya, masih bersama.
7: Baik, dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita atau perbincangan kita di sore hari ini tentang e-book ya, Bu Yuni. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka line interaktif di 0761245 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767939991. Bu Yuni, kita balik ke topik kita ya Bu ya. Tadi sedikit dijelaskan mengenai pemanfaatan e-book Dumai Bedelau ini sendiri. Nah, apakah e-book Dumai Bedelau ini sendiri, Ibu, ini digunakan sebagai seperti media utama pembelajaran atau sebagai pelengkap dari buku-buku dan juga bahan ajar yang sudah ada, Bu Yuni? Seperti apa?
8: Ya. Baiklah Pak, saya menjawab bahwa e-book yang saya buat ini adalah sebagai pelengkap pembelajaran di kelas. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa ketika buku menggunakan buku-buku cetak, murid ini kelihatan tidak begitu bersemangat, kurang inilah ya Pak ya, mereka mungkin merasa bosan, makanya saya berinisiatif untuk membuat inovasi buku ini. Namun untuk buku teks utama, buku pelajaran utama, saya tetap menggunakan buku-buku yang berasal dari Kemendikbudristek dan sesuai dengan CP dan T OTP-nya gitu.
7: Tadi Ibu mengatakan respon dari siswanya sendiri ini berbeda ya Bu ya, saat mungkin membaca menggunakan buku cetak dengan buku digital ini. Apa pertama kali respon dari siswa saat disajikan dalam bentuk digital ini? Apakah terlihat lebih tertarik membaca ketika materi disajikan dalam bentuk digital atau tidak?
8: Sebelum saya bawa mereka ke ini, ke ruangan PID yang saya bisa buka e-book digital saya ini, saya melihat mereka agak ini ya, kurang bersemangat. Nah, saya ajak, yuk nak, ibu ada buku baru. Kita lihat ya bersama-sama di layar PID. Nah, di sana saya ajak mereka, mereka itu, wah keren bu, cantik gambarnya bu, langsung bersemangat, ye seperti itu pak. Jadi mereka belum lagi saya mengajaknya membaca, belum membuka semua isi e-book digital ini, tapi mereka sudah tenangnya luar biasa, dan mereka juga bercerita dengan orang tuanya di rumah, karena ini juga saya bisa share link ya itu di grup paguyuban kelas gitu.
7: Karena mungkin dari sisi seperti gambar yang bisa digerakkan, yang bisa bergerak di e-book ini sendiri dibanding dengan buku cetak yang mungkin digunakan, itu membuat ketertarikan bagi siswa-siswa ini sendiri ya Bu Yuni ya.
8: Iya benar sekali, terutama ada gambar kartun 3 dimensi full warna, itu mereka sangat tenang melihatnya. Terutama juga saya membuat itu gambar kartunnya itu bernuansa Melayu. Juga nanti saya namakan kartunnya itu Ali dan Siti. Nah, kedua anak ini memakai pakaian baju adat Melayu Riau.
7: Tapi dari sisi gurunya Bu Yuni, apakah proses pembelajaran berubah atau masih tetap sama?
8: Kalau dari sisi gurunya pembelajaran tetap sama, namun kita bagaimana caranya menarik perhatian siswa kita atau membangkitkan semangat belajar siswa kita untuk lebih tertarik belajar gitu, Pak. Makanya saya menggunakan atau saya memunculkan inovasi e-book digital ini.
7: Tapi anak-anak lebih interaktif ya Bu ya? Saat
8: ya interaktif buku. Dan saya juga ini Pak mengajarkan mereka juga bagaimana touchscreen di layar PID dan mereka juga bisa menggerakkan slide-slide buku satu persatu. Nah, kami membacanya pun bersama-sama gitu. Nanti baru saya tunjuk juga anak, beberapa anak atau 1-2 anak dulu maju ke depan untuk membaca satu slide-nya, nanti diganti dengan anak lain seperti itu, dan mereka sangat senang sekali Pak gitu.
7: Tapi komponen-komponen dalam kurikulum itu tetap berjalan sesuai dengan yang sudah disusun?
8: Iya Pak, tidak betul, mengganggu ya? Tidak mengganggu kurikulum atau pembelajaran utama gitu. Ini fokus saya ini di literasi ini agar anak-anak itu mencintai literasi dan mencintai budaya Melayu sejak dini. Terus juga di sini ada juga penanaman karakternya Pak. Di situ nanti ada anak membersihkan lingkungan sekitar Dumai di DIC itu, mengutip sampah. Nah itu nanti nilai karakter apa yang bisa diambil dari sana juga ya, kita sambil menumbuhkan atau menguatkan karakter peserta didik kita gitu.
7: Nah ini kan kalau pembelajaran dilakukan di sekolah mungkin ya Bu ya. Apakah e-book yang ibu ciptakan dan ibu buat ini sendiri, ini bisa digunakan secara individual oleh siswa? Mungkin di rumah mereka ingin belajar mandiri, mengulang pembelajaran yang ada di sekolah tadi, atau hanya digunakan secara bersamaan di sekolah atau mungkin di kelas sendiri?
8: Nah, saya punya inisiatif sendiri, Pak. Saya print yang digitalnya, jadi saya PDF kan, lalu saya print, nah saya bagi ke anak-anak dan mereka juga bisa mengulangnya di rumah. Nah, selain itu saya juga masukkan e-book digital ini ke website. Terus saya linknya saya bagikan ke grup paguyuban kelas sehingga orang tua juga bisa membantu atau mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Seperti itu Pak.
7: Artinya komunikasi dengan orang tua itu tetap dilakukan ya Bu ya?
8: Iya, pasti Pak, karena pendidikan itu berhasil kalau adanya kerjasama antara guru dan orang tua serta masyarakat. Pak.
7: Tapi Ibu kalau berbicara tentang digitalisasi ya Ibu ya, Ini tentu ada plus minusnya, terutama apalagi kita mengaplikasikannya ke anak-anak yang masih di fase A gitu, masih bisa dikatakan masih terlalu apa ya, dini untuk mengenal digital. Namun kan digital yang dipakai Ibu Kini kan memang dikhususkan untuk mereka yang berada di fase A gitu ya. Tapi apakah ini tidak membuat anak-anak jadi terdistraksi ya Bu ya untuk penggunaan perangkat digital ini sendiri malahan?
8: Kalau untuk itu Pak, itu tergantung kepada kita sebagai guru, sebagaimana kita seorang guru tentu kita sudah paham tentang apa ya, apa dampak positif atau negatifnya nantinya. Nah, namun kita kan di sini bagaimana menciptakan pembelajaran interaktif yang menyenangkan, ya, yang bagaimana anak-anak kita itu dimulai sejak dini penguatan karakternya, juga cinta terhadap budayanya, dan di situ juga ada mereka nanti berlatih juga untuk misalnya salah satu dari kata itu mereka bisa berlatih menulis begitu. Dengan adanya media interaktif ini mereka jadi terhibur dan senang, dan tidak mestinya mereka terinteraksi, maksudnya mereka itu terlalu fokus kepada itu saja. Tidak, itu tergantung kita sebagai guru. Makanya kita guru dan orang tua bekerja sama bagaimana mendampingi anak kita dalam proses pembelajaran itu.
7: Baik, tapi ini sudah berjalan berapa lama Ibu untuk e-book yang ada ini?
8: Ya, kalau ini yang saya buat ini sekitar Januari kemarin Pak, udah saya buat ya, gitu. Cuma saya aplikasikan baru berapa bulan ini.
7: Oh, berarti bulan Januari sudah mulai Ibu buat gitu.
8: Iya,
7: iya. Tapi ya, pemanfaatannya Pak, baru beberapa bulan ini.
8: Iya, iya Pak.
7: Nah, dari beberapa bulan yang sudah mulai dimanfaatkan e-book digital Dumai The Law ini sendiri, Bu. Mungkin bisa digambarkan perubahan yang mungkin paling terlihat ya. Pada kemampuan literasi siswa SD, karena mengingat siswa kelas 2 SD ini kita normalnya ya atau biasanya kan masih banyak yang belum bisa membaca atau mengenal huruf secara ini ya, menyambung kalimat gitu ya Ibu ya. Nah, setelah Ibu menggunakan e-book digital ini sendiri, apakah ada perubahan membaca bagi siswa-siswa terutama kelas 2 ini?
8: Ya, iya. Semenjak saya menggunakan e-book ini, kemarin ada sekitar 7 anak saya yang belum ini ya, belum, maksudnya merangkai kata itu masih sulit gitu ya, Pak, betul. Ya. Membaca pun masih ya terbata-bata, ada juga yang belum mengenal huruf. Nah, dengan adanya ini, dan saya juga perbantuan, selain ini saya juga perbantuan dengan huruf-huruf alfabet itu A, B, C, saya buat sendiri juga menggunakan flashcard itu ya, kartu. Jadi ada kartunya juga, ada gambar, ada huruf-huruf juga saya ajarkan. Nah, alhamdulillah, ya saya juga sepulang sekolah Pak, saya mengajarkan anak untuk membaca gitu, anak-anak yang belum ini, yang belum bisa begitu bisa membaca. Nah, dengan adanya kerjasama ini tadi, saya juga kerjasama dengan orang tua bahwa pelajaran yang saya sampaikan atau yang saya ajarkan kepada anak nanti akan diulang kembali oleh orang tua di rumah dengan bukti video mereka juga mengajarkan anaknya di rumah. Nah, saling kerjasama ini, dan alhamdulillah anak-anak sudah yang 5 sudah bisa ya Pak ya, sudah bisa membaca, sudah bisa lah mengikuti. Yang satu lagi ini tinggal dalam tahap proses untuk perkembangan sudah mengeja gitu, seperti mengeja gitu sudah bisa. Nah, gitu ada perubahannya Pak.
7: Ada
8: gitu
7: perubahannya. Nah, artinya kan tidak semua siswa ini ya, maksudnya tidak semua siswa memiliki kekurangan dalam pemahaman membacanya gitu ya.
8: Iya.
7: Tapi dalam prosesnya sendiri, Bu Yuni, respon bagi siswa-siswa yang mungkin ya sebelumnya itu sudah punya minat baca tinggi dibanding teman-temannya yang salah satu contohnya yang 5 orang yang Ibu sampaikan tadi ya. Apakah mereka masih juga membutuhkan dorongan untuk membaca juga setelah pemanfaatan e-book digital yang diberlakukan?
8: Oh ya, sangat membutuhkan Pak. Karena saya bilang dari awal tadi bahwa ketika menyajikan pembelajaran secara teks ya atau buku biasa, itu mereka terlihat ya kurang bersemangat, kurang bermotivasi, ada yang kadang mengantuk gitu, ada yang tidak fokus dalam belajar. Nah, ketika saya mengajak mereka ini ke ruang yang ada VID-nya tadi, saya tunjukkanlah ini buku yang saya buat gitu kan, dan saya juga motivasi mereka nanti suatu saat anak-anak ibu juga bisa membuat buku-buku cerita seperti ini, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka juga sangat tertarik gitu, keseluruhannya tertarik untuk pembelajaran yang berbasis digital ini, Pak, gitu.
7: Tapi tidak ada komplainan, Bu, saya lebih seneng membaca buku cetak dibandingkan ini gitu, saya lebih menangkap membaca buku secara langsung cetak gitu dibandingkan e-book gitu, didapati tidak dalam proses pembelajaran?
8: Alhamdulillah tidak ada, Pak, karena sebelumnya juga saya sudah memprintnya ya, Pak, ya, walaupun dengan kertas biasa, ya saya print, saya juga berikan kepada anak, jadi di rumah mereka juga bisa membacanya menggunakan media cetak gitu. Nah, kalau di sekolah bisa juga kita gunakan ya e-book digital saya ini menggunakan PID. Di samping itu anak bisa membaca di rumah juga, di sekolah juga mereka juga bisa membacanya dan belajar menulis satu-satu kata, atau bahkan saya eja yang sudah ditampilkan di e-book ini, dan mereka alhamdulillah bisa gitu menangkap pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu.
7: Baik, artinya tidak tidak mengurangi minat baca siswa yang mungkin sebelumnya gemar membaca buku secara cetak ya?
8: Tidak, Pak, karena kita juga tidak memaksakan kepada anak ya kan, harus yang berbasis digital saja. Nah, ketika anak juga ingin membaca misalnya kita pusaka, Bu, kita membaca cerita, buku cerita ini yang kita sebagai guru juga wajib harus mendampingi peserta didik kita dengan tulus dan ikhlas.
7: Baik,
8: gitu, Pak.
7: Baik, Bu Yuni, mungkin sebelum kita masuk di pertanyaan selanjutnya, Bu Yuni, kita ada penerima telepon terlebih dulu ya. Mungkin ada pendengar yang ingin bertanya dengan topik kita sore hari ini. Halo, selamat sore.
9: Selamat sore, sama apa nih, Pak?
7: Iya, saya dengan Pranoto.
9: Pranoto, Pak Suhaimi, Bengkalis,
7: Pak Pranoto. Pak Suhaimi, baik, Pak Suhaimi. Baik,
9: saya, Pak Pranoto, sekeluarga sama Ibu Endumai.
7: Iya.
9: Iya. Jadi Dumai Bedelau.
7: Iya, betul.
8: Ya, kan? Ya, Pak.
7: Betul. Ya, Pak.
9: Dumai Bedelau, ya. Kemudian, Bu, yang saya tanya, apakah murid itu boleh bawa AP, Bu? AP yang cantik. Bukan AP senter, AP senter yang kecil. Itu apakah suruh orang Dumai itu, Bu? Bawa AP.
7: Okey.
9: Kemudian AP itu, ya, tidak pada menteri lain tak boleh, Bu.
7: Baik,
9: sebab
7: baik.
9: Pelajaran, kalau dia bawa AP, dia lihat AP aja, Bu. Bukannya pelajar yang ditengoknya. Ada film-film lain, ada cerita lain. Itu macam mana tu? Apa sah kan, Bu? Sah di apa pendidikan Dumai Bedelau, Bu. SD lain macam itu aja, Bu.
7: Baik.
9: SD Dumai tu. Dia Labu Rosing, Abel Tanjung Datuk.
7: Baik, Pak Suhaimi. Terima kasih, Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Suhaimi. Mungkin bisa dijelaskan secara detail ini, Bu. Mungkin maksud Pak Suhaimi, apakah penggunaan e-book digital ini itu anak-anak diperbolehkan membawa HP, apalagi kan mereka masih fase A ya, kelas 2 SD, atau memang menggunakan perlengkapan atau mungkin fasilitas yang sudah disediakan gitu. Bagaimana, Bu?
8: Ya, Adini? Baiklah. Terima kasih Pak Suhandi dari Bengkalis atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Bahwasanya apakah murid boleh ya dibawakan HP canggih ya, maksudnya HP Android gitu ya. Terus biasanya kan itu bermasalah seperti itu ya, Pak ya.
7: Betul.
8: Nah, saya luruskan lagi nih, Pak. Tadi saya juga sudah jelaskan bahwasanya kami ya tidak menggunakan handphone saat belajar, tapi kita ketika pembelajaran interaktif atau pembelajaran interaktif ini, saya membawa anak murid saya ke dalam pustaka. Nah, di sana ada PID, pembelajaran yang itu layar IFP itu, itu saya gunakan untuk membuka e-book digital Dumai Bedelau. Nah, sekali lagi ya Pak Suhandi, kita tidak menggunakan handphone, tetapi menggunakan layar PID yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah ya. Untuk sekolah kami saat ini memang kami masih mendapat satu PID-nya. dan kami bersama-sama bergantian menggunakannya di ruang perpustakaan sekolah.
7: Ya, artinya, artinya siswa tidak diperbolehkan membawa handphone sendiri dari rumah ya?
8: Iya, tidak
7: baik.
8: Pak.
7: Dan ini pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti PID tadi yang disediakan di sekolah, itulah yang dimanfaatkan untuk mengajarkan digitalisasi atau mungkin proses pembelajaran menggunakan e-book digital ya Bu Yuni ya.
8: Iya, benar baik. Sekali Pak.
7: Baik, mungkin Bu Yuni sebelum kita terima atensi selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan Bu. Ini kan kalau menggunakan e-book digital, ini kan yang menarik itu adalah visual, ilustrasi dan juga tampilan digitalnya ya, yang ini membuat anak-anak menjadi tertarik gitu untuk belajar. Nah, iya. Mungkin karena ini Ibu sudah mencetuskan ide ini sejak awal tahun, namun kan baru diaplikasikan beberapa bulan belakangan ya.
8: Iya.
7: Nah, seberapa penting sih Ibu untuk unsur-unsur visual, kemudian ilustrasi atau mungkin tampilan digital itu dalam membantu anak-anak untuk memahami sebuah bacaan Ibu, terutama kelas 2 SD ini?
8: Iya. Nah, sebagaimana kita tahu ya Pak ya, pada teori Piaget itu kan tahap anak usia 7-8 tahun itu tahap operasional konkret. Nah, mereka ini mulai bisa berpikir logis, bisa memecahkan masalah dan juga masalah yang sederhana dan juga pemahaman konsep, lalu gambar-gambar visual ya. Menurut pendapat saya, yang Bapak tanyakan tadi, apakah penting visual ini tadi? Ya, menurut saya penting, Pak. Karena sudah berdasarkan dari pengalaman yang saya sudah ajarkan kepada anak saya, dan ketika saya menggunakan yang pembelajaran berbasis manual dengan pembelajaran berbasis interaktif tadi yang ada nuansa visual ya, ada gambarnya segala macamnya, itu sangat menggugah perasaan anak dan menggugah minat motivasi belajar anak untuk tetap tukar ya belajar dengan media-media yang sudah disajikan tadi. Nah, anak juga tidak bosan, anak tertarik gitu, anak juga bisa menceritakannya di rumah bersama orang tuanya. Nah, dari hal itu juga mereka juga ada mengatakan begini kepada saya, Bu, nanti lain waktu Bu, buatkan bukunya lagi ya Bu, nanti kita baca lagi bersama yang baru ya Bu ya, seperti itu. Nah, dari situ, dari kalimat yang disampaikan oleh murid tadi, kita kan bisa mengetahui ya Pak ya bahwa mereka tertarik. Nah gitu, Bu, kapan kita ke perpustakaan lagi Bu, kita menggunakan ini lagi, PID lagi, mau lihat buku-buku baru Ibu lagi gitu, kita mau baca lagi Bu ya gitu. Mereka lebih semangat. Nah gitu, seperti itu Pak.
7: Baik. Satu hal mungkin Bu Yuni yang menjadi ketertarikan saya ya Ibu ya, tadi Ibu jelaskan salah satu isi dari e-book yang Ibu manfaatkan dan Ibu gunakan di SD 025 ini sendiri adalah ini mengajarkan mereka menghadirkan unsur lokal dan juga budaya dalam bahan bacaan anak. Mungkin di era gempuran ancaman budaya luar yang saat ini tuh sedang apa ya, bisa dikatakan sedang menyerang kita gitu Ibu ya. Menurut Ibu, apa nih yang bagaimana gambaran dalam proses mungkin isi dari e-book ini sendiri memperkenalkan budaya lokal Dumai sendiri, ini bagaimana Ibu gambaran dari isinya sendiri?
8: Ya, baiklah, saya akan menceritakan bagaimana gambaran dari e-book digital Dumai Berdelau ini ya Pak ya. Di sini saya menampilkan kearifan lokal budaya Melayu, khususnya daerah kita Dumai Riau. Nah, contohnya di situ ada percakapan antara Ali dan Siti. Ali dan Siti menggunakan pakaian baju Melayu khas Riau. Nah, di situ juga ada tari zapin ya. Nanti ada percakapan di situ tentang tari zapin, terus ada juga kita masukkan juga di situ tentang Pantai Koneng yang ada di Dumai, terus makanan khas dari Dumai, contohnya seperti bolu kemojo ya, Laksmana mengamuk, itu dijelaskan juga ada di dalam visual buku tersebut. Nah, juga di situ selain itu Pak, juga ada penanaman karakter. Di situ ada si gambar kartunnya tadi Ali dan Siti mengutip sampah yang berserakan, ya, lalu dimasukkannya ke dalam tong sampah. Nah, di situ saya bertanya kepada anak-anak, nah kira-kira ini bagaimana, nak? Anak-anak mulai mengungkapkan dengan kata bahasa mereka sendiri bahwa, oh ya Bu, mengutip sampah Bu, biar menjaga kebersihan. Nah, dari situ makanya anak-anak Ibu, untuk kita, agar dumai kita tetap berdelau, tetap bersih, tetap indah, makanya kita harus, bagaimana nak, bagaimana kita harus membuang sampah pada tempatnya Bu. Nah, anak-anak saya sudah mulai Pak, juga saya setiap hari selalu menasihati mereka, kalau sampah buang pada tempatnya. Nah, mereka tidak ada lagi, maksudnya tuh kayak contohnya kayak ada kertas misalnya di bawah meja mereka, kursi mereka, itu mereka buang tanpa saya bilang, mereka sudah bersih, sudah buang sampahnya kepada di tong sampah. Dan juga mereka sudah, saya juga menganjurkan terbiasa menggunakan ini apa namanya tuh tumbler ya, tidak jadi mengurangi juga sampah-sampah plastik gitu Pak, dan tempat bekal. Jadi mereka sudah terbiasa untuk itu, saya mulai menanamkannya sejak dini gitu Pak.
7: Artinya semua budaya, karakter-karakter budaya yang ada di Dumai, mulai dari makanan khas, kemudian tempat-tempat wisata, terus pakaian tradisional, itu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran di e-book Dumai Bedelau ini sendiri ya Bu ya, berarti ya?
8: Dibuat bentuk, seperti bentuk bacaan sederhana gitu Pak. Jadi mereka bisa membaca, juga nanti mereka juga bisa menulis, seperti itu Pak gitu.
7: Baik, tapi Bu Yuni kan ini penggunaan e-book ini kan tidak lepas dari apa namanya, ketersediaan perangkat dan juga mungkin akses internet ya. Nah, kondisi ini sendiri bagaimana? Apakah ini menjadi hambatan atau mungkin pernah apa ya? Ini menjadi kendala, pernah menjadi kendala dalam proses penggunaan atau mungkin proses pembelajaran menggunakan e-book ini sendiri?
8: Ya, alhamdulillah belum ada kendala Pak, karena ketika saya mengajarkan ini tentang e-book Bedelau ini, saya juga kan ada yang bentuk cetak sudah ada Pak gitu, yang bentuk cetak gitu kan. Jadi kan anak-anak sudah mempunyai masing-masing yang berbentuk cetakan gitu. Jadi ketika misalnya contohnya kalau kendala listrik, mati lampu atau apa, kita bisa menggunakan yang sudah di-print tadi, buku yang sudah cetak tadi. Nah, ketika apa? Ketika misalnya tidak ada jaringan internet atau apa, juga saya juga sudah menyediakan hotspot saya sendiri dan saya bisa buka dari laptop saya gitu. Nanti saya ajak mereka untuk melihatnya atau membaca e-book digital tadi melalui laptop gitu, seperti itu.
7: Artinya untuk akses internet, mungkin listrik dan hal-hal lainnya yang memang berdampingan dengan proses pembelajaran menggunakan e-book ini sendiri tidak terkendala ya Bu ya?
8: Tidak terkendala.
7: Apalagi saya ini baru dengar nih Bu, daerah Teluk Binjai yang di kota Dumai ini. Saya belum tahu nih, ini tepatnya di sekitaran mana sih Bu? Yang saya tahu tuh daerah apa namanya, TPI ya, Purnama. Kemudian ini di daerah mana sih Bu, Teluk Binjai ini?
8: Teluk Binjai ini di Jalan Kesehatan Pak, tepatnya pas di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, terus sebelahnya itu ada SMA Negeri 2. Dan di sekitaran Jalan Putri 7 itu Pak, tak jauh dari Pendopo.
7: Berarti masih di area Jalan Putri 7 ya?
8: Iya, benar sekali Pak, masuk ke dalam sedikit gitu.
7: Baik. Bu, ini kan sangat menarik sekali sih sebenarnya ya, untuk konsep e-book seperti di Dumai Bedelau ini sendiri. Nah, apakah ini memang sudah matang atau Ibu masih memikirkan bagaimana untuk dikembangkan kembali ini, biar lebih menarik lagi bagi anak-anak dalam membaca dan tidak diperuntukkan hanya untuk kelas 2 saja, mungkin di kelas 6 atau mungkin bisa dimanfaatkan bagi-bagi kelas di SMP, jenjang SMP nantinya, apakah sudah terpikirkan akan dikembangkan?
8: Ya, pasti Pak. Kalau untuk praktik baik, kita harus kembangkan dan kita juga harus berbagi praktik baik, terutama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah kita, terutama yang di fase sama, bahkan juga bisa jadi di fase C juga bisa ya, fase B juga bisa gitu. Untuk yang ini tahap pengenalan saya juga sudah memberikan, terutama di rekan sejawat saya sesama kelas 2, dan ibu itu sudah juga menggunakan ini e-book digital ini, dan saya juga memberikan format yang PDF-nya bisa di print, juga bisa digunakan untuk mengajarkan anak-anaknya yang belum bisa membaca atau yang masih mengeja, seperti itu beliau sudah menggunakan. Nah, untuk yang kedepannya saya akan mengembangkan mungkin lebih interaktif lagi. Saya juga ini lagi sedang belajar Assembler Edu ya Pak ya. Jadi saya ingin nanti mengkolaborasikan antara e-book digital ini dengan visual 3 dimensi Assembler Edu. Nah, nanti bagaimana untuk kedepannya saya akan memikirkannya lagi agar lebih sempurna lagi nanti e-book digital yang saya miliki ini Pak gitu.
7: Artinya seperti saat itu. Ini sebenarnya sudah ada konsep yang akan Ibu gunakan untuk mengembangkan e-book Dumai Bedalo ini sendiri ya.
8: Ya, benar sekali.
7: Tapi gambarannya Bu, boleh dibocorkan nggak? Fitur-fitur atau mungkin materi seperti apa yang menurut Ibu nantinya penting untuk ditambahkan dalam e-book Dumai Bedalo ini sendiri, Bu?
8: Ya, saya sedikit aja. Ini ya Pak ya, saya juga.
7: Tapi ini boleh dibocorkan nggak?
8: Ya boleh. Ya, nanti saya juga akan menambahkan lagi terkait dengan kebudayaan yang ada di Kota Dumai ini kan masih banyak gitu ya Pak ya. Atau juga nanti mungkin bisa jadi saya juga akan membuat dongeng-dongeng atau cerita rakyat yang berasal dari Kota Dumai, dan saya jadikan juga buku interaktif seperti itu. Dan nanti saya juga akan berbagi praktik dengan rekan sejawat di sekolah saya. Dan kalau misalnya sudah rasanya sudah matang sekali, nanti kita juga akan berbagi di KKG kecamatan, bahkan bisa jadi kita akan mengkoordinasi juga kepada dinas pendidikan yang ada di Dumai gitu.
7: Baik. Ini sangat menarik sekali ya, karena di era digital ini kita terus sebagai guru memang terus harus mengembangkan cara untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar terus ya Bu ya.
8: Iya.
7: Mungkin Ibu bisa disampaikan ya Bu, apa nih pesan Ibu untuk mungkin para guru ya, mungkin yang akan Ibu sampaikan bagi para guru yang mungkin masih takut ya menggunakan media digital dalam proses pembelajaran ini sendiri, tapi mereka masih ragu gitu Bu. Mungkin bisa disampaikan apa yang mungkin Ibu pesankan untuk ke para guru-guru.
8: Iya, pesan saya untuk para guru-guru hebat yang ada di seluruh Riau khususnya dan seluruh Indonesia, marilah kita terus menjadi seorang guru yang terus belajar sepanjang hayat. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, serta bermakna bagi kehidupan murid-murid kita. Dan bagaimana kita merancang pembelajaran, kita desain pembelajaran semaksimal mungkin, semenarik mungkin, sehingga murid-murid kita tertarik untuk pembelajaran. Karena anak-anak itu akan fokus belajar ketika mereka tertarik dulu gitu. Ketika mereka sudah tertarik untuk belajar, dan mereka akan mencintai atau akan lebih senang untuk belajar dengan semua pelajaran yang disajikan. Nah, itu tergantung gurunya gitu Pak. Jadi kalau untuk melek teknologi gitu, kita zaman sekarang mau tidak mau, bisa tidak bisa, semua guru wajib belajar. Nah, ketika ada rekan-rekan kita yang paham akan digital, kita bisa belajar dengan teman-teman yang akan paham digital tadi. Nah, sering berkolaborasi seperti itu, Pak. Sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai secara maksimal, dan murid kita bisa menjadi murid yang cerdas bagi Indonesia tercinta.
7: Masya Allah.
8: Seperti itu.
7: Baik. Ini sepertinya kalau berbicara tentang pendidikan, kemudian mungkin ada banyak hal-hal baru yang harus kita kembangkan untuk proses pendidikan ya Bu ya. Mungkin terakhir mungkin harapan Ibu, kita tidak terasa nih waktu tuh berjalan cukup cepat ya, 1 jam ini tidak terasa nih. Mungkin harapan Ibu Bu ke depannya untuk pemanfaatan teknologi digital, mungkin bagi pemerintah atau mungkin bagi rekan-rekan guru yang lain atau mungkin bagi orang tua untuk proses pembelajaran ini sendiri, harapan Ibu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan.
8: Iya, baiklah, harapan saya bagaimana kita sebagai guru, orang tua, serta pemerintah juga ya, cermat kita menggunakan atau bijak menggunakan kecanggihan teknologi ini tadi. Nah, bagaimana nantinya pasti akan ada dampak positif dan negatif, itu pasti ada pro kontra, pasti ada. Nah, bagaimana kita guru sebelum kita melaksanakan tugas atau kita membuat suatu inovasi, kita juga bincangkan dahulu kepada atasan, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan guru sejawat, dan juga orang tua siswa. Nah, sehingga tidak terjadi selisih paham atau beda konsep seperti itu, Pak Nan. Dan jangan takut akan kecanggihan teknologi, karena kita guru hebat juga, kita bisa gitu, asal kita mau belajar gitu.
7: Dan seperti tentu saja teknologi ini tetap membutuhkan pendampingan dari guru dan juga orang tua ya Bu ya.
8: Iya, benar sekali Pak, lingkungan itu sangat berpengaruh.
7: Iya, karena perangkat itu hanyalah alat ya, alat ya, proses, alat, tapi pendampingan itu tetap menjadi bagian penting dalam proses literasi pada anak ya, pembelajaran.
8: Iya.
7: Baik, pendengar, ini perbincangan yang sangat menarik sekali dan Bu Yuni telah memberikan praktik baik kita, memberikan inspirasi kepada kita, dan inilah Indonesia Cerdas sore hari ini, pendengar. Semoga perbincangan kita dengan Ibu Yuni ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa membuka inspirasi khususnya bagi para guru dan juga orang tua untuk terus menghadirkan cara-cara yang kreatif dalam mendampingi anak belajar dan juga mencintai dunia literasi ya. Baik, terima kasih banyak sekali. Ibu Yuni Jayanti dari SD Negeri 025. Nah, kali ini mungkin kita hanya sama-sama berbicara via telepon, namun di kesempatan lain saat Ibu mungkin sudah mengembangkan e-book ini, Ibu bisa hadir langsung di studio dan kita bisa ngobrol secara langsung di sini ya Bu Yuni ya.
8: Ya, amin.
7: Amin. Baik, sehat-sehat selalu Bu Yuni dan juga bereksperimen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang pastinya ya.
8: Iya Pak.
7: Nah, baik, terima kasih untuk waktunya dan juga pendengar, terima kasih atas atas partisipasi Anda pendengar dan untuk Indonesia Cerdas sore hari ini. Sampai bertemu dalam program Indonesia Cerdas berikutnya. Tetap bersama Prosatu RRI Pekanbaru.
8: Terima kasih.
6: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Febriansah, dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 30 September 2026.

0: Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah seorang pedagang cabai, Puta, mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram untuk harga eceran. Sementara itu harga cabai rawit bervariasi tergantung jenisnya.
2: Cabai merah itu harganya harga eceran 80, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik ya, cabai merah. Naik dia sekitar berapa itu? Mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik 10.000 dia per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar Rp90.000 per kilogram, sementara cabai merah Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram.
3: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai rawit Rp70, cabai hijau Rp50. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60, sekarang udah sampai Rp90. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
1: Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Pedagang memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari daerah pengiriman dalam beberapa waktu ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumatera Utara ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan DPD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat badan anggaran. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung, mengatakan pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp23,64 miliar. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp27,40 miliar bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
5: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun Paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya mohonlah kepada atlet-atlet, kepada teman-teman baik Paralimpik maupun PON, bersabar.
6: Ya, kalaupun Desember itu nggak lama lagi.
7: Nominalnya berapa?
5: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
7: angka itu. Estimasi sudah ada ya Bang? Ya.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Jurnalis, juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
8: Bonus kan kemarin kan sudah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
4: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.

0: melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
1: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan, untuk titik api memang tidak ada, Bang. Tidak ada titik api. Untuk di Pulau Bengkalis ya, Bang, ya. Untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual-visual udara tadi pagi, ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi. Jadi sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya. Baru tadi masuk yang dari Batin Solapan, memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Solapan. Kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Jadi kalau prediksi saya, kalau memang sudah begitu, dan saya juga dapat kabar tadi di Siak juga banyak asap juga sama seperti Bengkalis, dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
0: Roni menambahkan dari laporan petugas, kondisi berkabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah daratan Bengkalis di Kecamatan Batin Solapan. Jarak pandang pada pagi hari dilaporkan sekitar 100 meter dan kondisi serupa disebut hampir merata di Kabupaten Bengkalis. BPBD juga melakukan pemantauan melalui aplikasi Sipongi untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan tersebut, kebakaran masih terpantau di wilayah Minas, Pangkalan Kerinci, dan Siak. Dengan tidak ditemukannya titik api di wilayah Bengkalis, sementara kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah lain, BPBD menduga kabut asap yang menyelimuti wilayah Bengkalis merupakan asap kiriman dari daerah lain. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masyarakat Bengkalis kini dapat memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis. Layanan pengisian kendaraan listrik ini juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di Bengkalis kini memiliki tambahan lokasi untuk melakukan pengisian daya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang telah tersedia di Politeknik Negeri Bengkalis. Manajer UP3 Dumai Ahmad Mediansah menjelaskan, layanan SPKLU tersebut terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memproses pengisian kendaraan listrik hingga pembayarannya.
4: Untuk melistrikin kendaraan listrik, Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses, Pak, untuk pembayaran.
3: Ahmad menambahkan, selain SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kantor PLN Bengkalis. Penggunaan layanan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, termasuk dengan menyiapkan saldo atau melakukan top up terlebih dahulu pada aplikasi. Kehadiran SPKLU ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN sekaligus mendukung penggunaan kendaraan listrik di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Guna memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Selengkapnya reporter Isvan Badrian melaporkan.
5: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazali, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
6: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Kazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sandu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
5: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu Alhamdulillah sudah selesai semua, PHO kan hari ini, sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani NPHD, salah satu syarat termin.
6: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving blok hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan,

0: hingga Tanjung Uban. Sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
1: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
0: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis. Garda Ramadan melaporkan.
3: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau sadanis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Beni Dompa, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
4: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan pap smear ya, dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri, ya, kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya, khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
3: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar resiko kanker dapat diketahui lebih awal.
5: Langkah cerdasnya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita untuk sosialisasi ke masyarakat luas bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
3: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Kepri, maksud kami Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung, khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi, dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
7: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Contact Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data, Pak. Kita akan data untuk kebutuhan pendataan terkait terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adel, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
8: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau soft test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina itu bukan alat-alat pihak ketiga.
6: Adel menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon Siap Maju, Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat, telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Kontingen 10 pencap nih, Kwi, terakhir di Sirimau.
2: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabur Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Silaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabur Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan down river race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
9: Kalau lokasi Arung Jeram kan di Peridon Siap Maju di Aek Nabirong Silaping. Dan sudah ada beberapa pencap yang sudah di lokasi, tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk slalom head to head sama sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Afkar, mengatakan selain cabur Arung Jeram, sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Pemprov Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabur grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon Siap Maju. Kedua cabur tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
9: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
2: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirab api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Polprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan akan segera direhabilitasi pasca kejadian gempa bumi 4 tahun lalu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
10: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat, bahwa sebelumnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dana alokasi rehabilitasi gedung yang awalnya 3 miliar rupiah telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasaman Barat juga menerangkan tim perencana Dinas PUPR Pasaman Barat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung yang mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui, penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengembalikan fungsi gedung dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah.
11: Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang, jadi harus pakai bersama pemerintah atau bupati. Jadi yang kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Nah, insya Allah akan kita segerakan untuk direhaban lagi. Ini kita berlagi bersama Dinas BPI juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi beberapa jam atau 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan lah. Yang pastinya yang di luar ini atap, cat atau ruang bamus, ruang paripurna dan pimpinan.
10: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pada APBD 2026, rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diharapkan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Menyusutnya pasokan distribusi cabai daerah sentra produksi akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir sebelumnya membuat harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi melonjak signifikan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
12: Harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi mengalami lonjakan signifikan hingga sempat menyentuh 100.000 per kilogram pada Selasa 29 September 2026. Kenaikan harga kebutuhan pokok pangan ini dipicu oleh menyusutnya pasokan distribusi dari daerah sentra produksi akibat kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Fitri Humaira SSTP, menjelaskan bahwa hasil panen dari petani lokal Bukit Tinggi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar harian. Kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperparah situasi, terlebih proses penanaman hingga masa panen cabai. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tetap membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Insur.
13: Pasokan cabai ke Kota Bukit Tinggi ini mengalami penurunan sedikit, karena memang untuk Kota Bukit Tinggi, ketersediaan cabai itu memang bergantung ke daerah-daerah sentra produksi. Karena memang kita tidak punya lahan yang luas untuk sentra produksi.
12: Menyikapi fluktuasi harga tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan Bulog telah berupaya menekan beban masyarakat melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah. Melalui program ini, masyarakat yang membeli beras kemasan 10 kg seharga Rp154.000 mendapatkan bonus cabai dan bawang merah segar masing-masing seberas per 4 kg secara cuma-cuma. Berdasarkan pantauan harian tim enumerator dinas di tingkat pedagang pasar bawah, harga cabai saat ini mulai berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Dan pihak dinas memastikan belum ada indikasi praktik penimbunan oleh oknum, karena masyarakat Sumatera Barat lebih meminati pangan segar yang tidak disimpan terlalu lama.
13: Ya kalau untuk kondisi sekarang mungkin bisa disikapi dengan membeli sesuai kebutuhan dulu, membeli sesuai kebutuhan dulu. Jadi kalau bisa ya untuk stoknya mungkin masih ada, karena kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan, jadi kalau mungkin untuk stoknya biasanya stoknya ada setengah kilo, bisa dikurangi dari yang setengah kilo itu.
12: Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi berencana untuk kembali menggelar pasar murah lanjutan setelah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Pemerintah berharap perubahan cuaca saat ini dapat segera memulihkan masa panen di daerah pemasok, sehingga harga cabai yang pernah berada di batas normal, yakni Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dapat kembali stabil tanpa membebani daya beli masyarakat serta sektor usaha rumah makan di Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Kita menuju RRI Ranai. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
14: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga air raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
15: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Adis Perindak, dan Apindo.
14: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
16: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga, itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga, itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
14: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan, warga harapkan segera diperbaiki. Laporan Yusfiati.
17: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
18: Sinyal Telkomsel di Kadur dari Palangkaraya, Bu. Sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang saya dapat info dari Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
17: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
19: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering mati itu.
17: Gitu ya Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih Pak?
19: Banyak gangguan juga. Yang memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini, untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
17: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Batam. Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
20: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qadar, mengatakan dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
21: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
20: Abdul Qadar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
2: Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk mematangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
22: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
23: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi. Ricky mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
22: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
23: Ricky menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi seperti mengukir batu, kayu, bambu atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program informasi dan musik. Dan tentu saja pendengar, kali ini informasi panggilan sidang di mana juru sita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Roni Sepen atau sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Selamat Blok A2 nomor 16 RT 02 RW 04 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, juru sita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jamaluddin Lubis sebagai tergugat yang beralamat di Jalan Sri Indra 2 Blok B nomor 5 RT 02 RW 05 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintah. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, klaim tersebut tidak benar. Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BMPAN, Ahmad Kiamel Alofi menyampaikan bahwa narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Zulkifli Hasan yang selama ini mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BMPAN, Iswari Mukhtar menyatakan agar menindak tegas penyebar narasi tersebut dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dengan demikian, klaim bahwa Zulhas menyebut tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintah merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh pace?
1: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo pace, tapi pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah mace, cepat eh.
0: Iyo pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, aku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa, coba buka kaca mobil saya dulu pace. Ji pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Balet adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Putri Cahayu binti Mustafa termohon yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Hang Tua, Gang Soponyono nomor 3, RT 03, RW 010, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati. Dan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Roni Sepen sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Selamat Blok A2 nomor 16 RT 02 RW 04 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jamaluddin Lubis sebagai tergugat yang beralamat di Jalan Sri Indra 2 Blok B nomor 5 RT 02 RW 05 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan pendengar panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Tanjung Jati RW RT 03 RW 08 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Ismi Yuliarni. Kami ulangi, Ismi Yuliarni sebagai tergugat 2 yang beralamat di Jalan Bengkulu nomor 29 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Notaris Hardianto Hosodo SH turut tergugat. Kami ulangi, Notaris Hardianto Hosodo SH turut tergugat yang beralamat di Jalan Riau 1 nomor 55 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Ugah. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun bang, ampun.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Pendengar, kembali kami hadirkan panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Sugianto bin Karsan. Kami ulangi, Saudara Sugianto bin Karsan sebagai tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kelabau, RT 02 RW 01 Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Dika Rahmat Ilahi bin Zaifur sebagai tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Muhajirin, Jalan Teratai, Perumahan Surya Teratai Regency, Blok A nomor 9, RT 03 RW 026, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, perlu kami informasikan untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan simak mimbar Islam dan juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Dan nanti kebersamaan kita dalam riau sore dan juga riau malam akan berlanjut bersama rekan saya Dini Oktariani. Nah, dan saat ini kita akan simak mimbar Islam dengan judul Kisah Perlombaan Umar bin Khattab dan Abu Bakar RA yang disampaikan oleh Ustadz Edwin Saputra MPD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad, junjungan umat, nabi yang dipuja dari utara, selatan, timur dan barat. Insyaallah tuntunannya akan selalu membawa selamat dari dunia hingga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 dalam Al-Qur'an, tepatnya di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardhi wa'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Di dalam surah Al-Hadid ayat ke-57 ini, ayat ke-21 surat yang ke-57 dalam Al-Quran, Allah menegaskan, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Bahkan dianjurkan untuk saling berlomba-lomba dalam beramal saleh, karena Allah akan memberikan balasan yang sangat besar untuk orang yang beramal saleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah dalam rangka mendukung jihad fisabilillah pada saat menghadapi perang Tabuk. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam hatinya, "Hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Jika ada hari aku bisa mengunggulinya." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An Umar bin Khattab qala amarna Rasulullah yawman an natasaddaq. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa zalika 'indi mal. Kebetulan aku memiliki harta. Fakultu al yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika ada hari ini aku bisa mendahuluinya. Begitu semangatnya terlihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fajitu binisbi mali, maka aku datang dengan membawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar?" Faqultu, mithlahu, aku menjawab seperti yang kubawa setengahnya. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu, lalu datang Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah, Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu mantap dan pastinya jawaban dari sahabat Abu Bakar. Fakultu la usabikuka ila syai'in abada, maka aku berkata, maksudnya Umar mengatakan di satu, aku tidak akan bisa mendahuluimu dalam sesuatu apapun selamanya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Umar dalam kisah ini ingin menyaingi Abu Bakar bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan amal soleh. Pelajaran yang kedua adalah tampaknya tanda keimanan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh Abu Bakar dengan menyerahkan seluruh hartanya karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keluarganya. Pelajaran yang ketiga, sedekah itu tidak dilihat dari jumlah akan tetapi dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar memberikan setengah harta itu besar sekali, tapi Abu Bakar memberikan semua dan lebih utama karena penuh tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu Nahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, kebaikan itu harus disertai ikhlas. Keduanya ikhlas karena Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq merupakan dua orang yang ikhlas di saat ia memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kisah ini diabadikan sebagai teladan sepanjang masa. Pelajaran yang kelima, menjadikan sahabat sebagai teladan dalam pengorbanan. Mereka rela harta habis demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela hartanya diperjuangkan, diserahkan kepada baginda Rasulullah untuk modal sebagai perang Tabuk. Sementara kita terkadang hari ini mungkin sering ragu di saat bersedekah walaupun sedikit. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kisah Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai motivasi untuk kita semua. Yang pertama, rajinlah bersedekah, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, berlombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Karena hari ini banyak orang yang mampu berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi ketika berlomba dalam urusan kebaikan, ia tak mampu menunjukkan hal yang terbaik dari dirinya. Yang ketiga, yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi rezeki, bahkan Allah akan melipat gandakannya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, kita semua termasuk orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama para sahabat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa usah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Pergi berangkat menuju kota Mekah, menunaikan umroh bersama ananda. Mari kita perbanyak untuk bersedekah. Insyaallah pahalanya besar dan berlipat ganda. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja Anda simak bersama Mimbar Islam untuk kesempatan sore hari ini. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, seruan azan maghrib nanti akan masuk pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung. Dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi. Dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sebelum saya lanjutkan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Notaris Hardianto Husodo SH atau turut tergugat yang beralamat di Jalan Riau 1 nomor 55 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dengan ini memanggil Ismi Yuliarni atau Tergugat 2, yang beralamat di Jalan Bengkulu nomor 29, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus atau tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Tanjung Jati RT 003 RW 008 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, kembali saya sampaikan jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Sugianto bin Karsan atau tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kelabau RT 002 RW 001 Kelurahan Muara Fajar, Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Dika Rahmat Ilahi, bin Zaifur atau tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Muhajirin, Jalan Teratai, Perumahan Surya, Teratai Regensi, Blok A nomor 9, RT 003 RW 026, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudari Putri Cahayu binti Mustafa atau termohon yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Hang Tua, Gang Soponyono nomor 3 RT 003 RW 10 Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
4: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
5: Oh,
4: atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
5: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh?
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
6: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku kepala

0: Bowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
1: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLN BB?
2: Tidak, hanya arsip.
1: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLN BB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
2: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
1: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
2: Tidak pernah.
1: Di 2019-2020?
2: Tidak pernah.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
5: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
5: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
6: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
5: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian

0: Asian Aircraft, Selasa 29 September 2026.
1: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Aircraft Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
2: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
0: Kementerian Aircraft melalui kegiatan Aircraft Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberi.
5: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
5: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
6: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
5: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
7: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
8: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
9: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
7: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
10: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
7: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
11: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
13: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of tapping back. So.
12: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti bersama yakni Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita masih akan bersama dalam rangka informasi dan musik di Riau Malam. Namun sebelumnya pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa tadi pukul 19:19 waktu Indonesia Barat, seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya telah berkumandang ya. Selamat menjalankan ibadah sholat fardu Isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, satu lagu kali ini dari Sia dengan Free Me untuk Anda semua.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari LC featuring Aan dengan Trauma ya. Jadi memang kalau Anda sudah pernah mengalami sebuah trauma akan sesuatu hal, butuh waktu, butuh proses untuk menghilangkan trauma tersebut ya. Mungkin ada trauma masa kecil, ataupun juga mungkin ada trauma dalam hal pekerjaan dan lain hal sebagainya. Tapi yakin dan percaya bahwa trauma tersebut itu bisa disembuhkan ya, bisa perlahan dihilangkan ya, asal Anda mau ya, dan asal Anda selalu bersemangat untuk menjalankan setiap kehidupan Anda, pendengar. Baik pendengar, di musik dan informasi, kawasan rumah runding restorasi gambut dan mangrove di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis didorong menjadi pilot project atau percontohan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal tersebut mengemuka saat Menteri Kehutanan Menhut Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja di kawasan tersebut pada hari Rabu 30 September 2026. Jadi dalam kunjungannya, Raja Juli melihat langsung praktek pengelolaan ekosistem gambut berbasis masyarakat, termasuk upaya menjaga tata air dan merawat sekat kanal untuk dapat mempertahankan kondisi gambut tetap basah. Menurutnya, apa yang dilakukan masyarakat Tanjung Leban menunjukkan bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan secara nyata dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha. Jadi kondisi hotspot di Riau juga saat ini relatif rendah jika dibandingkan sejumlah daerah lainnya, namun kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena kawasan gambut tetap memiliki tingkat kerawanan tinggi ketika kondisi lahan mengering, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sebelumnya saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Malam. Untuk selanjutnya pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta ya. Jadi nanti yang fansnya Atik Sibi ya, boleh join nanti ya di program Ruang Rindu, yang mana nanti akan dipandu juga oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Pendengar, nanti saya akan kembali menyapa Anda masih di rangkaian Riau Malam ya, tepatnya nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: di dari antara puluhan hits besar
0: dari bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak? Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?

0: Tetap mas, iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh, woy,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis
0: selalu
1: itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang nih, magis.
0: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Ritaria Sonata. Kalau Rita Effendi masih
1: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu masih bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
0: itu loh Mbak Ati. Kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah, iyo.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju, setuju.
0: Nah, setuju-setuju aja.
2: Itu waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator ruang rindu ya?
0: Mas Yudi
1: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya,
0: insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: aduh kuangen nih re.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati.
1: Kanya.
0: Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Ya
1: Allah Mbak. Ojo
0: dhisik lah Mbak.
1: Masih siang loh ini Mbak.
0: Iki Jawa niki Mbak.
2: Iya.
1: Kita langsung ketemu.
0: Kita kemana
1: dari
0: dulu?
1: Mana dulu ada?
0: Mana dulu ada Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Beni Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
0: Jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu
1: pertanyaannya?
3: Kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Okay, ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, sebelumnya, itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya.
1: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Kayaknya beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy di
0: Toli.
1: Selamat
0: Candy.
1: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siap.
4: Selamat malam, Ismail, Ita Purnamasari.
1: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
1: apa
0: Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya Ati?
0: Oh, CD.
1: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
0: Oke. Okay. Nanti akan nama dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
4: Okay. Siap. Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke. Okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
1: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
1: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat, alhamdulillah Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa Atik CB ini senang irama rock
1: ya? Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Pak
1: Atik CB? Siap.
5: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
1: Tiga orang
0: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
1: Iya ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya. Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10
0: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
0: Gitu awalnya.
1: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
0: dulu
2: nama sini. Band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan Ita?
0: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
0: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya, dia lebih rock lah punya grup.
0: Grup rock rasio ya, rock band, rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Child Brothers, Bang Candy
0: tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka.
0: Masih loh, sampai
2: masih,
0: ya?
2: Masih eksis. Masih turun-temurun lah, iya.
0: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya?
2: Iya, dari Kediri. CB.
1: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan CB dengan CB band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan, mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
2: Sudah Ya, ya, ya. Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
0: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
1: Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Siap-siap.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen-temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu,
0: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
0: kayaknya
2: kali.
0: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
0: ya. Betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
1: gimana?
0: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
0: Mbak Tiki pengacara
2: loh Mbak. Honornya cuma dari suami.
1: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan. Oke. Siap, siap, siap. Kita
2: santai
1: ya. Iya, ya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh.
1: Kita ke Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Atik kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Krista sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi,
2: loh. Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku
1: Moso
2: tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah bener mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya? Mbak,
1: ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke ya. Siap tuh, kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Solo. Lagi.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanggung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, rumpis, ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di mana pun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor, ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus yang diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke.
6: Aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ya, ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilisnya lah kalau orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Tuh, iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin, pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta
2: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Tapi Tujuh Bintang masih ada nggak?
1: Masih. Beberapa dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Ya, sama sekali gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
1: Gila, siap, ya.
0: benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Itu gak? Makanya kita iya, berarti masih ya, bisa tuh Ita.
1: Masih dong, iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu?
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi
0: ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: semakin
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dipikirnya.
1: Makin seksi.
2: Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Anu.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, jadi
0: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah, oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya ampun ora iso aku.
1: Loh, gaya.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, anak dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan
2: lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya
2: plus lu. Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik Luis. Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Sibi malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya? Silakan, silakan.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Mati. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan untung. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu? Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbo wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku gak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di aneh. Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Marah itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
3: Raruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
1: dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah. Gak usah.
3: Ya, judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar mandi, yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak nggak apa.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop melo, pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif ya, ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya. Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Mbak Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumaliat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Mbak Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: ya, tahun-tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: gak mendukung, gak
3: menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: mas,
3: gak enak ikut gitu. Gak bagus ya, juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iso aire. Kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
8: Ati ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach ya, gitu. Benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Oh, tenana nih Ki. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin. Jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu... dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biar Pak benar, Mbak. Permata Hitam Gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari... kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya kan kalau zaman dulu zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: ya, gitu. Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump? Nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser. Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai makanya aku enggak tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah. Ya? Insyaallah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu.
0: Okay.
3: Bener gak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu gak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andima Pajalos.
3: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: ruang nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan. Ruang
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, nih, Mbak, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu.
1: Siap, Mbak,
3: Dita
1: nanti.
3: Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih,
1: siapa
0: gimana
1: juga yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
0: lah, gitu iya.
3: Oke okay deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke okay, Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Selanjutnya saya Dini Oktariani masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Rabu, hari terakhir di bulan September 2026 ya. Pastinya saya akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk Anda semua pendengar di malam hari ini ya. Mungkin untuk menemani Anda menikmati waktu malam hari sambil bersantai ya di udara yang sepertinya cukup sejuk di malam hari ini pendengar. Satu lagu pendengar dari Fikri dengan Kelam Kujalani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: Kambing. Sate.
1: Guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
4: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar komunitas literasi dapat menjadi ruang yang menyenangkan ya, untuk bisa menemukan buku baru, kemudian juga bisa bertukar rekomendasi, bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Jadi berada di tengah pembaca lain juga bisa membuat seseorang lebih termotivasi untuk membaca dan juga memperluas wawasannya pendengar. Namun interaksi dalam komunitas juga bisa menghadirkan tekanan sosial tertentu ya. Jadi ekspektasi yang awalnya dimaksudkan sebagai motivasi terkadang membuat seseorang merasa harus mengikuti standar tertentu agar dapat diterima. Jadi mungkin jika tidak disadari ya, pengalaman membaca yang seharusnya menyenangkan justru bisa berubah menjadi aktivitas yang terasa penuh tuntutan. Jadi ada beberapa bentuk tekanan sosial yang bisa dialami pembaca di komunitas literasi ya. Jadi yang pertama itu merasa harus membaca dalam jumlah tertentu. Reading challenge ya, dan juga target membaca itu bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menjaga konsistensi. Namun ketika melihat anggota komunitas lainnya berhasil menyelesaikan puluhan bahkan ratusan buku ya, sebagian pembaca mungkin bisa merasa tertinggal ya. Target pribadi yang awalnya dibuat untuk memotivasi akhirnya berubah menjadi angka yang harus dikejar. Nah, jadi agar Anda tidak merasa kalah dibandingkan dengan pembaca lain, padahal jumlah buku yang bisa diselesaikan itu sangat dipengaruhi oleh waktu luang, kemudian juga kesibukan, jenis buku, dan kecepatan membaca masing-masing orang. Jadi membaca lebih sedikit bukan berarti seseorang kurang menikmati buku atau memiliki pengalaman literasi yang lebih rendah. Jadi target membaca itu seharusnya membantu seseorang membangun kebiasaan, bukan menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang paling produktif pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Mendengar ketika sebuah buku ramai dibicarakan dalam sebuah komunitas literasi, ya, muncul dorongan untuk ikut membaca buku tersebut agar tidak merasa tertinggal dari percakapan. Nah, hal ini bisa semakin kuat ketika hampir setiap diskusi, unggahan, ataupun juga rekomendasi berkaitan dengan judul yang sama. Akhirnya, Anda mungkin dapat merasa perlu membaca buku tertentu meskipun sebenarnya tidak terlalu tertarik, ya. Mungkin Anda sukanya genre komedi, genre romance, ya. Tapi ketika di komunitas literasi Anda, komunitas buku Anda, hobi membaca horor, ya, ternyata mau tidak mau Anda harus membacanya, ya. Jadi tekanan semacam ini itu bisa membuat kegiatan membaca terasa seperti mengikuti sebuah tren. Padahal tidak semua buku yang populer itu akan sesuai dengan selera setiap pembacanya. Jadi melautkan buku yang mungkin sedang ramai, ya, itu bukan berarti seseorang kurang mengikuti perkembangan literasi. Pembaca tetap bisa memilih bacaan berdasarkan dengan ketertarikan pribadi tanpa harus membaca semua judul yang sedang menjadi pembicaraan pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
4: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
5: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
4: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
5: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
4: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
5: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
4: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
5: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
6: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Pendengar, apakah Anda pernah merasa sudah tertidur cukup lama, tapi kemudian ketika bangun, rasanya badan malah seperti habis digebukin sekampung katanya ya. Jadi bukannya semangat menyambut hari, yang ada Anda malahan jadi jadi emosian, terus juga kalau bahasa anak muda katanya cranky ya. Jadi padahal pendengar, produktivitas harian Anda itu sangat bergantung pada kualitas istirahat Anda ya. Jadi Anda butuh kebiasaan sleep maxing malam hari yang ampuh untuk membuat mood pagi hari Anda jadi lebih segar. Jadi tren sleep maxing itu memang sedang disukai oleh banyak orang karena mengoptimalkan kualitas tidur secara maksimal lewat yang namanya itu rutinitas dan sleep hygiene yang disiplin ya, agar tubuh bisa beristirahat penuh. Jadi memahami trik menerapkan sleep maxing agar tetap produktif tanpa merasa burnout ya, itu bisa menjadi kunci utama untuk mengubah rutinitas harian Anda secara total. Jadi mungkin kelihatan sepele, tapi ini menjadi langkah penting untuk Anda yang ingin tetap hustling mengejar karir ya, tanpa harus mengorbankan kewarasan otak dan kesehatan fisik Anda. Jadi biar tidur Anda nyenyak dan juga berkualitas ya, atau dengan kata lain Anda bisa lebih memaksimalkan waktu istirahat Anda, pendengar, Anda butuh yang pertama untuk dilakukan itu adalah menjauhkan layar gawai 1 jam sebelum tidur ya. Jadi menatap layar smartphone ataupun juga laptop sebelum tidur mungkin sudah menjadi rutinitas wajib untuk sebagian besar Anda ya pada masa ini di era digital. Padahal cahaya biru atau blue light dari gawai diam-diam dapat menipu otak Anda. Paparan cahaya ini bikin otak berpikir kalau hari masih siang, sehingga produksi hormon melatonin yang bertugas mengatur kantuk Anda menjadi terhambat. Akibatnya Anda akan terus merasa melek dan kualitas tidur yang nyenyak ya, itu jadi berantakan. Sebagai gantinya, Anda bisa mencoba puasa gawai minimal 1 jam sebelum mata benar-benar terpejam. Jadi Anda bisa mengganti kebiasaan scrolling media sosial mungkin dengan aktivitas relaksasi lain ya, seperti baca buku fisik, mendengarkan podcast santai, ataupun juga dengan journaling, pendengar.

0: Itu minjam 100 pang.
1: Minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, pulangnya pang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Ada kayak itu pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

pendengar, mungkin Anda belum tahu kalau ternyata suhu ruangan itu punya peranan yang cukup krusial ya untuk menentukan seberapa cepat Anda bisa terlelap tidur di malam hari. Jadi secara alami, suhu inti tubuh Anda akan sedikit menurun ketika Anda bersiap untuk tidur di malam hari. Lingkungan yang terlalu panas ya justru akan membuat tubuh bekerja keras untuk mengatur suhu sehingga Anda menjadi gelisah dan mungkin jadi bolak-balik ya cari posisi nyaman. Pendengar, jadi Anda bisa mencoba untuk mungkin mulai dari malam ini atau besok ya, Anda bisa atur kipas angin atau AC di kamar ya, agar suhunya jadi lebih pas dan sejuk di kulit. Jadi kalau Anda tipe yang gampang kedinginan ya, Anda bisa pakai selimut yang agak tebal ya, biar terasa seperti lagi dipeluk ya. Jadi perpaduan udara sejuk dan kehangatan selimut ini, pendengar ya, dijamin akan membuat sistem saraf Anda langsung rileks dan masuk ke mode istirahat Anda, pendengar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

beliau, "Leb, aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa, lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah, ketika salah, ketika kita beda cara hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa, sujudku dalam segala karunia. Kau beri cara beda untuk ending bahagia."

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia, karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat, namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program Masatu di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99.1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga siap menjalani segala aktivitas di hari ini. Nah pendengar, kita bersama kembali tentunya di rangkaian Riau Pagi edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang kita awali dengan suasana yang hangat dan juga tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Pendengar, hari ini 1 Oktober, kita juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita ya, sekaligus pedoman dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk diingat, tetapi juga kita wujudkan, kita amalkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan juga tentunya bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, seperti biasa juga tentunya, saya Maizul menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kami telah menyiapkan ragam sajian program yang menarik, informasi, dan juga tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi mari kita awali Kamis pagi ini dengan semangat yang positif, dan untuk mengawali kebersamaan kita juga tentunya, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian surah Al-A'raf ayat 113 sampai 117 yang akan dibawakan oleh Kak Kori Syahrul Hidayat dan seri tilawahnya oleh Sri Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun.

Baik mendengar, kami informasinya pada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Ustadz Buya Abu Muhammad SPDI MPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, yang akan menyampaikan topik Cinta Nabi di Hati Anak, Kitab Asy-Syamil Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik Cinta Nabi di Hati Anak, Kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah, bersama narasumber kita ada Buya Abu Muhammad SPDI MPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Buya, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Sehat Buya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini Buya. Semoga Buya dan juga keluarga kami doakan senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
2: amin. Amin ya Allah.
1: Dan mendengar, kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, untuk mempersingkat waktu kita Bu ya, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini mungkin nanti sampai pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Bu ya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ أَيْضًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya. Dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bukan hanya perlu diajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga perlu ditanamkan siapa yang harus dicintai dan yang harus diteladani. Salah satu cara terbaik menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengenalkan pribadi beliau kepada sang anak. Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi rahimahullah menggambarkan berbagai sifat, akhlak, kebiasaan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kita mengenal keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tumbuh rasa cinta. Dan ketika cinta tumbuh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sekedar perintah. Di sini ada kiat-kiat bagaimana kita menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati generasi anak-anak kita. 10 kiat menanamkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati anak. Pertama, kita kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dini. Sejak dini kita kenalkan siapakah itu Rasulullah. Bagaimana caranya? Ceritakan kepada anak tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, kasih sayang beliau dan akhlaknya. Jangan hanya mengenalkan Nabi sebagai sosok yang harus ditaati saja, tetapi kenalkan beliau sebagai Rasul yang sangat menyayangi umatnya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah kisah-kisah sederhana dari Syama'il Muhammadiyah. Misalnya tentang kelembutan, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keramahan, senyum, kesabaran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak lebih mudah belajar melalui cerita daripada nasihat yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, jadikan solawat sebagai kebiasaan di rumah, sebagai kebiasaan keluarga. Biasakan rumah dipenuhi solawat. Ajarkan anak membaca solawat dengan gembira dan penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang terbiasa bersolawat akan lebih dekat secara emosional dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang tua kita harus menjadi teladan, menjadi tauladan. Jangan hanya mengatakan, nah ikuti Rasulullah SAW, tetapi kita tidak mengamalkan. Tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh, menjadi figur. Jangan hanya mengatakan, nah ikuti Rasulullah SAW, tetapi tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berikan contoh, berkata jujur. Selalu menjaga amanah. Kemudian kita contohkan bagaimana menghormati orang lain. Kita contohkan bagaimana bersikap lembut terhadap orang lain. Kemudian berikan contoh meminta maaf ketika ada salah. Misal ketika kita ada salah kepada anak kita, kita tunjukkan bagaimana cara meminta maaf. Dan belajar memaafkan. Keteladanan orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi berikan teladan, berikan contoh. Beginilah Rasulullah kesabaran. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, ajarkan adab sebelum banyak menuntut. Rasulullah SAW adalah teladan dalam akhlak dan adab. Ajarkan anak mengucapkan salam, menghormati orang tua, menghargai guru, makan dengan adab, menjaga kebersihan, dan berbicara dengan baik. Jangan hanya mengejar anak menjadi pintar, tetapi jadikan mereka berilmu sekaligus berakhlak. Keenam, bacakan kisah Rasulullah SAW sebelum tidur. Daripada anak hanya mendengar cerita dari media, jadikan kisah Nabi SAW bagian dari waktu keluarga. Cukup satu kisah pendek setiap malam. Kemudian tanyakan, menurut kamu nak, apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW? Dengan demikian, kisah berubah menjadi pembelajaran yang berkarakter. Yang ketujuh, ajarkan cinta melalui praktek. Bagaimana caranya? Cinta kepada Rasulullah bukan hanya diucapkan. Ajak anak mempraktekkan sunnah dan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Rasulullah SAW menyukai kebaikan. Kita belajar berbuat baik. Rasulullah SAW itu lembut. Kita contohkan, kita belajar berbicara lembut. Rasulullah itu sangat penyayang. Kita contohkan, kita praktekkan, kita belajar menjadi menyayangi sesama. Kemudian, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedelapan, jangan mendidik dengan bentakan dan penghinaan. Jika ingin anak mencintai Rasulullah, suasana pendidikan juga harus mencerminkan kelembutan dan kasih sayang. Ketika anak melakukan kesalahan, koreksi perilakunya tanpa merendahkan harga dirinya. Katakan, perbuatanmu kurang tepat. Yuk kita belajar memperbaikinya. Begitu. Bukan seperti ini. Bukan kamu memang nakal. Bukan. Tidak boleh seperti itu. Bedakan antara memperbaiki kesalahan dan merendahkan anak. Yang kesembilan, hubungkan kebaikan dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika anak kita melakukan kebaikan, katakan, Masya Allah, ini nak, ini akhlak yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, misalnya anak kita bersedekah kepada temannya, ucapkan, beri pujian, Masya Allah, ini akhlak yang dicintai oleh Rasulullah nak. Ketika anak membantu orang tua juga, katakan, ini perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nah, ini seperti ini. Begitu. Dengan begitu anak belajar bahwa akhlak sehari-hari memiliki hubungan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, doakan anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan tidak cukup hanya dengan usaha. Orang tua harus banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi generasi yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Qur'an, mencintai ilmu serta memiliki akhlak yang mulia, karena hati anak berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bu Yanto untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar cinta Nabi di hati anak, Kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ocu, amin. Ya, silakan ya. Cu.
3: Terima kasih, Pak Majom. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam, Pak.
3: Ya, terima kasih, Ustaz, uraiannya tadi. Ya, dari uraian tadi ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, ternyata tidak cukup hanya anak diserahkan kepada sekolah, walaupun itu sekolah agama, tanpa contoh dari rumah. Ada orang tua yang beranggapan kan dia sudah saya sekolahkan. Jadi kalau saya tidak memberi contoh, ya kadang-kadang penyakitnya begini, Ustaz, bukan dia yang tidak mau memberi contoh, dia sendiri yang tidak tahu cara memberi contoh itu tadi. Kalau tadi itu sih sudah kita dengar, kalau dia mendengarkan, kalau kemudian dia mempelajari pula contoh-contoh itu bisa dia berikan contoh. Kami dulu anak kami, masa ayah kami selalu bercerita kepada kami. Walaupun tidak cerita agama sepenuhnya, tapi ada hubungan dengan akhlak. Maka yang saya tanya yang pertama adalah, cukupkah dengan hanya menyerahkan kepada guru agama dengan tanpa memeriksa lagi, selesaikah istilah utang di kampung, istilah utang, nah, utang orang tua sama anak. Yang pertama pertanyaan saya, Ustaz. Yang kedua, kalau mereka saling minta maaf, mereka tidak berjabat tangan, Ustaz. Hanya melalui chat aja, melalui HP, HP mereka. Kalau dia bersalah sama anaknya, ayah minta maaf melalui HP. Nah, anaknya juga begitu. Sepertinya dia serumah nih, kalau jauh ya lain soal. Dia serumah. Kalau di rumah juga, ayah minta maaf ya melalui HP. Bisakah begitu, Ustaz, tanpa berjabat tangan, tanpa memberi contoh? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Syukran kasiran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ocho Amin di Rumbio. Boleh saya mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Ocho Amin? Ada dua pertanyaan tadi, Ustaz.
2: Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi kesehatan dan bisa selalu bersemangat untuk talibul ilmi, selalu menuntut ilmu. Baik, ayahanda, anak itu adalah amanah ya, amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi ketika ada amanah dititipkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus jaga itu. Ya, salah satu tadi memberikan contoh. Kata ayahanda tadi, tidak cukup anak itu kita titipkan ke sekolah-sekolah saja. Ya, sangat bagus kita titipkan ke pesantren, sekolah-sekolah agama. Tapi tidak cukup hanya dititipkan saja, maka kita harus periksa lagi. Kita teliti lagi, kita awasi lagi. Ketika anak kita pulang ke rumah, kita tanya, nah, apa pelajaran tadi sekolah? Bagaimana gurunya tadi memberikan contoh teladan? apakah sudah diajarkan seperti ini? Harus diberikan, harus ditanya terus, ditanya terus. Kita sebagai orang tua itu harus cerewet, cerewet, bertanya, bertanya, harus teliti. Maka ketegasan, kecerewetan kita ini akan membuat bangga anak itu. Ketika kita meninggal dunia, dia akan bangga. Wah, ayahku dia cerewet untuk kebaikanku. Ayahku sangat teliti, sangat antusias kepada saya, begitu. Dan harus memberikan contoh, gitu ayahanda. Kemudian yang yang kedua, ini kan masalah media sosial ya. Media sosial itu sangat bagus. Sekarang itu terbukti adanya handphone, internet, media-media yang lain. Ini sangat bagus untuk menjalin silaturahim. Bahkan ada teman yang sangat lama jauh tidak ketemu, bertahun-tahun tidak ketemu, dengan adanya media sosial, bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul lagi itu sebagai saudaranya, begitu. Kemudian ada juga mudorotnya, mudorotnya apa? Bisa biasanya kita datang silaturahim berjabat tangan. Kita lebaran, kita silaturahim, makan kue lebaran. Dengan adanya media sosial, cukup dengan ucapan lahir batin dan sebagainya. Ya itu bagus kalau sangat jauh. Tapi ketika kita dekat, apalagi satu rumah, alangkah baiknya kita sowan, kita cium tangan orang tua, kita berjabat tangan. Maka dengan berjabat tangan ini, ini dikatakan oleh Rasulullah, maka bergugurlah dosa di antara orang dua ini, bergugurlah, berguguran dosanya ketika kita selalu berjabat tangan. Dan bertambah kasih sayang kita ketika kita selalu berjabat tangan. Ya, baik itu ayahanda.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Boleh satu pendengar lagi yang ingin bergabung, kami tunggu dengan telepon 0761-24595. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu, Pak. Nama Bapak apa nih, Pak?
1: Dengan Maizul ini.
4: Maizul, Pak Suhaimi, Pak Maizul, Bengkalis.
1: Oh iya, silakan Pak Suhaimi.
4: Pak Maizul, keluarga panjang umur sudah dikit sampai ke anak cucu, sama juga Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Boleh dikecilkan dulu suara volume radionya, Pak Suhaimi.
4: Panjang umur sekeluarga, panjang umur sudah dikit.
1: Amin, amin, amin. Pak Suhaimi, boleh dikecilkan dulu.
4: Jadi, Pak, di anak Ustaz.
1: Pak Suhaimi. Boleh ya, dikecilkan dulu suara volume radionya, Pak?
4: Ya, anak Ustaz, anak kita didik sejak dari santren sampai 10 tadi. Kemudian dia kan keluar rumah. Ya, dia kan keluar rumah, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan. Ya, Pak Suhaimi.
4: Dia keluar rumah, kemudian kita kan tidak bisa mengawal sampai di rumah dia sekolah sama jauh, kemudian pulang. Kemudian itu zaman sekarang, Pak Ustaz, kencangnya itu balik dari sekolah Ustaz berkelahi, kata orang Melayu, berkelahi dia sama dia. Jadi orang tua tak tahu Ustaz, lalu orang tua kena panggil, padahal diajar ke Ustaz, kata-kata macam itu macam mana Ustaz? Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin terkait kenakalan remaja, ini mungkin seperti dari Pak Suhaimi di Bengkalis, boleh langsung dijawab Ustaz.
2: Baik, Pak Suhaimi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam juga keluarga-keluarga yang ada di Bengkalis, di Padeke, keluarga Haji Lamin itu paman saya, Pak Suhaimi. Baik, Pak Suhaimi, ayahanda, mendidik anak ini memang harus membutuhkan, bukan hanya teori saja, harus membutuhkan praktek yang sangat luar biasa, yang kita harus powerful. Powerful mendidik anak. Karena apa? Anak ini amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua yang belum dikarunia anak, dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan anak, berikan anak, berikan anak. Ini kita diberikan anak, berikan karunia oleh Allah, berikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, tugas kita harus bertanggung jawab, harus mendidik sepenuhnya. Sebaik-baik kita jadikan anak itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu waspada. Kita harus waspada, harus selalu mengawasi anak itu, siapa sahabatnya, siapa gurunya. Bahkan Gurunya kita lihat ketika kita akan menyekolahkan anak, kita lihat gurunya siapa begitu. Maka jangan salah memilihkan, mengantarkan anak ke sekolah-sekolah. Lihat kalau gurunya itu soleh, soleha, gurunya santun, insya Allah dia akan meniru gurunya. Begitu pula teman-temannya, siapa teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kalau sahabatnya itu bagus, soleh, rajin, sholat ke masjid, insya Allah anak kita akan mengikutinya. Tapi kalau teman-temannya, anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak bagus, maka dia akan mengikuti juga. Maka kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi. Berhati-hati ketika kita memiliki anak perempuan lagi. Berhati-hati, kita jaga baik-baik itu anak perempuan. Bukan hanya anak perempuan. Ketika kita memiliki anak laki-laki juga, maka sekarang banyak ini penyakit-penyakit masyarakat. Ada LGBT, ada minum-minuman keras, ada game online. Maka kita sebagai orang tua harus mengawasi. Misal kita lihat anak kita memiliki handphone, kita selalu awasi anak-anak kita itu. Ketika tidur kita cek anak kita itu, handphone anak kita itu. Dia sedang berbuat apa di handphone ini. Handphonenya selalu diawasi. Seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah, ayahanda. Berdoa. Ketika tadi usaha sudah full 100%, maka kita serahkan. Ya Allah, saya sudah berusaha, ini amanahmu dari Allah, berilah petunjuk darimu, seperti itu ayahanda.
1: Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, Buya, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi ini?
2: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan parenting nabawi bukan sekedar membuat anak pintar, tetapi membentuk anak yang beriman, beradab, penyayang, dan memiliki keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Mari kita tanamkan cinta kepada Nabi bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui cerita, selawat, keteladanan, pembiasaan, dan doa. Jangan sampai anak kita hafal banyak nama tokoh tetapi tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita mengidolakan banyak manusia, mengidolakan artis tetapi tidak mengenal manusia paling mulia, yaitu utusan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, menghiasi diri dengan akhlak beliau, dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Ya Allah, karunikanlah kami, kepada kami dan anak-anak kami, kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kemampuan untuk mengikuti keteladanan beliau. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terasa kebersamaan kita dalam mutiara pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Buya Abu Muhammad SPD IMPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita serta menjadi amal jariah untuk Buya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Maizel mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fissabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Pekerjanya harus betul-betul adalah orang yang berKTP di Pekanbaru. Karena harapannya adanya investasi, adanya buka usaha baru dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru.
2: Agar kebijakan pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemandirian, produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, UMKM diharapkan semakin mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan perekonomian Provinsi Riau secara inklusif dan berkelanjutan.

0: Pokok-pokok berita utama. Wali Kota Pekanbaru minta Budiman Sualayan memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Pekanbaru untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Anak gajah Sumatera yang lahir di kawasan Taman Nasional Teso Nilo diberi nama Ganesha. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, Wali Kota Pekanbaru minta Budiman Sualayan memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Pekanbaru untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong Budiman Sualayan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam operasional gerai barunya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat menghadiri Grand Opening Budiman Sualayan, Rabu 30 September 2026. Ia mengatakan kehadiran investasi dan pembukaan usaha baru diharapkan turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
2: Pekerjanya harus betul-betul adalah orang yang ber-KTP di Pekanbaru. Karena harapannya adanya investasi, adanya buka usaha baru dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Menanggapi hal tersebut, pemilik Budiman Sualayan, Yasmar, mengatakan pihaknya telah menjalankan arahan pemerintah daerah untuk mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sejak gerai pertama dibuka.
3: Itu sudah kita laksanakan semenjak sekitar dari lokasi toko kita yang secara umumnya Pekanbaru.
1: Yasmar berharap pembukaan gerai baru Budiman Sualayan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui kemudahan memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dengan membuka kesempatan kerja bagi warga lokal. Pemerintah Kota Pekanbaru juga berharap investasi dan pertumbuhan usaha baru di daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke Kepulauan Meranti. Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Sembang Budaya Tata Adat Pengantin Melayu. Kegiatan tersebut diikuti oleh guru-guru muatan lokal budaya Melayu, Ma'andam dan Juru Pantun. Berikut disampaikan Muhammad Isnaini.
4: Kegiatan Sembang Budaya Tata Adat Pengantin Melayu digelar Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti dengan melibatkan sejumlah guru-guru muatan lokal budaya Melayu, para Ma'andam serta Juru Pantun. Bertempat di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, kegiatan tersambut antusias peserta. Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut agar ke depan pelaksanaan tradisi dan budaya Melayu terkait tata adat pengantin bisa dilakukan untuk menjadi ruang pembelajaran bersama, memperkuat pemahaman, melestarikan tata adat dan budaya Melayu khususnya dalam rangkaian adat perkawinan Melayu Riau.
5: Dalam pembahasan yang disebut dengan Sembang Budaya ini, adat kita lebih terpenting adat di sini tidak ada pemaksaan perayaan bersama. Mulai hari ini terjadilah persahabatan antara Ma'andam, Bumata Lokal dan Bumantu. Tidak ada niat di lembaga adat untuk mendiskreditkan Ma'andam. Mereka cerita banyak lebar dengan Mak Ita yang akan berdiskusi selama dengan santai. Walaupun ada suara-suara ini katakanlah yang menyebutkan bila nak campur tangan pernah mendiskreditkan Ma'andam, bukan itu niat kami. Kami ingin berkata jujur apa itu adat Melayu. Supaya ketika kita bicara adat Melayu, orang adat Melayu, tapi kita sebut-sebut adat Melayu, sebut-sebut budaya Melayu, kita pun tak tahu apa itu budaya Melayu.
4: Sejumlah pemaparan disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, Datuk Sri Asnawi Nazar, yang menjelaskan sejumlah rangkaian adat pada perkawinan adat Melayu, diantaranya mulai dari merisik, merasi, meminang, mengantar tanda dan hantaran belanja. Rangkaian tersebut tersusun dari beragam tata cara dan perlengkapan yang harus disiapkan. Seluruh tahapan dijelaskan secara rinci pada seluruh peserta.
6: Tapi apabila di kondisi normal atau kata Datuk Seri, beginilah alur tahapannya. Yang diawali dengan mengisi, kemudian ada merasi, meminang, mengantar tanda, kemudian mengantar belanja. Ini saat upacara perkawinan. Nanti saya jelas ini satu-satu, kita pahami ini dulu. Tadi sebelum sampai dengan saat antar belanja, kemudian saat upacara perkawinan, awalnya kita awali dengan menegak bangsal. Kenapa menegak bangsal ini penting? Karena ini ada kaitan nanti dengan buka pintu silat dan seterusnya.
4: Lewat sembang tata adat tersebut diharapkan ke depan pelaksanaan tata adat perkantin Melayu tidak keluar dari pakem yang ada sesuai kebiasaan adat budaya Melayu yang sudah berlangsung turun-temurun. Diharapkan tradisi itu mampu terus dipertahankan dan diwariskan hingga ke generasi selanjutnya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Anak gajah Sumatera yang lahir di kawasan Taman Nasional Tesonilo diberi nama Ganesha. Selengkapnya, Santi Yunus melaporkan.
7: Anak gajah Sumatera yang lahir di Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo resmi diberi nama Ganesha. Nama tersebut diberikan Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Penamaan anak gajah jantan itu diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berada di Riau dalam rangkaian agenda kementerian pada Rabu 30 September 2026.
8: Diketahui kemarin Mama Lisa melahirkan anaknya yang 6 di Tesonilo, dan alhamdulillah hari ini kita sudah dapat nama untuk bayinya, baby boy. Nama diberi oleh Bu Titi, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, dan namanya adalah Ganesha. Tangguh. Semoga dengan nama ini baby boy kita Ganesha tubuh sehat, kuat, dan tentu kewajiban kita menjaga ekosistem yang lebih baik.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan pemberian nama bagi anak gajah tersebut bukan sekedar penamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap keberlangsungan satwa dilindungi tersebut.
9: Hari ini saya dengan Pak Pangdam, rombongan Pak Gubernur, Pak Menteri Kehutanan, melihat dua anak kita, Ganesha dan Nona Seroja. Mudah-mudahan sehat. Dengan baik, besar. Nama Ganesha harapannya dari tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Pak Pangdam,
10: yang jelas mudah-mudahan habitatnya bisa kembali pulih dan hewannya bisa nyaman, kemudian sehat, terus berkembang.
7: Seperti diketahui, anak gajah Sumatera lahir pada Senin malam dari induknya Lisa, dan saat ini kondisi Ganesha terus dipantau secara intensif oleh mahot, dokter, dan perawat satwa. Pemantauan bahkan telah dilakukan sejak sehari sebelum Lisa melahirkan. Saat ini Ganesha sudah mampu berdiri dan menunjukkan respon yang baik. Hingga kini masih berada dalam pemantauan dan memastikan kondisi keduanya tetap sehat dan aman. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan serah terima jabatan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Pergantian ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
11: Serah terima jabatan menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Pejabat yang baru ditugaskan diminta memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Mardiansyah SST PMAP, staf ahli pemasyarakatan, menekankan jabatan merupakan amanah dan kinerja pejabat akan terus dievaluasi sehingga setiap pejabat dituntut mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik yang baik.
12: Memang disampaikan oleh Pak Wali kemarin bahwa evaluasi akan terus diadakan minimal 6 bulan. Jadi kalau dalam 6 bulan dinilai baik, akan mungkin saja dipromosikan. Tapi kalau dinilai tidak baik, bisa saja jabatan itu lepas dari dinas.
11: Sementara itu, Juni Hardi SSTP, Lurah Simpang Baru Kecamatan Bina Widya yang baru menerima tugas, menyebut langkah awal yang dilakukan adalah mempelajari kondisi wilayah, masyarakat, dan kebutuhan di lingkungan kerjanya. Juni Hardi juga menyebutkan akan melanjutkan program pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya penanganan sampah, zero putus sekolah, dan penanganan stunting, serta meningkatkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
13: Ini kan yang lagi kita jalankan terhadap masyarakat, itu bagaimana zero putus sekolah, itu stunting juga, misalnya ya.
11: Pergantian jabatan diharapkan tidak hanya menjadi penyegaran organisasi, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan agar program pemerintah lebih dirasakan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Perkuat ekosistem wirausaha, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disperindagkop UKM Provinsi Riau hadirkan lembaga inkubator untuk akselerasi bisnis UMKM. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pengembangan lembaga inkubator sebagai wadah pembinaan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk program pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan saja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, akses pasar, dan berkelanjutan usaha.
14: Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau berkomitmen agar kebijakan pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemandirian, produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, UMKM diharapkan semakin mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan perekonomian Provinsi Riau secara inklusif dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid menjelaskan bahwa keberadaan lembaga inkubator ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan UMKM, sebagaimana yang telah diterapkan di berbagai negara maju.
15: Nah, di dunia maju sekalipun ya, dimanapun itu, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di mana, untuk pengelolaan UMKM, yang dipergunakan itu adalah lembaga inkubator. Nah, Provinsi Riau ini punya satu lembaga inkubator di Dinas Perindagkop UKM, satu di UPT Plut. Secara umum, lembaga inkubator yang terdata di Provinsi Riau itu ada 9. Kemarin sudah kami panggil rapat koordinasi sesuai arahan Pak Menteri dan arahan Pak Gubernur. Kita rapat dengan lembaga inkubator untuk mendorong, memberi masukan, membina, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Jadi UMKM yang

0: pekan terakhir. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
1: Penurunan penjualan ini dirasakan pedagang buah impor, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih sering mendung dan hujan. Pedagang menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membeli buah-buahan. Pedagang buah Jeremia Taringan mengatakan, pir dan apel menjadi salah satu buah impor yang paling banyak diminati pembeli selama ini. Jeremia menambahkan, harga pir dan kelengkeng saat ini mengalami. Buah impor juga dapat berubah tergantung ketersediaan stok. Salah seorang pembeli, Rahman, mengaku lebih suka mengkonsumsi buah lokal karena lebih segar, harganya lebih murah, dan lebih ramah lingkungan.
2: Dari segi manfaat aja ya. Dari segi manfaat artinya buahnya kita butuhnya sekarang tenas, mengambil vitamin C-nya. Ya dari yang lokal aja lah, nggak harus yang apa kan. Yang kedua, dari segi distribusi, kalau dia dari luar impor kan kita berapa lama dah buah itu, dah gimana prosesnya kan kita nggak tahu. Kalau ini paling lama ya seminggu kan.
1: Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, ia memilih buah lokal. Sementara untuk buah seperti apel dan anggur, ia memilih buah impor ketika memang membutuhkannya. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar terakhir. Polda Riau gelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Dua pengunjung positif narkoba. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Direktur Reserse Narkoba Polda Riau menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan menyasar 12 tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut melibatkan personil gabungan berjumlah 116 personil. Wadir Reserse Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar mengatakan, petugas dibagi menjadi 3 tim untuk menyisir sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kota Pekanbaru. Dari 57 orang yang menjalani tes urin, 2 orang dinyatakan positif narkotika. Keduanya pun ditemukan di salah satu tempat hiburan malam yang menjadi sasaran razia.
4: Jadi dari hasil penyelidikan anggota, dari 2 orang yang sudah diamankan ini, seorang laki-laki dan perempuan, dia menggunakan ekstasi, tapi tidak di tempat THN tersebut. Ya sebelumnya, 1 hari atau 2 hari sebelumnya menggunakan ekstasi, kemudian dia berkunjung di salah satu THN dan pada saat razia kita cek urin positif.
5: Dan di THM tersebut kan setelah razia ada pengunjung yang positif. Itu langkah kita untuk mencegah atau mengantisipasi hal-hal yang
4: ini. Jelas operasi ini atau kegiatan ini kita untuk mencegah. Jangan THM itu menjadi tempat transaksi narkotika. Baik itu sabu maupun ekstasi maupun etomidin.
3: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai kegiatan razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru merupakan langkah preventif yang penting dalam upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ia menilai pendekatan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengendalikan razia dan penindakan. Pemerintah, kepolisian, pengelola tempat hiburan, serta masyarakat perlu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
6: Intensitas itu akan selalu meningkat ketika sudah sampai di akhir-akhir tahun. Ini penting sekali untuk sebagai langkah pencegahan, bahwa kita tahu perang narkotika ini kan perang yang bukan 1-2 hari gitu. Ini sudah sangat lama dan memang harus perlu ada semacam kegiatan rutinan yang pada dasarnya adalah untuk meminimalisir terjadinya peredaran di antara masyarakat itu sendiri.
3: Terhadap 2 orang yang dinyatakan positif narkotika, polisi melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika. Keduanya akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur dan dilakukan asesmen. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wali Kota Pekanbaru minta Budiman Sualayan memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Pekanbaru untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Anak gajah Sumatera yang lahir di kawasan Taman Nasional Tesonilo diberi nama Ganesha. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezuhardinas. Sampai jumpa.

99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi Rizky Febian dengan menari spesial untuk Anda pendengar. Dan kembali kita bersama tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda sudah dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, sudah setia bersama saya pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda pendengar, di mana WALHI, Wahana Lingkungan Indonesia, ini menyoroti rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN yang digagas oleh pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutlah serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda menilai pembentukan badan perlu disertai dengan evaluasi terhadap kelembagaan sebelumnya dan menyentuh persoalan mendasar pengelolaan gambut. Sementara Kedua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, meminta BPGMN melihat karhutlah dari sisi kerusakan ekosistem termasuk dampak alih fungsi lahan dan pembangunan kanal. WALHI juga meminta BPGMN berperan dalam penegakan hukum atas kerusakan gambut dan mangrove serta menyelesaikan konflik agraria yang berkaitan dengan kawasan gambut. Direktur Riau Women Working Group Amniati menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pemulihan lingkungan dan penyelesaian konflik agraria, di mana pemerintah menyatakan BPGMN akan berada langsung di bawah presiden dan melibatkan ilmuwan serta profesional dengan fokus awal pencegahan karhutlah di 6 provinsi kawasan gambut termasuk Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
4: Pa. Pa.
3: Iya, Ma.
4: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
5: Ya, bentar Ma.
4: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
3: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
5: Yuk, adek mau.
6: Ah, pukul.
5: Ah.
6: Smash.
5: Hore, adek menang.
4: Soft drink is coming.
5: Mama, tadi adek menang loh.
4: Ih, hebat anak mama.
2: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
7: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda setelah lagi tepat pukul 6 lebih 45 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pros 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Rasmus dengan In The Shadows.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Bribtu Aprisa. Halo, selamat pagi Bribtu Aprisa.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Aprisa melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas di Simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light Simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau ujung menuju Taman Kota terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya ke sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Angka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Desa Rahadya yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. warga Kota Pekanbaru tercinta. Demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bribtu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di lantas Polda Riau.

The Groove dahulu spesial untuk Anda mendengar. Dan kita kembali bersama tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentra Mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Dan satu lagu spesial untuk Anda kami hadirkan, Noisettes dengan Never Forget You.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan